buka 3 program studi, dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Agama resmi menyerahkan surat keputusan Menteri Agama tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bandung. Dengan terbitnya SK tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bandung resmi menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Penyerahan SK dilakukan oleh tenaga ahli Kementerian Agama Junisab Akbar bersama Kasub Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama sama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Mahfud Arsyad kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Bandung Kiai Haji Khairuddin di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bandung pada Jumat lalu. Hasan Basri mengatakan penerbitan SK tersebut menjadi tonggak penting bagi pengembangan pendidikan yang maksud kami pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Kota Bandung. Menurutnya, legalitas tersebut memberikan kewenangan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bandung untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap awal, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bandung membuka 3 program studi jenjang sarjana, yakni Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Ekonomi Syariah. Ketiga program studi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi akademik, profesional, berwawasan global, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kita beralih ke berita berikutnya. Kementerian Haji ancam tutup travel penelantar jamaah, dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan akan menindak tegas penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang terbukti menelantarkan jamaah. Sanksi yang disiapkan tidak hanya berupa pencabutan izin operasional, tetapi juga proses hukum pidana bagi pelaku penipuan yang merugikan jamaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan mengenai travel umroh yang menelantarkan jamaah di Tanah Suci. Modus yang dilakukan antara lain tidak membelikan tiket kepulangan hingga memberikan informasi yang menyesatkan kepada jamaah. Saat menghadiri pengajian akbar Jamaah Haji Indonesia di Medan, beliau menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Beliau menegaskan travel yang terbukti menelantarkan jamaah, meski baru satu kali melakukan pelanggaran, akan langsung dikenal sanksi berat berupa penutupan izin operasi. Kita beralih ke berita berikutnya. Dinas Perhubungan Kendari menegaskan tidak ada retribusi parkir di area SPBU, dirilis oleh antarnews.com. Dinas Perhubungan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa tidak ada pemungutan retribusi parkir di area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminuddin, ketika ditemui pada Sabtu lalu menyampaikan bahwa penarikan retribusi hanya bisa dilakukan untuk kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Beliau menyampaikan bahwa pernyataan ini untuk meluruskan terkait polemik penarikan retribusi parkir kepada sopir yang mengantre untuk mengisi BBM kendaraan mereka di Jalan Haji Alala, Kelurahan Watu-Watu. Beliau menjelaskan dasar hukum pemungutan retribusi parkir kendaraan di tepi jalan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Di aturan itu, Pemda mengizinkan RT/RW bersama masyarakat setempat bertugas sebagai juru parkir untuk memungut retribusi parkir kendaraan di tepi jalan umum. Para juru parkir itu juga harus menggunakan atribut dan karcis resmi. Namun kata Paminuddin, bagi kendaraan yang parkir di tepi jalan untuk mengantre atau mengisi BBM bukan tujuan lain, maka tidak boleh dikenakan tarif. Beliau mengungkapkan penerapan tarif jalan di tepi jalan juga diatur sesuai area, yakni luasnya hanya 200 meter bujur sangkar sesuai dengan SRDP atau survei ruang parkir daerah yang ada di tempat tersebut. Sementara tarif parkir yang ditetapkan roda 2 di tepi jalan umum sebesar Rp2.000, roda 4 sebesar Rp5.000, kendaraan roda 6, 8 sampai 10 sebesar Rp10.000, kendaraan kontainer atau kontainer gandeng sebesar Rp15.000 per unit atau satu kali parkir di tepi.

0: Info Dunia Islam.
1: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa, Ki, Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini, Pak Halim. Tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang, Miki, Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, he. Kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari. Menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman, Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Info Dunia Islam.
7: Ya, ikhwatul iman, sahabat iman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, BOP atau Board of Peace akan meninjau komitmen keuangan $400 juta untuk Gaza, dirilis oleh minanews.net. Dewan Perdamaian atau BOP mengatakan pada Jumat lalu bahwa Komite Nasional untuk Administrasi Gaza akan meninjau dan menangani komitmen keuangan yang sah kepada pemasok, kontraktor, dan pihak lain yang berjumlah hingga $400 juta di bawah peta jalan implementasi rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Menurut peta jalan tersebut, Administrasi Gaza akan menilai komitmen yang sah kepada pemasok, kontraktor, dan pihak lain yang berjumlah tidak lebih dari $400 juta dan mengambil langkah-langkah untuk menanganinya. Langkah tersebut akan diimplementasikan secara bertahap selama periode 3 tahun sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Administrasi Gaza. BOP menyatakan setelah Administrasi Gaza mengambil alih tanggung jawab atas Gaza, lembaga tersebut akan memastikan keberlanjutan lembaga sipil dan layanan publik, memperlakukan pegawai negeri sesuai dengan hukum Palestina, melakukan audit komprehensif atas urusan keuangan dan administrasi Gaza dengan dukungan internasional, serta melindungi, memulihkan, dan mengelola aset dan sumber daya publik. Kita beralih.

0: ke berita berikutnya. Hamas mengatakan pelaksanaan fase kedua gencatan senjata bergantung pada kepatuhan Israel, dirilis oleh minanews.net. Gerakan Hamas menekankan bahwa komitmen penjajah Israel untuk mengakhiri pembunuhan dan menghentikan serangannya di Gaza adalah prasyarat mendasar dan langkah pertama menuju pelaksanaan fase kedua perjanjian gencatan senjata. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat lalu, Hamas mengatakan bahwa mereka dan faksi-faksi Palestina lainnya telah terlibat secara bertanggung jawab dan positif dalam proses negosiasi dan usulan para mediator yang bertujuan untuk menyelesaikan pelaksanaan fase kedua perjanjian gencatan senjata. Gerakan tersebut mengatakan faksi-faksi Palestina telah mencapai posisi nasional yang bersatu, yang mencerminkan semangat kemitraan dan tanggung jawab, didorong oleh komitmen mereka untuk melindungi rakyat Palestina, memenuhi kebutuhan kemanusiaan, dan menjaga hak-hak nasional mereka. Hamas menekankan persetujuannya untuk memasukkan isu senjata berat dalam kerangka perjanjian secara eksplisit, dikondisikan pada penghentian total semua bentuk agresi Israel, penarikan pasukan dari jalur Gaza, pelaksanaan upaya pemulihan dini, masuknya komite administratif, pengerahan pasukan perlindungan internasional, pembubaran geng dan milisi bersenjata yang didirikan Israel, peluncuran upaya rekonstruksi, jaminan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, pembentukan negara Palestina yang merdeka, dan perlindungan hak-hak warga negara. Kita beralih ke berita terakhir, serangan drone Israel di kota Gaza bunuh 3 warga Palestina, dirilis oleh minanews.net. Serangan drone Israel di jalur Gaza membunuh 3 warga Palestina dan beberapa lainnya luka-luka pada Sabtu malam. Dilansir dari Wafa, 1 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam serangan drone Israel di lingkungan Al-Sabra, selatan kota Gaza. Dalam serangan terpisah, 2 warga Palestina tewas setelah sebuah drone Israel menghantam atap sebuah rumah di Jalan Al-Aqsa di lingkungan Tel Al-Hawa, barat daya kota Gaza. Sebelumnya pada hari itu, sumber-sumber medis mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat genosida Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza telah meningkat menjadi 73.349 warga Palestina dan 174.162 luka-luka sejak 7 Oktober 2023. Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada 11 Oktober tahun lalu, jumlah korban tewas telah mencapai 1.222 jiwa dengan 4.053 luka-luka, sementara 804 jenazah telah ditemukan. Ya sobat Mati, walaupun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Simak dan dengarkan Din Podcast.
7: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
8: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
6: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
8: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
7: ya,
8: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
7: yang tidak enak-enak lah.
8: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
7: Nah, itu dia.
8: Ya, ujian.
6: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adh bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
2: Fa'ul hadas wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
2: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Assalamualaikum, Konan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, deh pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi ini di hari Ahad 2 Agustus 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, kali ini ditemani oleh saya Ibrahim Jabar, biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman, kami ucapkan selamat pagi kepada sahabat Muaz dan selamat menikmati akhir pekan. Hari Ahad seperti hari ini tentunya seringkali menjadi waktu yang paling dinanti setelah menjalani rutinitas selama 6 hari. Ada yang memanfaatkannya untuk berkumpul bersama keluarga, berolahraga, berwisata, atau sekedar beristirahat di rumah. Namun, sahabat Muaz, bagi seorang muslim, kita diajarkan bahwa setiap waktu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu detik pun yang seharusnya berlalu tanpa makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis ini mengingatkan kembali kita semua, sahabat Muaz, bahwa waktu luang itu bukanlah kesempatan untuk bermalas-malasan tanpa tujuan. Tetapi waktu luang itu adalah peluang yang sangat berharga untuk melakukan berbagai amal yang bermanfaat. Dan hari libur tentunya menjadi momen terbaik untuk mengisi kembali energi fisik kita, mental kita, dan spiritual kita agar kita siap menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Nah, ayat ini memberikan kepada kita sekalian keseimbangan hidup. Karena Islam tidak mengajarkan kita hanya fokus pada urusan dunia saja hingga kita melupakan akhirat. Tetapi juga tidak mengajarkan bagi kita untuk meninggalkan kebutuhan jasmani kita. Jadi menjaga kesehatan, beristirahat secukupnya, bekerja, berolahraga, dan menikmati waktu bersama keluarga adalah bagian dari kehidupan yang dianjurkan selama dilakukan dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Muaz, produktif di hari libur tidak selalu berarti menghasilkan uang atau menyelesaikan pekerjaan kantor. Produktif bisa berarti bangun lebih awal untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran beberapa halaman, mengikuti kajian, berolahraga agar tubuh tetap bugar, membersihkan

0: bekerja mencari nafkah yang halal, menolong sesama, dan melakukan berbagai kebaikan. Maka sahabat muat, manfaatkanlah pagi di Ahad ini dengan aktivitas yang menyehatkan, berjalan kaki, menikmati udara segar, bersepeda, senam ringan, atau olahraga bersama keluarga bisa menjadi pilihan yang menyenangkan. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta mengurangi kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam di depan handphone tanpa manfaat yang jelas. Dan yang tidak kalah penting sahabat muat adalah kita menjaga kesehatan hati. Luangkan waktu untuk berzikir, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, bersedekah meskipun sedikit, dan berdoa agar Allah memberikan keberkahan pada usia kita, kesehatan kita, keluarga kita, serta rezeki kita. Sahabat muat, jangan sampai hari libur justru berlalu tanpa bekas. Jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk mengisi ulang semangat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mempererat hubungan dengan keluarga, dan meningkatkan kualitas diri. Sebab hari yang terbaik bukanlah hari yang paling santai, melainkan hari yang paling banyak manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita sebagai hari yang penuh keberkahan, diberikan kesehatan yang prima, hati yang lapang, keluarga yang harmonis, serta amal-amal yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi ini sahabat muat, mengawali kebersamaan kita setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabat. Kira-kira sahabat siapa yang akan kita bahas? Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
2: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul SAW sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
1: Haulai zalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah SWT, mensyirikkan sang penciptanya, bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
2: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat. Dan kali ini sahabat yang akan kita bahas adalah salah satu sahabat yang menjadi teladan kita dalam keimanan, juga dalam perjuangan, kerja keras, kejujuran dalam berdagang, dan kedermawanan. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau menjadi penghuni surga. Dan menjadi penghuni surga sahabat Muaz tentu bukan karena kekayaan ataupun kedudukan. Abdurrahman bin Auf mendapatkan kemuliaan tersebut karena memang beliau memiliki keimanan, ketakwaan, pengorbanan, dan amal soleh. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk dalam Islam. Beliau masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saat itu Nabi SAW masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji generasi pertama kaum muslimin dalam firman-Nya di surah At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para sahabat yang lebih dahulu beriman. Mereka menerima Islam ketika jumlah kaum muslimin masih sedikit, tekanan sangat berat, dan belum ada jaminan kehidupan yang nyaman bagi mereka. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, memeluk Islam ketika itu, pada masa itu bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus menghadapi boikot, penyiksaan, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan. Namun, Abdurrahman bin Auf tetap teguh mempertahankan keimanannya. Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Nah, ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang beriman pasti diuji, sahabat Muaz. Dan ujian ini bisa berupa kehilangan harta, kehilangan jabatan, tekanan lingkungan, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintai. Abdurrahman bin Auf telah membuktikan bahwa keimanan sejati itu tidak berubah hanya karena keadaan berubah. Sahabat Muaz, ketika kaum muslimin semakin mendapat tekanan, Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Di negeri itulah terdapat seorang raja yang adil, yaitu An-Najasyi. Abdurrahman bin Auf termasuk rombongan yang berhijrah ketika itu. Beliau rela meninggalkan kampung halaman demi mempertahankan agamanya. Inilah makna hijrah yang sebenarnya, sahabat Muaz. Bukan sekedar berpindah tempat, tetapi berpindah demi menjaga iman. Ya, Nabi SAW bersabda, seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semangat hijrah tetap berlaku sepanjang zaman. Dan hari ini, kita mungkin tidak diperintahkan meninggalkan negeri kita, tetapi kita diperintahkan meninggalkan dosa, maksiat, riba, kebohongan, dan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muaz, beberapa tahun kemudian, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Dan hijrah ini menjadi titik balik kejayaan Islam. Namun, hijrah bukanlah perjalanan yang mudah. Kaum muhajirin meninggalkan rumah mereka, kebun mereka, perdagangan mereka, bahkan seluruh harta benda mereka di Mekah. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Bayangkan sahabat Mu'ad, seorang pedagang sukses harus memulai hidup dari nol lagi. Tidak ada toko, tidak ada modal, tidak ada rumah, tidak ada tabungan. Tetapi beliau memiliki sesuatu yang jauh lebih mahal daripada semua itu, yaitu iman dan tawakal kepada Allah. Allah berfirman di surat Thalaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini sahabat Mu'ad, kelak benar-benar terbukti dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf. Sahabat Mu'ad, sesampainya di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Abdurrahman bin Auf ketika itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor yang kaya raya. Nah, lalu Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, aku, kata Sa'ad, adalah seorang Ansor yang paling banyak hartanya. Aku akan membagi hartaku menjadi dua. Pilihlah bagian yang engkau sukai. Bahkan sahabat Mu'ad, Sa'ad menawarkan agar Abdurrahman bin Auf menikahi salah seorang mantan istri dari Sa'ad. Ya? Setelah selesai masa iddah, sebagai bentuk kepedulian yang luar biasa. Namun, jawaban Abdurrahman bin Auf sangat terkenal. Beliau berkata, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar berada. Luar biasa, subhanallah sahabat Mu'ad. Beliau tidak minta-minta. Beliau tidak bergantung kepada orang lain. Beliau memilih bekerja. Dan beliau percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah melalui usaha yang halal. Luar biasa sahabat Mu'ad. Abdurrahman bin Auf mulai dari nol. Sahabat Mu'ad, jadi Abdurrahman bin Auf mulai berdagang di pasar Madinah. Modalnya saat itu sangat kecil. Jadi Abdurrahman bin Auf membeli dan menjual barang sedikit demi sedikit. Dan kejujuran menjadi modal utamanya. Tidak lama kemudian Allah berkahi usahanya. Dalam riwayat yang sahih ya, dari Imam Bukhari, disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf memperoleh keuntungan hingga mampu membeli kebutuhan hidupnya sendiri. Beliau bahkan berkata bahwa jika mengangkut batu sekalipun, ya mengangkat batu sekalipun, beliau berharap Allah memberikan rezeki di bawahnya. Ungkapan ini sahabat Mu'ad menunjukkan tentang optimisme seorang mukmin. Bukan berarti setiap usaha pasti langsung berhasil, bukan. Namun seorang mukmin yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang dilakukan dengan cara yang halal. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada. Jadi, agama kita Islam mengajarkan kita untuk bekerja. Kadang ada anggapan bahwa orang yang soleh tidak perlu mengejar dunia. Tidak. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Allah berfirman di surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila solat telah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini turun sahabat Mu'ad setelah perintah solat Jumat. Setelah beribadah kepada Allah, Allah justru memerintahkan kaum muslimin untuk bekerja mencari rezeki. Karena bekerja juga merupakan ibadah apabila diniatkan untuk mencari yang halal. Dan Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, dari perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf pada bagian pertama ini, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama bahwasanya iman harus lebih berharga daripada harta. Di mana Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan agamanya. Yang kedua, tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar, tidak bisa hanya tawakal saja. Di mana Abdurrahman bin Auf tidak hanya berdoa, tetapi beliau juga bekerja keras. Dan yang ketiga, kita hendaknya jangan bergantung kepada manusia. Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kemudahan yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi', meskipun tawaran itu sangat besar dan sangat menggiurkan tentunya. Keempat, berikutnya, bahwasanya berdagang dengan jujur akan mendatangkan keberkahan. Keuntungan yang diperoleh dengan cara yang halal jauh lebih bernilai daripada keuntungan yang besar yang diperoleh melalui penipuan. Dan sahabat Mu'ad, hendaknya kita juga jangan takut untuk memulai dari nol. Banyak orang enggan memulai usaha karena merasa modalnya kecil. Padahal Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah hampir tanpa membawa apapun. Ya, hampir tanpa membawa apapun. Namun dengan izin Allah, kejujuran, kerja keras, doa dan tawakal, Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi salah seorang saudagar terkaya di kalangan sahabat. Sebelum kita lanjut sahabat muat, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Ensiklopedia Islam.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tuwe di sana kone di bypass di fan variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Ada saldomu di situ?
8: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
7: 10.000, Ji.
8: Mau beli pulsa kah?
7: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
8: Buat apa ini?
7: Buat bangun rumah layak huni.
8: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
7: Bisa toh, insya Allah.
9: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
8: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
7: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
8: Kenapa begitu?
9: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
0: Radio Mu'ath Binjabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Masih dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat, Sahabat Muadz, kita lanjutkan kisah teladan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan melihat bagaimana Allah menepati janjinya kepada hamba yang bertakwa. Allah berfirman di surat Talak ayat 2-3, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya atau menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa sangka, sahabat Mu'adz, ayat ini benar-benar tampak dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur, dan beliau tidak mencari keuntungan dengan cara yang batil. Tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak mengambil hak orang lain. Kejujuran adalah modal terbesar beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi dan dinilai hasan oleh banyak ulama. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa profesi berdagang bukanlah pekerjaan yang rendah, sahabat Muadz. Bahkan jika dilakukan dengan jujur dan amanah, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf memahami bahwa harta itu hanyalah amanah. Karena itu beliau tidak pernah menjadikan perdagangan sebagai alasan untuk lalai dari ibadah. Dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang yang tetap mengingat Allah meskipun sibuk berniaga. Di surah An-Nur ayat 37 Allah berfirman, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Inilah karakter seorang muslim sejati, sahabat Muadz. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muadz, tidak lama kemudian Allah membuka pintu rezeki yang sangat luas bagi Abdurrahman bin Auf, di mana beliau menjadi salah seorang sahabat yang paling kaya. Namun menariknya, sahabat Muadz, semakin kaya beliau, semakin besar pula sedekah beliau. Beliau pernah membawa 7.000 ekor unta yang datang dari Syam membawa berbagai barang dagangan. Riwayat ini, sahabat Muadz, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Islam yang masyhur. Meskipun rincian jumlah dan kisah seputarnya diperselisihkan, tingkat kekuatannya oleh para ulama, tidak diragukan lagi bahwa Abdurrahman bin Auf memang termasuk sahabat yang memiliki kekayaan yang sangat besar dan dikenal luas karena infaknya. Riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkali-kali menginfakkan hartanya dalam jumlah besar untuk kepentingan kaum muslimin. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan 4.000 dinar di jalan Allah, kemudian menyedekahkan 40.000 dinar, kemudian menyumbangkan ratusan ekor kuda untuk jihad, dan menyumbangkan ratusan ekor unta di jalan Allah. Subhanallah. Para ulama menjelaskan, sahabat Muadz, bahwa Abdurrahman bin Auf, beliau tidak memberikan sisa hartanya. Tidak ada. Beliau memberikan harta terbaiknya. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 92, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ayat ini sahabat Muad benar-benar diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau mencintai hartanya sebagaimana manusia pada umumnya, tetapi kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar. Sahabat Muad, kekayaan Abdurrahman bin Auf bukan hanya dinikmati oleh keluarganya. Beliau ikut membiayai dakwah Nabi SAW. Beliau turut serta dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan berbagai peperangan lainnya. Dalam perang Uhud, Abdurrahman bin Auf mengalami luka-luka yang cukup berat. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa tubuh Abdurrahman bin Auf memiliki banyak bekas luka akibat membela Nabi SAW. Bahkan salah satu kakinya mengalami cedera sehingga beliau berjalan dengan sedikit pincang. Inilah bukti sahabat Muad bahwa beliau ini bukan sekedar dermawan. Beliau juga seorang pejuang. Beliau mengorbankan harta dan dirinya sekaligus. Allah berfirman di surat Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, meskipun menjadi orang kaya, Abdurrahman bin Auf sangat takut apabila kenikmatan dunia justru mengurangi pahalanya di akhirat. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, diceritakan bahwa suatu ketika Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa. Ketika makanan dihidangkan, beliau teringat kepada Mus'ab bin Umair yang gugur sebagai syahid. Kemudian beliau berkata, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Tetapi ketika meninggal, dia hanya memiliki selembar kain kafan. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga mengingat Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu beliau menangis. Beliau khawatir seluruh kebaikan dibalas Allah di dunia melalui kekayaan yang dimilikinya. Subhanallah sahabat Muad, semakin tinggi kedudukan seseorang, justru semakin besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, menjelang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf membentuk sebuah majelis yang terdiri dari 6 sahabat utama untuk memilih khalifah berikutnya. Dan salah satu anggota tersebut adalah Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan kaum muslimin kepada Abdurrahman bin Auf. Dalam proses pemilihan khalifah, Abdurrahman bin Auf bahkan mengundurkan diri sebagai calon agar dapat menjadi penengah yang adil. Beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar, para pemimpin kabilah, bahkan mendengar pendapat masyarakat Madinah selama beberapa hari. Nah, setelah proses musyawarah yang panjang, beliau membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan peristiwa ini menunjukkan pentingnya amanah, musyawarah, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, Abdurrahman bin Auf wafat sekitar tahun 32 Hijriah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Beliau meninggalkan harta yang sangat banyak. Namun sahabat Muad, yang paling berharga bukanlah warisan hartanya. Yang paling berharga adalah warisan keteladanan dari beliau, warisan kejujuran, kerja keras, sedekah, tawakal, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Muad, ada beberapa pelajaran. Pelajaran besar dari kehidupan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, menjadi kaya bukanlah sesuatu yang tercela. Yang tercela adalah ketika harta menguasai hati kita. Islam tidak melarang seorang muslim menjadi kaya selama diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, jangan pernah kita takut memulai dari nol. Abdurrahman bin Auf pernah kehilangan hampir seluruh hartanya, namun beliau tidak kehilangan semangat. Beliau percaya bahwa Allah lah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil pula adalah hendaknya kita menjadikan kejujuran sebagai modal utama kita. Modal bisa habis sahabat Muad, ilmu bisa terlupakan, tetapi kejujuran akan mendatangkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah salah satu sebab datangnya keberkahan. Kemudian sahabat Muad, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwasanya harta terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Dan Abdurrahman bin Auf telah membuktikan hal tersebut. Harta beliau menjadi jalan untuk membantu fakir miskin, para pejuang, para janda, anak yatim, dan berbagai kebutuhan kaum muslimin. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita jangan menunda untuk bersedekah. Kita sering menunggu kaya dulu untuk bersedekah. Padahal para sahabat, mereka bersedekah sesuai kemampuan mereka. Yang dinilai Allah bukan berapa besar angkanya, melainkan keikhlasan hati kita. Allah berfirman di surah Saba ayat 39, apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Sahabatmu dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencari rezeki dengan cara yang halal, menggunakannya untuk kebaikan, gemar bersedekah, serta meneladani para sahabat Nabi dalam iman, akhlak, dan pengorbanan. Dan marilah kita tutup program Ensiklopedia Islam serial sahabat kali ini dengan doa, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal lagi berkah. Jadikan harta kami sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman, sebagaimana Engkau memuliakan para sahabat Nabi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial sahabat. Kali ini sahabat Mu'adz, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
8: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'ad Min Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, salah satu tanda kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Betul ya? Islam bukan hanya mengajarkan kita untuk memperbaiki diri, tetapi juga mengajak kita untuk menjadi sebab kebaikan bagi orang lain dengan memberikan nasihat yang tulus dan penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Asr ayat 1-3, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ad-dinun nasihah. Ya? Agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, Qulna liman? Kemudian Nabi menjawab, Lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya, wa ammatihim. Jadi Nabi mengatakan agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Jadi sahabat muda dimanapun Anda berada, berikut ini kita akan mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala dengan judul Agama Adalah Nasihat. Semoga melalui kajian ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, melembutkan hati kita untuk menerima nasihat, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang paling yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ayol ikhwah wal akhawat, kita akan membahas sebuah hadis yang singkat namun sangat padat. Hadis ini dalam Arba'in an-Nawawiyah urutannya adalah hadis yang ketujuh, diriwayatkan oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat yang dimaksud ini ya Rasulullah? Qal lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabullah, wali rasulihi, untuk Rasulullah, wali a'immatil muslimina wa ammatuhum wa ammatihim, sekaligus untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk awam kaum muslim, maksudnya untuk kaum muslimin secara umum. Ini kandungan dari hadis yang demikian singkat namun padat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan selain sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari juga masih ada 4 sahabat lain yang meriwayatkan matan ad-dinun nasihah ini. Di antaranya adalah sahabat Ibn Umar, sahabat Abu Hurairah, sahabat Sauban, dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Jadi ini hadis cukup populer di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam bab nasihat ini masih ada sejumlah hadis lain yang intinya menekankan tentang pentingnya nasihat. Insyaallah akan ada sekitar 8 sub bahasan yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Yang pertama adalah definisi nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Saya akan bacakan sub bahasannya aja dulu secara global, nanti kita akan rinci. Yang kedua, urgensinya apa? Pentingnya apa nasihat? Yang ketiga, kepada siapa nasihat itu ditujukan? Atau untuk siapa nasihat itu? Yang keempat, hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau malah haram? Itu juga akan kita bahas. Yang kelima, syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi untuk memberikan nasihat? Yang ketujuh atau yang keenam, adab-adab dalam menasihati apa saja? Yang ketujuh, faktor-faktor yang menjadikan nasihat itu bisa diterima apa saja? Ini perlu juga kita ketahui. Dan yang ke-8, beberapa contoh yang mengagumkan dari as-salafus saleh tentang menasihati ini. Baik. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Definisi ya. Kata-kata an-nasihah itu berasal dari kata dasar nasaha. Nasaha yansahu, yang maknanya secara bahasa itu berkisar pada kecocokan antara dua hal, bisa juga berarti
7: bagaimana memperbaiki, ya ini adanya niat untuk memperbaiki dari si pemberi nasihat kepada si penerima nasihat, ini juga termasuk makna nasihat secara bahasa. Atau artinya ketulusan dan kemurnian. Murninya sesuatu, tulusnya sesuatu itu termasuk salah satu pengertian nasihat secara bahasa. Nanti dari pengertian ini ada kaitannya dengan pengertian nasihat secara istilah. Jadi berkisar kepada bagaimana memperbaiki, bagaimana memurnikan kecocokan antara dua hal ya. Adapun secara istilah, pengertian nasihat didefinisikan oleh sejumlah ulama dengan beberapa definisi, dan tidak ada pertentangan antara satu definisi dengan definisi lainnya. Salah satunya ada yang mendefinisikan an-nasihah itu iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan bagi pihak yang dinasehati. Kalau ada seseorang menginginkan orang lain itu lebih baik, namanya dia menasehati orang lain. Apapun yang dia lakukan dalam rangka memperbaiki orang lain, itu namanya menasehati orang lain. Kalau itu nasihat antara satu orang untuk orang lain. Kalau nasihat dari Allah kepada hambanya, ya berarti Allah ingin hambanya lebih baik. Rasulullah kepada kita, ya begitu sama. Kita kepada anak kita juga seperti itu. Definisi lain dari nasihat adalah ada uma yajibu lil mansuhi lahu, menunaikan apa yang menjadi kewajiban dari satu pihak kepada pihak yang dinasehati. Nah, ini lebih sesuai untuk hadis ini. Karena di sini disebutkan nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk Allah. Yang lebih tepat adalah maksudnya nasihat untuk Allah, menunaikan kewajiban kita untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, menunaikan kewajiban kita terkait dengan kitabullah. Nasihat untuk Rasulullah, menunaikan kewajiban kita terkait dengan Rasulullah. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, ya juga seperti itu. Kepada kaum muslimin secara umum juga, artinya menunaikan kewajiban kita kepada sesama kaum muslimin. Ini yang lebih tepat. Makna ini lebih tepat untuk diterapkan pada hadis ini. Tayib. Subbahasan berikutnya adalah tentang urgensi. Pentingnya apa? Untuk memahami sesuatu dan apalagi sampai meyakininya, apalagi sampai memperjuangkan dan mengamalkannya, kita harus tahu manfaatnya apa. Apa manfaatnya kalau kita lakukan dan apa ruginya kalau kita nggak lakukan? Sepakat nggak? Iya tak? Kita nggak akan terdorong untuk melakukan sesuatu kecuali kalau kita tahu apa manfaatnya dan kita tahu apa ruginya kalau kita tidak melakukan. Pertama, urgensi dari nasihat ini adalah yang disebutkan oleh hadis itu sendiri, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Min awalihi ila akhirihi. Dari awal sampai akhir ajaran Islam ini seluruhnya berisi nasihat. Maksudnya Islam ingin kita baik. Islam ingin kita ini menjadi baik. Tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Seakan-akan nasihat ini seperti tiang utamanya. Tidak akan bisa tegak din ini tanpa nasihat. Bagian yang paling penting dari din adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Ungkapan ini sering diungkapkan dalam bahasa hadis. Dan maknanya adalah itu merupakan bagian yang paling penting. Contohnya al-hajju arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah adalah bagian yang menjadi ciri khasnya ibadah haji, yang merupakan rukun yang paling penting. Begitu lewat waktunya, enggak mungkin orang itu bisa dianggap menunaikan ibadah haji. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan itu merupakan bagian terpenting. Jadi ini jelas merupakan urgensi. Berikutnya, nasihat ini adalah profesinya manusia-manusia paling mulia. Siapa manusia paling mulia? Al-Anbiya wal-Mursalin. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 62 ketika menyebutkan, ketika mengutip pernyataan Nabiullah Nuh alaihi salam kepada kaumnya, apa kata Nabiullah Nuh? Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Al-A'raf ayat 62, Allah mengutip ucapannya Nabi Nuh, aku ini menyampaikan risalah-risalah dari Tuhanku kepada kalian, dan aku menasehati kalian, dan aku tahu berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadaku yang kalian gak tahu. Bagaimana dengan Nabi yang lain? Nabi Saleh misalnya, atau Nabi Hud sebelumnya, Nabi Saleh, Nabi Hud, di surah yang sama ayat 68 Al-A'raf ayat 68, Nabiullah Hud mengatakan, Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku ini tugasnya menyampaikan risalah-risalah Allah kepada kalian, dan aku adalah orang yang sangat tulus menghendaki kebaikan buat kalian. Sangat tulus dalam menasihati kalian. Dan bisa dipercaya dalam hal ini. Amin. Demikian juga tentang Nabiullah Saleh di ayat yang ke-79, masih di surat apa? Al-A'raf. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, aku telah sampaikan risalah Allah kepada kalian dan aku telah nasihati kalian. Demikian juga Nabiullah Syuaib di ayat yang ke-93, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Sama persis dengan, atau mirip, sama dengan ucapannya Nabiullah Syuaib. Nabiullah siapa? Saleh. Laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Jadi semua orang yang mengikuti jalannya para nabi itu pasti dia akan menyampaikan nasihat. Urgensi yang ketiga di balik nasihat adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk selalu menasehati sesama mereka, untuk saling menasehati kaum muslimin. Maksudnya menunaikan apa yang wajib ditunaikan bagi kaum muslimin dan bersikap tulus dalam menghendaki kebaikan bagi sesama kaum muslimin. Ini Nabi mengambil janji, menyumpah para sahabatnya untuk selalu bersikap seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihain, Nabi dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qal bayatu Rasulullah, aku membaiat Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah ala iqamis salah wa ita'iz zakah, untuk senantiasa menegakkan salat, membayar zakat, wan nushi likulli muslim, dan untuk menasehati setiap muslim. Tadi nasihat sudah kita definisikan sebagai apa? Keinginan kepada pihak lain, menginginkan kebaikan bagi pihak lain, atau menunaikan kewajiban terhadap pihak lain. Dua-duanya ini dimaksudkan oleh hadis ini. Dan aku berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa sholat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Jadi nasihat ini adalah gandengannya sholat dan zakat. Sholat dan zakat itu rukun Islam, bukan? Rukun Islam. Makanya kalau dibilang ad-dinun nasihat, nasihat itu juga tiangnya Islam, itu benar. Karena Nabi membaiat sahabatnya untuk senantiasa menasihati, dan nasihat itu maknanya luas. Urgensi yang keempat, nasihat ini indikator keistimewaan dan kebaikan suatu umat. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dimunculkan ke tengah-tengah umat manusia. Dari sisi apa menjadi umat yang terbaik? Dari tiga hal. Tu'minuna billah. Yang pertama, karena kalian ini beriman kepada Allah. Wa ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, afwan. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian rajin beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal inilah yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sinonim dengan apa? Dengan nasihat. Urgensi yang kelima, orang-orang yang menegakkan prinsip nasihat ini adalah orang-orang yang akan menjadi penguasa di muka bumi. Yang akan menjadi penguasa yang datang silih berganti, khalifah fil ard. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mazala lillahi nasun yansahuna lillahi fi ibadihi wa yansahuna li ibadillah fi haqqillahi alaihim wa ya'lamuna lahu fil ardi bin nasihah wa ya'maluna lahu fil ardi bin nasihah ulaika khulafa'ullahi fil ard. Bahkan ada dalam Al-Qur'an ayat yang mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadhalahum yu'minu nabi la yushriku nabi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memantapkan kedudukan mereka di muka bumi, yumakkinanna lahum fil ardi wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna la yastakhlifanna. Allah akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin pengatur dunia yang datang silih berganti, kemudian akan memantapkan kedudukan mereka dan akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Dan al-iman plus amal soleh ini adalah bagian dari nasihat. Nasihat seseorang kepada Allah, nasihat hamba kepada Allah adalah manakala dia menunaikan kewajibannya dia. Kewajiban dia kepada Allah.

orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada tawasau iman, amal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ini semuanya bagian dari nasihat. Kerugiannya apa nih kira-kira? Rugi ini kan masih global umum. Seperti apakah kerugian yang dimaksud? Baca aja surat At-Tin. Wat-tin waz-zaitun wat-turi sinin. Terus laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia, bangsa manusia, makhluk yang namanya manusia. Jadi semua manusia masuk dalam pengertian ayat ini. Dalam rupa yang, dalam sosok yang paling bagus. Makhluk Allah yang paling bagus penampilannya itu yang namanya al-insan, manusia. Tapi anehnya, ayat berikutnya apa kata Allah? Tidak apa? At-Tin. Hah? Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian sosok manusia yang penampilannya paling bagus ini kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Mestinya kalau makhluk paling bagus tempatnya paling bagus. Wajarnya kan begitu toh? Tapi kenapa Allah justru tempatkan makhluk yang paling bagus dalam ayat sebelumnya tadi ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, yang ditafsirkan sebagai jahannam, neraka jahannam. Kenapa? Jawabannya pada ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihah falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita tahu siapa yang dikecualikan, kita jadi tahu kenapa kok selain yang dikecualikan ini menempati tempat paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan iman plus amal saleh adalah nasihat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap Allah. Jadi itu ruginya kalau seseorang tidak menunaikan nasihat lillah, nasihat li kitabillah, nasihat li rasulillah, itu ruginya di situ. Manusia akan menempati tempat yang paling hina, yakni neraka jahannam. Tayib. Sub bahasan yang ke berapa? 3. Kepada siapa? Hadis ini menjelaskan. Liman ya Rasulullah, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammati. Ada 5 yang disebutkan di sini. Yang pertama Allah. Kok Allah dinasehati? Ya, tadi kalau kita sudah tahu definisi nasihat, faham kita ya. Nasihat kepada Allah ya dengan menunaikan semua kewajiban kita kepada Allah. Apa kewajiban kita? Iman kepada Allah. Itu yang pertama. Dengan keimanan yang benar-benar. Iman yang tidak dicampur dengan keraguan. Apa yang kita harus imani tentang Allah? Ada 4 hal. Tidak lebih dari 4 hal yang kita harus imani. Yang pertama, ya kita harus imani dulu keberadaan Allah. Karena ada di dunia ini manusia-manusia yang tidak mengimani keberadaan Allah. Ada. Orang ateis itu tidak mengimani keberadaan Allah. Cukupkah mengimani keberadaan Allah? Jelas gak cukup. Harus dibarengi dengan mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin itu artinya pencipta alam semesta, penguasa alam semesta dan pengatur alam semesta. Makna Rabb itu berkisar pada al-khalqu wal-milku wal-tadbir. Al-khalqu wal-milku wal-amr. Penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Cukupkah mengimani keberadaan Allah dan Allah sebagai Rabbul Alamin? Tidak cukup juga. Karena yang mengimani
dua hal ini.

di masa Rasulullah itu banyak. Tapi ternyata mereka masih dinyatakan kafir dan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan mereka itu masih orang kafir, masih orang musyrik, dan masih mengancam mereka dengan neraka kekal. Kalau ingin tahu dalilnya banyak. Ada di surah Yunus ayat 31, surat Al-Ankabut ayat 61 dan 63 yang kita korelasikan dengan surat Sad ayat 4 dan 5 dan juga surat apa itu? Nanti saya sebutkan namanya, tapi ayatnya begini. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Intinya di surat Yunus ayat ke-31 Allah menceritakan bagaimana seandainya nabi itu bertanya kepada orang-orang yang ada di masa beliau, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapa yang senantiasa memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi, amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang berkuasa menciptakan untuk kalian pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Seperti mengeluarkan anak ayam dari telur, telur menetas, telur mati menetaskan anak ayam hidup, atau sebaliknya, ayam bertelur, ayamnya hidup mengeluarkan telur, benda mati. Siapa yang melakukan itu semua? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Segala urusan siapa yang mengatur? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Mereka ini kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah siapa yang menurunkan air dari langit yang air itu menghidupkan bumi yang sebelumnya mati? Mereka mengatakan Allah. Ya, artinya hal-hal yang menyangkut rububiyah Allah itu diakui oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Lah apa yang mereka ingkari yang menjadikan mereka tidak dianggap beriman? Mereka mengingkari kalau hanya Allah yang berhak diibadahi. Itu yang mereka tidak mau terima. Dan itu dijelaskan dalam surah Sad, surat ke-38 ayat ke-4 dan ke-5. Apa kata Allah tentang orang-orang kafir? Sad wal Qur'ani dzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Di ayat yang kedua Allah menjelaskan, akan tetapi orang-orang yang kafir itu, Allah kafirkan mereka, senantiasa menyombongkan diri dan menentang. Ya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Wa'ajibu, ayat yang keempatnya, wa'ajibu, mereka menganggap aneh, menganggap ajaib, anja'ahum mundhirum minhum, saat ada pemberi peringatan yang datang kepada mereka, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ajibu anja'ahum mundhirum minhum waqala al-kafirun, dan orang-orang yang kafir itu mengatakan, hadza, orang ini sahirun, adalah penyihir, kadzab, lagi pendusta. Kenapa kok sampai dituduh penyihir lagi pendusta? Peringatan apa yang dibawa olehnya? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apa dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak itu cuma satu saja? Sesembahan yang banyak itu akan di cancel semua dan hanya satu yang diakui. Inna hadza la syai'un
ujab. Ini ajaran yang aneh. Jadi yang mereka tolak itu bukan kalau mereka disuruh mengimani Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Mereka enggak masalah kalau itu, mereka mengakui Allah itu, semuanya Allah. Tapi ketika mereka disuruh membatalkan ibadah mereka kepada sesembahan yang lain-lain ini, mereka yang menolak. Karena itulah Allah menganggap mereka kafir, musyrik, dan mengancam mereka dengan ancaman neraka yang kekal. Jadi salah satu yang wajib diimani terkait Allah adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Selagi bab ini belum diimani, maka mengimani rububiyah Allah tidak ada manfaatnya. Mengimani keberadaan Allah tidak akan menyelamatkan seseorang. Buktinya orang kafir masih diancam dengan neraka, dikafir-kafirkan sama Allah, bolak-balik dikafirkan sama Allah. Ya. Setelah itu ada lagi enggak yang wajib diimani? Ada, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat kesempurnaan, atau dikenal dengan al-asma'ul husna was-sifatul 'ula atau was-sifatul 'ulya. Kenapa kok pakai ada iman kepada asma' dan sifat Allah? Jawabannya adalah karena tidak semua orang yang mengimani keberadaan Allah, kemudian dia mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin dan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, belum tentu orang yang sudah mengimani tiga hal ini dia benar dalam mengimani asma dan sifat Allah. Realitanya enggak semuanya seperti itu. Orang-orang musyrik itu mengimani keberadaan Allah, mengimani rububiyah Allah atau Allah sebagai Rabbul Alamin secara global, tapi menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa mar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Di Al-Qur'an Allah mengatakan apabila mereka dikatakan sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka protes, apa itu Ar-Rahman? Kami enggak kenal itu, apa itu Ar-Rahman? Enggak mau mengakui itu sifat Ar-Rahman. Ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Makkah, saat ditulis perjanjian itu, juru tulisnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertama-tama Ali disuruh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Uktub Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Protes orang musyrik. Suhail bin Amr ketika itu yang mewakili orang musyrik protes, "Marrahman marrahim, ma na'rifu hadza." Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kami enggak ngerti itu nama-nama itu. "Uktub bismikallahumma." Tulis saja bismikallahumma. Bedanya apa? Artinya dengan namamu ya Allah. Mereka ngakuinya Allah aja. Nama-nama yang lain mereka enggak ngakui. Ya, otomatis kalau namanya enggak diakui, sifat yang terkandung di balik nama itu juga enggak diakui. Ya, enggak diakui otomatis. Makanya mereka mengklaim Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Berarti sifat lam yalidnya Allah enggak diakui. Enggak diakui. Mereka itu keberatan kalau dikasih tahu, kau punya anak perempuan, mualuknya luar biasa. Tapi mereka menganggap Allah punya anak perempuan. Waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha.
Mereka menganggap para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah itu sebagai anak-anak perempuan, anak perempuannya Allah. Jadi mereka mengingkari sifat lam yalid yang dimiliki oleh Allah, yang itu jelas-jelas sifat kesempurnaan. Jadi ternyata orang yang mengakui tauhid yang ini belum tentu dia mengakui tauhid yang lain. Bahkan yang mengaku muslim hari ini pun banyak yang tidak benar dalam mengimani nama dan sifatnya Allah. Ada yang cuma mengimani 7 sifat. Ada lagi yang mengimani berapa sifat? 20. Terus yang lain? Kemana tuh yang lain? Padahal sifat Allah banyak banget. Dikemanain yang lain? Kenapa kok dibatesin cuma 7? Cuma 20? Ada yang mengimani tapi menyimpangkan maknanya. Nah, ini semua merupakan realita. Sehingga berangkat dari realita ini, kita harus pilah-pilah. Ternyata iman kepada Allah itu ada 4 dimensi, ada 4 sisi dari keberadaannya Allah. Kemudian Allah sebagai Rabbul Alamin, ini juga harus diimani. Allah sebagai Al-Ilah, satu-satunya yang berhak diibadahi, dan Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang khusus baginya. Kalau semuanya ini diimani, berarti dia menunaikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tentunya selain kita menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan, harus dibarengi dengan menyucikan Allah dari setiap aib dan sifat negatif. Ya. Karena pujian itu tidak akan maksimal kecuali kalau dibarengi dengan menafikan lawannya. Si fulan adalah orang yang berilmu dan tidak jahil. Itu baru muji. Berilmu saja, ilmu dalam bab apa? Terbatas. Si fulan adalah orang yang adil dan tidak pernah zalim. Mungkin orang dibilang adil, tapi kadang-kadang dia masih berbuat zalim. Walaupun secara total masih sering berbuat adil. Nah, ini gak berlaku untuk Allah yang seperti ini. Allah itu benar-benar tersucikan dari lawan setiap sifat-sifat itu. Allah Maha tahu, berarti tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Allah Maha mendengar, berarti tidak ada suara selirih apapun yang tidak terdengar oleh Allah. Allah Maha melihat, berarti tidak ada sekecil apapun yang tidak kelihatan oleh Allah. Dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari iman kepada Allah yang merupakan nasihah lillah. Di samping itu, ada al-wajibat, menunaikan kewajiban kita kepada Allah yang merupakan pembuktian kalau kita ini beriman. Karena iman itu bukan hanya keyakinan, bukan hanya ucapan lisan, tapi juga harus ada amal perbuatan. Buktikan iman Anda itu dengan laksanakan rukun Islam. Laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini pengertian dari nasihah lillah. Udah isya ya. Ya. Baik, kita azan dulu, kita lanjut setelah azan. Nanti kita lanjut lagi setelah salat isya. Nah, kita lanjutkan bagian kedua dari siapa yang dinasihati adalah Kitabullah, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Maksudnya nasihat kepada Kitabullah ini adalah dengan menunaikan kewajiban kita terkait Kitabullah. Apa kira-kira kewajiban kita? Yang pertama apa? Mengimaninya. Ya, mengimani bahwasanya itu adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapannya Allah. Benar-benar Allah mengucapkannya. Haqiqan, haqiqatan. Allah yang pertama kali mengucapkan, dan Allah menurunkannya, mengucapkannya itu dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an dalam bahasa Arab
agar kalian memahaminya. Ini yang wajib kita imani. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, benar-benar ucapannya Allah yang diucapkan dalam bahasa Arab, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril. Dan Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi keotentikannya. Tidak mungkin ada orang yang bisa merubah-rubah redaksinya maupun maknanya. Bukan hanya teksnya dijaga, tapi pemahaman umat terhadap Al-Quran juga dijaga. Ada sebagian kalangan memahami Al-Quran itu dijaga teksnya saja. Ini pemahaman yang batil. Kenapa batil? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini kitab hidayah, kitab yang isinya petunjuk. Saya tanya, suatu petunjuk akan berfungsi sebagai petunjuk kalau dia difahami secara benar, ya enggak? Kalau difahaminya ngawur dan dibiarkan pemahaman ngawur ini untuk berkembang terus, jadi petunjuk enggak? Enggak. Kalau cuma teksnya saja dijaga, tapi orang itu dibebaskan oleh Allah untuk memahami dan menafsirkan semau dia, dan ketika ada penafsiran yang menyimpang, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengcounter, berarti ini bukan kitab hidayah. Bukan kitab hidayah. Jadi terjaganya Al-Quran itu adalah terjaga secara redaksi maupun secara makna. Hukum-hukumnya dijaga. Dan ini berkonsekuensi terjaganya bahasa Arab. Ya Pak ya. Iya pasti. Kalau bahasanya rusak, rusak dia, gak bisa dipahami. Dan subhanallah, tidak ada bahasa di dunia ini yang lebih bertahan sebagaimana bertahannya bahasa Arab. Anda tahu bahasa Inggris itu umurnya berapa tahun? Gak nyampe 6 abad. Cari aja manuskrip bahasa Inggris 6 abad yang lalu. Kalau antum bisa paham, ana hadiahin ini nih, iPad Pro. Benar. Udah berubah drastis berubahnya. 100 tahun yang lalu aja udah beda dengan hari ini. Tapi bahasa Arab 14 abad itu Al-Qur'annya. Bahasa Arab lebih tua lagi dari itu. Ya, sebelum abad itu bahasa Arab sudah ada. Wallahu alam berapa ribu tahun umurnya bahasa Arab itu. Sampai hari ini masih bisa difahami. Kitabnya Imam Syafi'i, yang ada salah satu manuskrip dari kitabnya Imam Syafi'i itu umurnya ya kira-kira 12 abad lah. Masih bisa dibaca, bisa difahami. Muwatta'nya Imam Malik, kitab Muwatta' Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kitab hadis tertua bisa dibilang, kitab hadis paling tua yang sampai ke tangan kita itu kitab Muwatta. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Setiap anak pesantren bisa baca dan paham kitab itu. Ini bukti bahwasanya di balik penjagaan Al-Qur'an, konsekuensinya adalah bahasanya Al-Qur'an, yakni bahasa Arab, dijaga oleh Allah. Caranya jaga bagaimana? Luar biasa. Allah hidupkan tuh ulama-ulama. Mereka merumuskan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu macam-macam, ilmu syair dan lain-lain. Ada kamus-kamus Ma'ajimul Arabiyyah yang itu sangat kaya dengan kosakata. Bandingkan dengan kamus bahasa Inggris, tidak ada apa-apanya bahasa Inggris. Coba sebutkan kamus bahasa Inggris paling tebal berapa jilid? Hah? Mahasiswa? Berapa jilid kamus bahasa Inggris paling tebal? Coba, yang antum tahu deh, berapa jilid kamus bahasa Inggris paling tebal? Tidak ada yang tahu. Hah? Ini ada mahasiswa nggak nih? Nggak ada ya? Oh ya, maaf. Satu jilid.
Kamus bahasa Arab paling tipis 1 jilid. Yang paling tebal Dajul Arus Syarhil Qamus 37 jilid. Ditumpuk itu tingginya lebih dari saya. Ini menimbulnya dari bawah ya. Itu tulisannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi, ulama Yaman, abad ke 13-an atau 12 Hijriah. Ya, ada lagi Al-Imam Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu punya kitab namanya Lisanul Arab. Itu sekitar 20-an jilid. Ini lebih belakangan lagi, kamusnya disyarah sama dia. Ada kitab namanya Al-Qamus, tulisannya Al-Fayruzabadi, ulama Yaman juga, abad ke-9 Hijriah, 1 jilid. Itu disyarah jadi 37 jilid. Ya. Ada bahasa lebih kaya daripada bahasa Arab? Tidak ada. Yang unik ini, sinonim itu banyak banget dalam bahasa Arab. Ada suatu ketika, antum tahu Asad, apa artinya Asad? Singa. Singa itu punya 200 nama. Ya? Asad, Laith, Usama, Ridhanfar. Apalagi? Banyak. Jangankan Asad, kucing aja namanya banyak. Ada suatu ketika, ada orang Arab Badui, zaman dulu nih. Di gurun itu jarang ada kucing. Gak kuat kucing hidup di gurun. Panas. Yang ada ya binatang-binatang yang lebih besar. Anjing, ya mungkin unta, kambing, sapi gitulah ya. Suatu ketika si Arab Badui ini ngelihat ada kucing. Dia liatin kok ada binatang lucu ini. Digendonglah kucing ini. Dia gak tahu namanya apa. Masuk ke kota. Ketemu satu orang. Orang ini bilang, "Ma hadzal hir ya a'rabi?" Oh, namanya Hir. Ya. Ketemu orang lain lagi, "Ma hadzas sinnaur?" Oh, ada nama lain lagi, namanya sinnaur. Ketemu orang yang ketiga, "Ma hadzal qat?" Loh, ada lagi namanya qat. Orang keempat ditanya. Orang keempat bilang, "Bikam tabi'u hadza ya a'rabi?" Ini mau kau jual berapa, hai orang Arab Badui? Al bi'ashrati dananir, 10 dinar harganya. Apa-apaan 10 dinar? 2 dirham enggak laku katanya. Kaget dia, dilempar ke bahakallah. Ma aktsaru asma'ak wa ma aqallu tsamanak. Kurang ajar, namamu banyak tapi enggak ada harganya. Ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Makanya Al-Quran itu sangat kaya dengan makna. Dipilih oleh Allah bahasa yang paling kaya dengan makna, paling indah, paling tinggi nilai sastranya. Jadi ini termasuk iman kita kepada Al-Quran adalah mengimani Al-Quran itu kalamullah, dan dari sononya udah dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Quran ini adalah kitab hidayah yang dilindungi oleh Allah, dijaga. Bagaimana Allah menjaga? Dengan menjaga bahasanya, dengan menjaga teksnya, menghidupkan para hufadzul Quran. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang dihafal lebih, dihafal sebanyak Al-Quran. Tidak ada. Dan subhanallah, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu kitab suci yang sangat sulit untuk dihafal. Sudah habis waktunya ya, kita sambung setelah sholat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala alihi wa ba'd. Kita lanjutkan dengan agak mempersingkat ya urayannya. Masih berkaitan dengan nasihah li kitabillah, selain mengimani, kemudian mengimani dari sisi dia termasuk kalamullah yang Allah turunkan dalam bahasa Arab, dan Allah sudah berjanji akan menjaganya, menjaga teksnya maupun menjaga kandungannya, aturan-aturannya. Maka dan ini terjaga sampai hari kiamat. Termasuk juga nasihat adalah kita mengimani bahwasanya dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang
nasikh dan ada ayat-ayat yang mansukh. Dan Al-Quran secara umum itu menggantikan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya. Sejak turunnya Al-Quran, maka masa berlaku kitab suci yang sebelumnya berakhir, digantikan oleh Al-Quran. Dan meyakini yang kita stressing adalah keyakinannya. Adapun penerapan itu nanti mengikuti adanya kemampuan. Meyakini bahwa dia wajib untuk diamalkan. Jadi aturan-aturan Al-Quran itu harus diyakini, dia mengikat setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang boleh lepas dari aturan Al-Quran. Keyakinannya harus ada. Adapun aplikasinya itu akan mengikuti istita'ah, mengikuti kemampuan. Yang mampu wajib, yang tidak mampu untuk menerapkan karena satu dan lain hal, maka dia dimaafkan. Tapi meyakini bahwasanya semua aturan Al-Quran itu adalah aturan yang mengikat setiap umat manusia, ini adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani Al-Quran itu sendiri. Berikutnya adalah nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membenarkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Membenarkan bahwa beliau menyampaikan wahyu dari Allah, bukan asal bicara. Bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu beliau, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meyakini beliau adalah nabi yang paling afdal, Rasul paling mulia, sekaligus penutup para Rasul. Kalau belum meyakini Rasulullah sebagai penutup para Rasul, belum sah imannya. Percaya ada, Rasulullah itu Rasul, percaya. Tapi ada juga yang lain. Ini sama dengan orang yang belum beriman. Tidak sah dia menjadi seorang Muslim, kecuali dia harus meyakini Rasulullah itu penutup para nabi. Tidak ada nabi sama sekali setelah beliau. Dan konsekuensi dari keimanan ini adalah kita buktikan dengan ketaatan kita kepada ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah maksudnya ajaran ya, bukan berarti sesuatu yang hukumnya sunnah, bukan. Sunnah di sini maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk nasihat li Rasulillah adalah kita bela beliau. Baik kalau kita hanya bisa membela beliau setelah beliau meninggal ya. Kalau sahabat membela beliau saat beliau masih hidup dan setelah beliau meninggal, kita bela. Bagaimana cara membela Rasulullah setelah beliau meninggal? Bagaimana menurut antum? Cara membelanya gimana? Mengikuti ajaran, itu mengikuti. Cara membela Rasulullah setelah beliau meninggal gimana? Hah? Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Enggak ada yang lain? Hah? Belajar. Apalagi? Membela itu kapan? Bela maksudnya bela gimana sih? Ketika diapakan kita dikatakan membela. Ya antum marah ketika beliau dihina. Antum protes. Itu termasuk membela. Tidak terima ketika ada sunnah, maksudnya ajaran Rasulullah yang dilecehkan. Itu bentuk pembelaan. Ya, berusaha menyebarkan sunnah, maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan sunnah itu sebagai bagian kehidupan kita sehari-hari, itu bentuk pembelaan. Mempertahankan eksistensi sunnah itu loh maksudnya. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk menghilangkan, mencabut sunnah, dilawan, itu namanya bela. Ya, nusrah, menolong, memperjuangkan sunnahnya, maksudnya ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dengan cara yang lebih dahulunya adalah harus belajar dulu. Gimana kita mau bela? Tahu aja enggak? Ini termasuk ajaran Rasulullah atau bukan? Kalau dia belum tahu, gimana dia mau membela? Jadi mempelajari ini adalah
langkah pertama. Mengimani, setelah iman pelajari. Makin kita tahu ajaran Rasulullah, makin terbuka peluang kita untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersikap loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Rasulullah, dan juga bersikap memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Ini bagian dari an-nasihah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya an-nasihah li a'immatil muslimin. Menasihati para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama penguasa, yang kedua ulama. Penguasa kaum muslimin ini memiliki hak terhadap rakyatnya, yakni untuk ditaati selagi mereka memerintahkan hal-hal yang tidak dilarang. Selagi mereka memerintahkan hal-hal yang tidak mengandung pelanggaran terhadap aturan Allah dan mengandung maslahat di balik itu, maka mereka wajib ditaati. Kemudian tidak merongrong kekuasaan mereka selagi belum terbukti benar-benar keluar dari Islam. Selagi mereka masih muslim, maka tidak boleh dilawan, diberontak, dirongrong kekuasaannya. Walaupun dia zalim, kezaliman itu akan menjadi tanggungan dia nanti pada hari kiamat. Dia akan mempertanggungjawabkan kezaliman itu. Akan tetapi sebagai rakyat diperintahkan untuk menahan diri, untuk bersabar. Karena memang sejarah itu berulang kali membuktikan tidak sabarnya rakyat terhadap kezaliman penguasa yang masih belum sampai ke tingkat murtad itu berakibat fatal. Ya, berakibat fatal, berakibat tertumpahnya darah, porak-porandanya negeri kaum muslimin, bahkan kerusakan yang ditimbulkan dari pemberontakan antara rakyat kepada penguasa mereka itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan musuh. Dalam Sahih Bukhari disebutkan korban yang tewas akibat perlawanan warga Irak kepada Hajjaj bin Yusuf itu sampai 130 ribu. Selama 10 tahun mereka menjadi buronannya Hajjaj, dan total yang dieksekusi oleh Hajjaj itu 130 ribu. Total korban yang jatuh akibat penggulingan kekuasaan Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah di tahun 132 Hijriah, terjadi perebutan kekuasaan, Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah dengan mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Itu dia membunuh 600 ribu. Dulu 600 ribu itu banyak banget. Sekarang aja banyak, apalagi dulu umat Islam belum ratusan juta jumlahnya. Jadi ini merupakan akibat dari tidak sabar. Seandainya mereka sabar, toh suatu saat yang zalim ini akan dicabut nyawanya oleh Allah, atau yang dizalimi yang dicabut nyawanya, selesai. Ya. Fasbiru hatta yastariha barrun au yustarahu min fajir. Tetaplah kalian sabar hingga orang-orang baik itu istirahat. Maksudnya dia meninggal dunia atau diistirahatkan dari orang yang jahat. Orang yang jahatnya itu dipanggil oleh Allah. Tayyib. Wa ammatihim, nasihah li ammatil muslimin, kepada kaum muslimin secara umum, ya kita menasihati mereka dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, menunaikan kewajiban kita terhadap mereka. Kalau jual beli, penuhi takarannya, penuhi timbangannya. Barang yang mau dibeli ada aibnya, jelaskan aibnya. Jangan ada pengelabuan, manipulasi, penipuan.
akal-akalan, pemalsuan, tidak boleh terjadi. Ya, ini termasuk nasihah li'ammatil muslimin, menghindari hal-hal yang mengganggu kenyamanan kaum muslimin. Baik suara ataupun penampilan ataupun bau, ya, semua yang itu mengganggu kenyamanan kaum muslimin dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk melakukan hal tersebut, itu harus dihindari. Menghargai mereka yang lanjut usia, menyayangi mereka yang anak-anak, ini termasuk nasihah li'ammatil muslimin. Melindungi harta aset milik kaum muslimin, menjaga tidak merusak harta mereka, mencintai bagi sesama muslim apa yang dia cintai bagi dirinya. Kalau kita senang mendapatkan keuntungan, harusnya kita senang juga kalau saudara kita dapat keuntungan. Kalau kita senang sehat, kita juga senang saudara kita sehat. Kita senang berhasil, kita senang saudara kita berhasil sukses. Ini termasuk nasihat li'ammatil muslimin. Baik, sub bahasan yang keempat, hukum nasihat ini apa? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama dalam mendudukkan hukum nasihat. Yang pertama, nasihat itu hukumnya fardu ain, kewajiban atas masing-masing individu. Ini pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri, salah satu ulama dari madhab Zahiriyah. Pendapat yang kedua, hukumnya fardu kifayah, kewajiban, tapi kewajiban kolektif, bukan kewajiban individu. Kalau dirasa orang yang menunaikannya sudah cukup, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Tapi kalau yang menunaikan ini masih dianggap belum cukup, maka yang lain masih harus bertanggung jawab, masih akan menanggung dosa karena belum cukup jumlahnya. Ini ucapannya Ibnu Battal, salah satu ulama Maliki ya. Yang pendapat yang ketiga ini merinci. Ada kalanya dia wajib dalam satu kondisi, dalam suatu keadaan. Ada kalanya dia sunnah dalam keadaan yang lain. Ya. Yang diwajibkan adalah manakala nasihat ini sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Kan nasihat tadi intinya menunaikan apa yang harus ditunaikan. Apa yang harus ditunaikan? Tauhid, wajib ini hukumnya. Fardu ain, na'am fardu ain. Apa yang harus ditunaikan terkait dengan kitabullah? Yang harus ditunaikan mengimani kitabullah, kebenaran kitabullah, dia terjaga, ini wajib. Mengimani kebenaran Rasulullah SAW, mengimani bahwasanya beliau itu nabi yang terakhir, wajib untuk ditaati dalam hal-hal yang memang sifatnya wajib. Ini semua masuk wajib. Tapi hal-hal yang sifatnya sunnah atau tidak diwajibkan, ya inilah yang hukumnya sunnah. Termasuk yang diwajibkan adalah menghindari semua yang diharamkan. Ini nasihat yang hukumnya wajib. Karena menghindari yang haram itu hukumnya harus, harus dihindari. Termasuk yang nasihat yang hukumnya sunnah adalah melakukan yang hukumnya sunnah dan menghindari yang hukumnya makruh. Paham ya? Jadi ada perincian, dan ini yang lebih rajih dari tiga pendapat itu adalah pendapat yang merinci. Ini pendapatnya Ibnu Rajab dari kalangan madhab Hambali. Jadi yang wajib adalah menghindari setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang sunnah adalah melaksanakan yang disunnahkan dan menghindari yang dimakruhkan. Baik. Yang kelima, apa? Syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin menunaikan nasihat ini. Di antaranya adalah yang menasihati ini hendaknya seorang muslim, sub-Islam terlebih dahulu.
Kemudian dia harus tahu dia mau menasehati apa ini sekarang. Apa yang akan dia tunaikan? Kalau itu sifatnya menunaikan haknya pihak lain, atau kebaikan apa yang dia akan arahkan orang lain ke sana, dia harus tahu. Kalau dia ingin mengingkari sesuatu yang mungkar, dia harus yakin dulu ini memang benar-benar mungkar nih. Dalam agama memang dianggap mungkar. Dia paham alasannya kenapa, dalilnya apa kok ini dianggap mungkar. Kalau dia ingin memerintahkan yang ma'ruf, dia harus pastikan dulu bahwa apa yang akan dia perintahkan ini, yang dia anjurkan ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, caranya bagaimana? Karena cara itu sangat berkaitan dengan efektivitas, bahkan berkaitan dengan hukum suatu perbuatan. Perbuatannya hak, namun caranya batil, jadinya batil. Perbuatannya, niatnya benar, tapi caranya ngawur. Hasilnya malah merusak, gak memperbaiki. Jadi dia harus belajar juga. Misalnya ini ada orang salah. Bagaimana cara dia meluruskan kesalahan? Apakah dengan dimaki-maki? Disalah-salahkan? Itu bukan cara yang benar. Sebutkan dengan lemah lembut. Kemudian cari waktu yang tepat. Apakah harus saat itu diingkari kemungkarannya? Kira-kira kalau diingkari akan menimbulkan reaksi positif ataukah reaksi negatif? Ini perlu dipertimbangkan. Demikian juga ada sebagian ulama yang mensyaratkan dia harus baligh dan memiliki akal sehat. Karena akal sehat ini adalah parameter orang terkena perintah dan larangan. Kalau dia memiliki akal sehat, dia terkena aturan-aturan agama. Kalau akalnya enggak sehat, sakit, enggak ada kewajiban dia untuk mengikuti aturan agama. Jadi al-aql, maksudnya berakal sehat, ini merupakan manatut taklif, ya. Parameter dia menjadi seorang yang mukallaf ataukah bukan mukallaf. Nabi mengatakan rufi al-qalami anis thalatha. Pena itu, penanya malaikat itu terangkat bagi tiga golongan manusia. Anis sabiyyi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia mencapai balig. Wa anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia waras. Wa anin na'im hatta yastayqil, dan dari orang yang dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Karena ketiga golongan manusia ini belum dianggap memiliki akal sehat. Tayyib. Itu beberapa syarat. Jadi halnya dia harus muslim, dia harus faham apa yang akan dia sampaikan, caranya bagaimana. Dan ini adalah bagian dari dia memiliki akal sehat, memiliki sifat baligh. Karena kalau belum baligh itu masih ya tingkah lakunya kekanak-kanakan, belum matang bicaranya, sikapnya. Demikian juga orang yang akalnya tidak sehat. Adab-adabnya apa? Ini pembahasan yang keberapa ini? Keenam ya. Adab dalam menyampaikan nasihat. Yang paling penting adalah ikhlas. Sampaikan itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Pengaruh dari suatu nasihat itu akan luar biasa manakala disampaikan oleh orang yang hanya menghendaki ridhonya Allah. Dia enggak urusan dengan berapapun yang hadir di situ, ya. Bagaimana nanti respon manusia, itu bukan tujuan dia. Bukan tujuan dia supaya orang senang sama dia. Bukan tujuan dia supaya orang berterima kasih. Bukan tujuan dia supaya dipuji-puji. Bukan juga tujuan dia untuk mengumpulkan massa. Bukan tujuan dia semata-mata supaya Allah ridha sama dia. Sehingga otomatis orang yang niatnya seperti ini, dia akan nasihati dengan cara yang diridhai oleh Allah, walaupun dibenci oleh orang-orang
ya. Tapi sebaliknya, kalau tujuan dia itu memberi nasihat untuk pencitraan misalnya, untuk supaya memuaskan jumhur, mayoritas orang puas sama dia, mendapatkan pujian dan sanjungan, masya Allah, pemberani ini orang, tidak ada takutnya. Kalau tujuannya itu, ya makanya dia akan berusaha untuk bagaimana supaya mereka itu senang. Dia nggak urusan caranya dia ini sesuai syariat ataukah tidak. Ya. Ini penting sekali. Dan bukan pahala yang dia dapat, tapi justru dosa, karena nasihat itu minal ibadah. Dan ibadah yang dilakukan tidak dilandasi oleh ikhlas al-amal lillah, itu masuk kategori apa? Syirk. Ya. Itu termasuk kategori syirk. Sarf al-amal li ghairillah. Niatnya dia untuk dipuji. Ya. Bukannya pahala, dia malah dapat dosa. Amal yang luar biasa pahalanya justru menjadi dosa besar. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan asal kata nasihat itu tadi secara bahasa memang asalnya al-ikhlas, ya, murni, tulus dia menasihati itu lillahi ta'ala. Adab yang kedua adalah dengan lemah lembut, dengan bahasa yang santun. Karena tujuan nasihati apa sih? Tujuannya adalah menghendaki kebaikan buat orang lain. Seseorang yang ingin orang lain tuh menjadi lebih baik. Sebagaimana menjadi karakter manusia, dia tidak suka disikapi dengan sikap kasar. Dan orang kalau disikapi dengan sikap kasar, cenderung dia akan membela diri dan melawan. Maka tidak ada manfaatnya kalau nasihat disampaikan dengan cara kasar, dengan cara yang menyakitkan. Memang orang musyrik itu salah, orang kafir itu salah. Orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan, jelas salah itu, jelas sesat. Tapi bagaimana Allah menyuruh Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam untuk menasihati Fir'aun? Idhaba ila Fir'aun, innahu tagha. Pergilah kalian berdua, datangi itu Fir'aun. Subhanallah, manusia yang paling mulia di muka bumi saat itu, Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam, disuruh oleh Allah mendatangi manusia paling kafir di muka bumi saat itu. Manusia yang paling jahat, yang kerjaannya apa? Yudhabbihuna abna'aku wa istahyuna nisa'aku. Membantai bayi laki-lakinya Bani Israel dan memperbudak perempuannya Bani Israel. Itu kerjaannya Fir'aun. Mengaku apa? Ana rabbukumul a'la. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Menurutku tidak ada, kalian enggak punya Tuhan yang selain aku, kata Fir'aun. Demikian sombongnya dia. Nabiullah Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam disuruh mendatangi manusia paling bejat, paling kafir di muka bumi ini. Faqula lahu qawlan layyina. Dan sampaikan kepadanya ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia itu sadar dan takut kepada Allah. Karena tujuannya itu menyadarkan, maka cara yang paling baik adalah cara yang lemah lembut. Maka an-rifqu fi syai'in illa zanah, kata Rasulullah. Tidaklah kelembutan itu ditemukan pada sesuatu pun melainkan akan menjadikannya indah. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan, kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdhalun nas, afdhalul anbiya. Manusia paling afdal, nabi paling mulia. Manusia dengan segudang akhlak yang luar biasa. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Berkat rahmat Allah, engkau tuh bisa berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai engkau ini bersikap kaku, kasar sama mereka, mereka akan bubar meninggalkan kamu.
Rasulullah bakal ditinggal oleh umatnya kalau beliau itu kasar. Ya, bayangkan orang yang ilmunya belum seberapa, pamornya, popularitasnya belum apa-apa, sudah kasarnya luar biasa, kubar, akan dijauhi, tidak ada manfaatnya. Dia akan, dia mendakwahkan itu akan dijauhi, tidak ada gunanya dakwah dia kalau tidak dibarengi dengan adab dalam menasihati, yaitu ar-rifqu wal lin. Bahkan para ulama menganggap lemah lembut itu wajib hukumnya dalam memberikan nasihat. Baik. Berikutnya, nasihat itu pada dasarnya disampaikan secara pribadi, disampaikan diam-diam, bukan di depan umum. Itu hukum asal menasehati. Siapapun yang dinasehati, sesama muslim, bos kepada anak buahnya, atau sebaliknya anak buah ke, apalagi anak buah kepada bosnya, ya, kepada orang yang lebih senior, hukum asalnya nasihat itu secara sembunyi-sembunyi alias jabri gitu, tidak di depan umum. Karena menasehati seseorang di depan umum akan menimbulkan apa kira-kira? Perlawanan. Dia akan membela diri. Wah, tuh saya kok disalah-salahkan di depan umum. Nggak terima dia. Apalagi kalau yang dibegitukan adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Bahkan nasihat itu akan memberikan efek negatif. Seandainya tidak dinasihati di depan umum, dia paling hanya bertahan pada satu kesalahan. Dibiarkan salahnya cuma satu. Dinasihati di depan umum, dia tidak mau mengakui kesalahan ini, dia melakukan kesalahan lain, kedua, ketiga, keempat. Bisa jadi seperti itu. Ya, dia akan menganggap yang menasehati itu yang keliru, ini kesalahan lain. Atau dia akan berusaha mempertahankan kesalahannya, membenarkan kesalahannya. Atau malah menghukum orang yang menasehati. Jadi itu efek samping dari tidak mengindahkan adab menasehati secara rahasia itu. Apa sih yang mau dicari? Nasihat di depan umum apa coba yang mau dicari? Ini kaitannya dengan keikhlasan kadang-kadang. Kalau yang mau dicari ridhonya Allah, kebaikan orang yang dinasehati, japri. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah. Wong bukan kewajiban kita menjadikan semua orang itu nurut sama Allah. Itu kan hidayah di tangannya Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim musaitir. Tapi kalau tujuannya untuk cari popularitas emang lain. Emang yang dicari yang gitu-gitu. Yang kontroversial itu yang paling cepat mendongkrak popularitas. Ya. Bagaimana supaya kontroversial? Ya tampakkan dirimu sebagai orang yang paling berani. Nah, ini sudah lain lagi nanti ceritanya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu." Siapa yang memberikan mau'idhah kepada saudaranya secara pribadi, rahasia, berarti dialah orang yang menasehati dan menjadikan saudaranya itu semakin baik. Wa man wa'adahu ala niyatan faqad fadhahahu wa syana. Tapi orang yang memberikan mau'idhah secara terang-terangan kepada saudaranya di hadapan orang lain, berarti dia sedang membongkar aibnya dan menjelek-jelekkan. Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in, mengatakan, "Al-mu'minu yastur wa yansah." Orang mukmin itu nutupi aib saudaranya sekaligus nasihati dia. "Wal fajir yahtiku wa yu'ayyir." Adapun orang jahat, orang fasik, itu akan menyingkap aib saudaranya dan menonjolkan aib saudaranya itu di hadapan orang banyak. Baik. Banyak sekali ya nasihat-nasihat para salaf terkait ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh imamun nasihin, imamnya
orang-orang yang memberikan nasihat Rasulullah SAW dengan kata-kata wa qul lahum fi

kondisi yang cocok, yang sesuai. Dia harus memahami, misalnya orang ini sedang dalam keadaan emosi, jangan ikut-ikut emosi, tunggu dulu biar emosinya reda, baru dinasehati. Kalau ketika emosi dinasehati, mental, walaupun dia orang alim. Contohnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada yang gak percaya kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Di antara mereka siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia ngancem-ngancem, siapa yang bilang Rasulullah mati tak penggal lehernya. Nabi gak mati, Nabi cuma pergi menghadap Allah, nanti balik lagi. Sebagaimana Musa alaihissalam pernah pergi menghadap Rabbnya 40 hari kemudian kembali lagi. Kata Abu Bakar, ijlis ya Umar, duduk. Tidak mau duduk dia. Ijlis, tidak mau duduk. Uskut, diem, tidak mau diem. Masih marah ini. Langsung Abu Bakar naik mimbar. Dibacakan ayat. Amma ba'd. Faman kana ya'budullaha, faman kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah, fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang selama ini nyembahnya nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sekarang. Kalau nyembahnya Allah, Allah tidak akan mati, hidup terus. Terus dibacakan ayat. Ya. Apa itu ayatnya? Maka na Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum al-ayat. Muhammad itu tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul, dan sebelum dia telah berlalu rasul demi rasul, datang meninggal, datang meninggal. Kalau dia mati atau dibunuh, kalian mau murtad, kata Allah. Setelah dibacakan ayat ini sadar Umar, pingsan dia. Kayak anak baru dengar ayat itu sekarang, katanya. Seakan-akan dia baru dengar ada ayat yang bunyinya seperti itu. Milih waktu, milih kondisi. Ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari nasihat. Dan jangan bertele-tele, singkat aja. Nasihat itu usahakan singkat tapi padat, mengena. Pilih kata-kata yang menyentuh orang itu. Misalnya orang ini orang yang anak muda misalnya. Beda dengan nasihatin orang tua. Beda dengan menasihatin wanita. Beda dengan nasihatin laki-laki. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan cara berpikirnya. Sesuai ke nasihat itu. Baik. Nabi SAW di antara triknya Rasulullah dalam memberi nasihat adalah tidak terus-menerus, tapi diselang-seling. Karena Nabi SAW yatakhawwaluna bil maw'idhati khasyata sa'amata 'alaina. Nabi itu sengaja menyelang-nyelingi dalam memberikan nasihat. Takut nanti kitanya bosan. Enggak tiap hari diceramahi, enggak. Seminggu sekali, atau mungkin 2 atau 3 hari sekali, atau ketika memang ada kondisi yang mengharuskan beliau memberikan nasihat, ingkarul mungkar, yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, baru beliau menyampaikan. Tapi kalau kondisinya kondisi wajar, enggak tiap hari beliau ngasih nasihat, diselang-seling. Tapi itu beberapa adab terkait dalam memberikan nasihat. Yang ke-7 adalah, apa sih yang bisa menjadikan nasihat itu sedemikian berpengaruh, ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas suatu nasihat. Kalau kita ingin nasihat kita ini bermanfaat dan diterima oleh orang, maka pertama kita jaga adab-adabnya. Tadi sudah kita sebutkan ya, adab-adab si pemberi nasihat. Poin yang kedua, faktor yang kedua adalah kita pastikan dulu pihak yang akan kita nasihati. Orang yang akan kita nasihati ini, kita pastikan dia benar-benar telah berbuat salah. Ya, klarifikasi. Kalau baru dengar-dengar katanya fulan begini, tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Tanyakan langsung kepada si fulan dengan nada bertanya, bukan dengan nada memvonis. Ya, ada orang tabayyun tapi nadanya menghakimi. Hei, kamu mencuri ya? Namanya bukan tabayyun itu. Ya,

0: Saya mendengar ada orang-orang mengatakan begini, tapi saya belum percaya, saya tidak percaya, saya mau tanya dulu. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi pastikan bahwa yang akan kita nasihat ini benar-benar melakukan kesalahan. Yang kedua adalah hendaknya yang memberi nasihat itu menjadi teladan. Misalnya dia menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, bagaimana supaya orang mau mengikuti dia? Ya dia harus menjadi teladan dalam hal itu. Jangan cuma nyuruh-nyuruh tapi gak pernah mencontohkan. Jangan cuma ngelarang-ngelarang tapi dia yang terdepan dalam melakukan. Itu sejelek-jelek manusia itu yang kayak gitu. Imam Abu Bakar Al-Ajurri, salah satu ulama Ahlus Sunnah, mengatakan wala yakunu nasihan lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim illa man bada'a bin nasihati li nafsihi. Seseorang tidak akan bisa benar-benar menunaikan nasihat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, a'immatul muslimin dan kaum muslimin secara umum, kecuali kalau dia telah menasihati dirinya terlebih dahulu. Wajtahada fi talabil ilmi wal fiqh, dan dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan memahami agama ini. Itu langkah pertama kalau orang ingin benar-benar menjadi orang yang menyampaikan nasihat kepada lima tadi. Liya'rifa bihi ma yajibu alaih, agar dia tahu dulu apa sih yang harus saya lakukan, kewajiban saya ini apa, dan dia harus tahu betapa sengitnya permusuhan syaitan kepadanya dan bagaimana cara mewaspadai jebakan-jebakan syaitan itu, bisikan-bisikan hawa nafsu, supaya dia bisa lawan bisikan syaitan dan hawa nafsu itu berdasarkan ilmu yang dia sudah pelajari. Ini penting banget. Ya, ini salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu nasihat. Ketika dia memberikan teladan, orang akan bersegera mengikutinya. Nabi SAW ketika Hudaybiyah, beliau menyuruh sahabatnya untuk tahallul. Ya. Potong rambut supaya melepas kain ihramnya. Sahabatnya masih kesal banget. Masih merasa berat dengan hasil keputusan perjanjian Hudaybiyah yang itu mengharuskan mereka untuk menggagalkan umrohnya tahun itu, padahal mereka sudah jalan jauh-jauh dari Madinah. Antara Hudaybiyah dengan Mekah itu tinggal 20 km. Sudah 400 kilo mereka lalui. Naik unta 400 kilonya. 9 hari itu kira-kira. Naik unta itu untuk mencapai jarak 400 kilo itu 9 hari, 9 malam. Dalam kondisi ihram. Ya. Gak boleh umroh kali itu. Kesal banget mereka. Suruh tahallul sama Nabi, pada gak mau. Sampai Nabinya kesal juga. Kok gak ada yang mau tahallul ini. Ya, akhirnya beliau menemui istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, menceritakan, ini kenapa kok pada gak mau tahallul nih orang-orang. Sudahlah Rasulullah, engkau tahallul dulu, nanti kan mereka ikut. Kau potong kambingmu, kau tahallul setelah itu. Benar, begitu lihat Nabinya tahallul, berebut mereka. Ya, untuk saling bertahalul. Jadi ada qudwah hasanah. Yang berikutnya adalah hendaknya si pemberi nasihat ini bisa menunjukkan empatinya dia, menunjukkan bahwasanya dia ini benar-benar menghendaki kebaikan, tak ada pamrih lain, bukan karena ingin ini, bukan, enggak. Gunakan bahasa-bahasa yang mengesankan seperti itu. Ya. Jadi ini seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah, sapa ma uridu illal islaha mastata'at wa ma taufiqi illa billah. Aku tidak menghendaki kecuali perbaikan semaksimal yang aku mampu. Dan taufik itu hanya dari Allah. Kalau Allah memberiku taufik, aku akan bisa mewujudkan itu. Jadi ini penting. Demikian juga Nabiullah para nabi ketika berkata kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah orang yang memberikan nasihat dan orang yang bisa dipercaya. Ini bahasa yang digunakan agar orang itu yakin, ini enggak ada tendensi apa-apa ini. Termasuk dengan senyuman hangat, dengan sapaan yang akrab, panggilannya Rasulullah kepada anak kecil, ya bunayya, ya gulam, ya. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang dia senang, dipanggil seperti itu. Dipuji-puji dulu, kalau perlu dikasih mukaddimah dulu, masya Allah, kamu ini anak yang baik. Jangan langsung tes-tes-tes, langsung gak pakai babi bu, to the point, jangan, mukaddimah dulu, ya, mukaddimah dulu. Seperti ketika Nabi ingin menasehati Abdullah bin Umar agar dia rajin qiyamul lail, dipuji dulu, ni'mar rajulu Abdullah bin Umar lau kana yakumu minal lail, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar andai saja dia rajin qiyamul lail. Dengar kata-kata itu, anda enggak pernah tinggalkan qiyamul lail lagi sejak saat itu, kata Ibn Umar, ya. Artinya ini merupakan salah satu trik bagaimana agar nasihat itu bisa efektif. Kemudian trik lainnya adalah mendudukkan seseorang sesuai dengan posisinya. Orang tua ya dinasihati sebagai orang tua. Anak dinasihati sebagai anak. Teman dinasihati sebagai teman. Penguasa dinasihati sebagai penguasa, istri sebagai istri. Jadi diposisikan pada posisinya. Jangan semua orang ini dianggap anaknya dia. Nasihati pakai bahasa kayak sama anaknya sendiri, gak cocok. Jangan juga semua orang diposisikan sebagai bawahannya dia, padahal setara atau bahkan di atasnya, ya. Anzilin nasa manazilahum, kata Rasulullah. Dudukkan setiap orang itu pada posisinya. Kemudian ketulusan atau misdaqiyah, ya, bahasanya istilahnya misdaqiyah. Seperti ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Al-misdaqiyah fi nasiyah qala ta'ala hakana fa zahiru qawlihi annahu sadiqun fi nushi qaumihi. Jadi jangan seseorang ini bermuka dua, ya, antara hakikat dengan kata-kata enggak sinkron. Itu namanya misdaqiyah itu tidak jujur. Ngakunya dia ingin nyuruh kepada kebaikan, tapi anjurannya dia itu mencelakakan. Wah, ini kalau sampai ketahuan itu justru akan menjadikan dia ini jatuh sejatuh-jatuhnya di mata orang yang dinasihati. Jadi harus sinkron antara niat baik dengan apa yang akan disampaikan. Taib, yang ketiga, contoh-contoh ini ya, saya contohkan misalnya Al-Hasan wal-Husain. Siapa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Pernah suatu ketika melihat orang yang sudah lanjut usia wudu, tapi wudunya ini ngawur. Kesian kan, orang sudah tua aja kok wudu masih belum beres wudunya, padahal wudu itu bab fikih yang pertama kali dipelajari. Harusnya dia itu sudah menguasai masalah ini, karena kalau wudunya enggak beres, salatnya jadi enggak beres. Mereka berdua ingin ngajari pak tua ini bagaimana cara berwudu. Maka keduanya mendatangi. Kemudian bersandiwara. Ini kita lagi lagi berbeda pendapat nih. Mana di antara kita yang wudunya paling bagus? Tolong kau nilai ya. Ya. Jadi tolong Bapak menilai wudhu mana, wudhu siapa di antara kita yang paling paling bagus. Kemudian diperintahkan, ayo kamu wudhu. Yang pertama wudhu dulu, wudhu. Kemudian yang kedua sekarang wudhu, wudhu juga. Kemudian setelah itu bilang, ternyata saya yang gak ngerti wudhu ya. Tolong ajari saya berwudhu. Kalau dia gak ngerti, dia gak bisa menilai kan. Itu gak ngerti kok disuruh menilai. Jadi dia dinasehati secara tidak langsung. Contoh lainnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Suatu ketika Jarir bin Abdullah mendatangi pasar ternak, pasar hewan, untuk membeli seekor hewan tunggangan, kuda ya. Dia mengajak budaknya. Budaknya ini disuruh menawar ada sebuah kuda yang lewat gitu. Dia tertarik dengan kuda itu. Kemudian dia suruh budaknya ini untuk menawar berapa harganya. Tolong belikan kuda itu ya, katanya si Jarir. Berangkat dia. Ditawar-tawar-tawar dapat harganya 300 dirham. Tapi si pemilik kuda ini, atau ditawar-tawar sampai tawaran itu mencapai 300 dirham. Si pemilik kuda gak mau kalau harganya segitu. Katanya si budak, baiklah kalau gitu ayo saya ajak, mau gak kamu saya ajak ke teman saya di pojok sana, di pojok pasar sana, biar kamu langsung negosiasi sama dia. Datang diajak sama si budaknya Jarir. Katanya budaknya, saya sudah nawar 300 dirham. Dia gak mau. Dia mengatakan harusnya lebih dari ini harganya. Apa kata si pemilik kuda? Iya, tadi saya memang tidak mau kalau diberi dengan harga 300 dirham. Saya minta lebih. Masa harganya segini? Katanya si pemilik kuda kepada Jarir. Faqala, la farasuka khairu min dhalik. Oh, memang kudamu lebih mahal dari itu, katanya Jarir. Aneh enggak? Ini orang mau beli kuda malah ngasih tahu kalau harganya enggak cocok segitu, itu kemurahan harga segitu itu. Farasuka khairu min dhalik. Tabi'uhu bi 500. Kalau 500 kau mau lepas enggak? Enggak mau juga. 600? Enggak mau. 700? Katanya Jarir, atau 800. Falamma an dhahaba ar-rajulu aqbala ala maulahu, ya, setelah orang ini akhirnya mau melepas dengan harga 700 atau 800 dirham, bayangkan dari 300 sampai 800 dirham. Sudah dibeli, budaknya yang bingung. Tuan, tuan, bagaimana si tuan ini? Saya sudah tawar murah-murah, tuan malah naikkan harganya sampai 800 dirham. Apa kata Jarir? Waihak, kau ini bagaimana sih? Intalaqtu, intalaqta litabta'a li dabbatan fa'ajabatni dabbatu rajulin fa'arsaltuka tashtariha faji'ta bi rajulin minal muslimina taquduhu. Kau ini bagaimana? Kan aku nyuruh kau untuk membeli kuda yang aku tertarik kepadanya. Terus kau tawar kuda itu. Kau bawa pembelinya ke sini. Wa huwa minal muslimin. Sambil dia bawa kudanya, dia merasa harganya enggak cocok. Dan aku sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk tulus kepada setiap muslim. Kalau emang enggak cocok ya aku bilang enggak cocok. Kudamu lebih mahal dari ini. Apa boleh buat? Memang harganya enggak semurah itu. Wahuwa yakul, ini yang punya kuda ini polos juga orangnya, menurutmu pantas segini? Dia bilang gitu. Menurutmu 300 pantas? Wah, gak pantas. Kalau menurut saya gak pantas 300, kemurahan. 500, menurutmu pantas 500? Ya gak pantas. Lebih lagi, sampai dapat 700 atau 800. Dia tanya sama saya harus jawab dengan jujur, katanya Jarir Ibn Abdullah, waqad bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushhi likulli muslim. Dan aku sudah berjanji sama Rasulullah, sebagaimana hadis yang awal kita bahas tadi, Rasulullah membaiat sahabatnya untuk bersikap tulus dalam apa namanya menghendaki kebaikan bagi setiap muslim. Taib itu beberapa contoh yang luar biasa dari kalangan para salaf tentang masalah nasihat ini. Baik.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari bahan nih?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
4: 94,3 FM.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

موعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saudaraku seiman, beberapa saat lagi lantunan azan zuhur akan segera berkumandang. Azan yang bukan sekedar penanda masuknya waktu salat, melainkan panggilan mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebuah panggilan yang mengajak kita meninggalkan sejenak kesibukan dunia kita untuk menghadap kepada Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Jumu'ah ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Walaupun ayat ini berbicara khusus tentang sholat Jumat, para ulama menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat pelajaran penting, yaitu ketika panggilan Allah telah datang, seorang mukmin hendaknya mendahulukan ibadah daripada urusan dunia. Dan sahabat Muad, Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa adab ketika menghadiri sholat berjamaah. Jadi bagi para pendengar Radio Muad, khususnya bagi para laki-laki yang akan menghadiri sholat berjamaah, kita perlu untuk mengetahui adab-adab ketika menghadiri sholat berjamaah. Yang pertama adalah kita berangkat menuju masjid dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lain. Jadi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah datang lebih awal agar memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah, berzikir, dan menenangkan hati dengan lebih baik sebelum sholat dimulai. Kemudian yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan tenang dan penuh wibawa, tidak tergesa-gesa. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Iza uqimatis sholah fala ta'tuha wa antum tas'aun waktuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu." Kata Nabi apabila salat telah didirikan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari. Datanglah dengan berjalan dan tetap tenang. Apa yang kalian dapati dari salat berjamaah maka ikutilah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Kemudian adab yang keempat adalah menjaga kebersihan badan, pakaian, dan aroma tubuh. Karena Nabi SAW bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah ya'ni thuma wal basal fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa memakan tanaman ini, yaitu bawang putih atau bawang merah, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kenyamanan jamaah. Jangan sampai kehadiran kita mengganggu kekhusyuan orang lain karena bau yang tidak sedap. Kemudian yang kelima sahabat Muad, kita hendaknya mengisi waktu menunggu sholat dengan zikir, doa atau membaca Al-Quran, bukan dengan percakapan yang sia-sia. Setiap langkah kita menuju masjid adalah kemuliaan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man tatohharo fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariyadotan min faraidillah kanat khotowatahu ihdahuma tahuttu khoti'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka satu langkahnya menghapus dosa dan langkah lainnya mengangkat derajatnya. Maka sahabat mau dimanapun Anda berada, apabila beberapa saat lagi kita mendengar seruan azan, marilah kita menjawab panggilan itu dengan hati yang lapang, langkah yang ringan, dan penuh harapan akan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini sahabat Muad, kita telah memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan dengarkan selalu Radio Muad bin Jabal Kendari 94,3 FM. Sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Muad di kesempatan kali ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dub adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk, lalu sholat. Kemudian saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
5: Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa kecuali pada hari-hari

0: Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ia telah menahan kita?" Para sahabat berkata, "Sesungguhnya ia telah tawaf ifadah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika begitu, hendaknya ia berangkat." Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ia telah menahan kita?" menunjukkan bahwa jika wanita datang haidnya sebelum melakukan tawaf ifadah, maka ia harus menunggu hingga suci lalu melakukan tawaf. Dan begitu pula halnya dengan tawaf umrah, karena tawaf merupakan salah satu rukun umrah. Jadi apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid, sebelum melakukan tawaf, maka ia harus menunggu sampai suci lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam. Saya datang ke Mekah bersama ibu dan nenekku untuk umrah. Ketika kami selesai melakukan tawaf, ternyata ibu dan nenek mengenakan purdah seperti cadar. Maka saya suruh agar mereka menanggalkannya dan menarik tutup wajah. Maka apa hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya adalah bahwa wanita bila sedang berihram tidak boleh memakai purdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita bila berihram, wanita tidak mengenakan niqab atau cadar. Tidak boleh bagi wanita di saat berihram memakai cadar ataupun purdah, karena purdah itu lebih besar daripada niqab, kain penutup mata sebelah. Akan tetapi jika ia mengenakannya karena kebodohannya dan ia mengira bahwa hal itu tidak apa-apa, maka ia tidak wajib membayar denda apapun dan tidak juga berdosa, dan umrohnya tidak cacat karena ia dalam kondisi jahil atau bodoh. Demikian pula seluruh larangan-larangan ihram seperti mencukur rambut karena bodoh atau lupa, seperti menggunakan kain berjahit, memakai wangi-wangian atau lainnya. Jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuannya atau terpaksa, maka tidak ada dosa dan tidak wajib bayar fidyah atau denda baginya. Wallahu a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjaman

0: Jual atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
1: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
2: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
1: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
3: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
1: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
4: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
5: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
1: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
8: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات نبوية.
12: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
13: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
11: Qudwatun nabawiyah.
14: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
13: Dari Umar radhiyallahu anhu, juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
15: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
13: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
16: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
17: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
17: Banyaknya itu dijual.
18: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
17: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
19: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
20: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM.
21: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Ustaz menjawab.
23: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
24: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
25: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
26: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
27: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
28: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
29: bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
30: Ya. Alhamdulillah, shalatu wassalamu rasulillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala innahu itu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan para ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Ya, Allah alam.
1: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
2: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya, yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya, taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tertanya, ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan, namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa, dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
3: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab, asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, enggak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya enggak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi enggak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, enggak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang enggak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang enggak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil enggak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang enggak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang enggak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya enggak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini, tapi dia pilih-pilih. Ya nanti akhirnya dia enggak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rajih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini ini bukan orang awam. Paling tidak dia thalibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
1: Ustadz, bagaimana menasehati suami yang baik kepada temannya namun buruk kepada istrinya?
4: Kalau di hadapan kawan jaim wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidup. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-ubah karakternya ya, tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadangkala keluar kebun binatang. Bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya, hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
16: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Assalamualaikum, kefahalu deng.
8: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
9: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
7: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
9: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
7: Gampang Jini Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala Jini barang.
10: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
11: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
12: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqih fiddin.
0: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala.
13: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
0: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV.
14: Aduh, nggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
17: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
15: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
17: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
18: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
19: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
8: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
7: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
8: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
7: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?
9: Wal 'asr

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari menemani waktu istirahat sahabat Mu'adz di kesempatan siang hari ini di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, di antara tanda seseorang diberikan taufik adalah dia mampu menempatkan setiap urusannya pada tempatnya. Tidak semua perkara memiliki kedudukan yang sama. Ada yang wajib kita dahulukan, ada yang sunnah, ada yang boleh ditunda, bahkan ada yang harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 7-8, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, itu ini sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, mengajarkan kepada kita semua agar seorang muslim tentunya dapat menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah selesai dari satu amalan yang bermanfaat, maka ia harus beralih ke amal bermanfaat berikutnya. Dan juga, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, oleh karena itu seorang muslim hendaknya tentunya memiliki skala prioritas dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan sebuah amal. Prioritas yang pertama adalah tentunya menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat lima waktu, berbakti kepada orang tua, menunaikan amanah, mencari nafkah yang halal, dan menjauhi perkara yang diharamkan. Dan jangan sampai kemudian kita sibuk dengan perkara yang sunnah, tetapi kemudian melalaikan yang wajib. Kemudian, hendaknya tentunya kita mendahulukan perkara yang paling besar manfaatnya. Jika ada dua amal yang sama-sama baik, maka pilihlah yang lebih dicintai Allah dan lebih besar maslahatnya. Demikian pula dalam urusan dunia, ya. Contohnya misalkan seorang pelajar hendaknya mendahulukan belajar sebelum hiburan. Seorang pegawai mendahulukan amanah pekerjaannya sebelum kesibukan yang tidak bermanfaat. Seorang kepala keluarga mendahulukan kewajiban terhadap keluarganya daripada perkara-perkara yang bisa ditunda dulu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa orang yang diberikan taufik adalah orang yang mengetahui tingkatan amal, sehingga ia mendahulukan yang paling dicintai Allah ketika berbagai pilihan berada di hadapannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, taufik untuk mendahulukan perkara yang wajib dan menjauhkan waktu yang kita miliki untuk tidak dipergunakan atau dipenuhi dengan perbuatan yang sia-sia, dan menjadikan waktu yang kita miliki penuh dengan amal yang soleh. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Salman Al-Farisi radhiyallahu
7: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
8: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini menemani Sahabat Muas dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan alhamdulillah, kembali kita akan mendengarkan bersama tentunya kisah dari para sahabat. Dan seringkali kita mengagumi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keberanian beliau, radhiyallahu anhum, kemudian juga keilmuannya, pengorbanan mereka. Namun keutamaan itu tentunya tidak lahir secara tiba-tiba. Tapi mereka adalah orang-orang yang mampu mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan pribadi. Nah, mendahulukan ketaatan di atas kenyamanan dan mendahulukan akhirat di atas dunia. Dan di antara sosok teladan yang patutnya kita renungkan, kita ambil pelajaran darinya adalah sosok wanita mulia dari kalangan sahabat, di mana beliau tumbuh di rumah yang dipenuhi keimanan dan menjadi pendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan contoh tentang pengorbanan, keberanian serta bagaimana kecerdasan dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Bagaimana kisah selengkapnya kita akan cerita bersama di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja sahabat Muas kita simak bersama kisah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma berikut ini.
8: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
9: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Asma hidup sampai usia seabad. Tidak ada giginya yang tanggal dan tidak pula pikun. Para pendengar yang dirahmati Allah, wanita sahabat ini telah mengumpulkan kejayaan dari semua segi. Ayahnya termasuk sahabat Nabi, kakeknya seorang sahabat, suaminya sahabat, dan putranya pun sahabat. Dari segi ini saja, cukuplah baginya kejayaan. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Dan sebagai khalifah setelah wafatnya, kakeknya adalah Abu Quhafah. Adiknya adalah Aisyah Ummul Mukminin. Suaminya Zubair ibn Awam dan putranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum. Dialah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, mendapat julukan Zatin Nitaqain. Asma termasuk golongan wanita pertama yang memeluk Islam. Tak ada yang mendahuluinya dalam kebajikan ini kecuali 17 orang. Mendapat julukan Zatin Nitaqain karena dialah yang selalu menyediakan makanan untuk ayahnya dan Rasulullah pada waktu hijrah secara sembunyi-sembunyi ke Madinah, untuk mengulurkan makanan tersebut ke dalam gua persembunyian kedua orang itu. Asma melepas ikat pinggangnya lalu merobeknya menjadi dua. Satu untuk mengikat makanan dan satunya lagi untuk mengikat minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar mendapat ganti yang lebih baik di surga. Sejak itu dia dijuluki Zatin Nitaqain. Asma radhiyallahu anha menikah dengan Zubair ibn Awam radhiyallahu an. seorang pemuda yang fakir dan tak punya pembantu yang mengurusnya, maupun harta benda yang melapangkan keluarganya. Cuma ada kuda satu-satunya yang dipelihara. Asma menjadi istri yang solehah, yang membantu sang suami mengurus kuda, mencari biji kurma, kemudian menggilingnya, lalu memberi makan kuda. Demikianlah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki

kaum muslimin bertakbir dan bertahlil. Inilah bayi pertama yang lahir dalam Islam. Sang ibu membawa bayi tersebut kepada Rasulullah. Beliau menaruh di pangkuan, lalu mengambil sesuatu dari mulutnya. Lalu makanan yang dikunyah ditaruh di mulu bait itu. Kemudian didoakan. Maka dialah bayi pertama yang perutnya dimasuki ludah Rasulullah. Dalam diri Asma binti Abu Bakar terkumpul segala segi kebaikan, tanda-tanda kecerdasan, serta ketegasan-ketegasan yang di kalangan laki-laki pun hanya sedikit. Sikap pemurahnya patut diacungi jempol. Putranya adalah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an berkata, "Tak pernah kulihat wanita yang sepemurah seperti bibiku Aisyah dan ibuku Asma." Tetapi kedua-duanya memiliki perbedaan. Kalau bibiku sukanya menunggu sampai terkumpul cukup banyak, baru diberikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan ibuku tidak suka menyimpan sesuatu sampai besok. Di samping itu, Asma adalah seseorang yang terampil dan mampu mengatasi kesulitan. Tatkala ayahnya berhijrah bersama Rasulullah, seluruh hartanya yang berjumlah 4.000 dirham dibawa, dan tidak ada sesuatu yang ditinggalkan untuk keluarganya. Kakeknya yang masih musyrik mendengar berita kepergian Abu Bakar. Dia lalu datang kepada Asma seraya berkata, "Demi Allah, kurasa Abu Bakar telah menyusahkan kalian dengan hartanya setelah menyusahkan dengan dirinya sendiri." "Tidak, kek," bantah Asma. "Ayah telah meninggalkan banyak harta untuk kami." Diambilnya beberapa buah dan ditaruh di lubang penyimpanan uang, kemudian ditutup dengan kain. Diraihnya tangan kakeknya yang buta dan diletakkan di atasnya seraya berkata, "Kek, lihatlah betapa banyaknya harta yang ditinggalkan ayah untuk kami. Semua itu dilakukan untuk menyenangkan hati orang tua itu. Dia benci ketika seorang musyrik campur tangan dalam jihad, walau orang itu adalah kakeknya sendiri." Bila sejarah melupakan jasa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an dalam masalah jihad, maka yang tak bisa dilupakan adalah ketangkasannya berpikir, keteguhannya pada pendirian, dan kekuatan imannya pada saat-saat menjelang tewasnya sang putra Abdullah ibn Zubair. Ketika itu Abdullah ibn Zubair dibaiat sebagai khalifah. Setelah Yazid ibn Muawiyah meninggal, seluruh warga Hijaz, Mesir, Irak, Khurasan, dan sebagian besar wilayah Syam berbaiat kepadanya. Tetapi tak lama kemudian Bani Umayyah mengirim pasukan untuk memeranginya yang dipimpin oleh Hajjaj ibn Yusuf ats-Tsaqafi. Terjadilah pertempuran sengit

mana putra Zubair membuktikan kejantanannya yang sesuai benar dengan kedudukannya. Namun sayang, para pembelanya meninggalkannya satu persatu, sampai-sampai dia terpaksa tinggal di Baitullah Al-Haram dan berlindung di sekitar Ka'bah bersama sisa-sisa pengikutnya. Beberapa waktu sebelum kematiannya, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an menemui sang ibu Asma yang sudah sangat tua lagi buta. Dia kemudian memberi salam. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah terlimpah kepada ibu. Untukmu juga wahai putraku Abdullah, jawab Asma. Apa yang membuatmu datang kepadaku pada saat ini? Sedangkan batu-batu besar yang ditembakkan oleh meriam-meriam Hajjaj telah menggoncangkan seluruh Mekah. Aku datang untuk berbicara dengan ibu. Berbicara denganku? Dalam masalah apa? Kawan-kawanku telah ingkar dan menyeberang ke kubu Hajjaj karena takut dan menginginkan apa yang ada di tangan Hajjaj. Bahkan anak-anak dan keluargaku pun berpihak kepada mereka. Hanya sedikit yang tinggal, walaupun berusaha mati-matian, kami tak mungkin mampu bertahan dunia ini kepadaku. Letakkan senjata serta memberikan bayat kepada Abdul Malik ibn Marwan. Bagaimana pendapat ibu? Suara Asma kemudian menggema. Itu adalah urusanmu sendiri, ya Abdullah. Engkau lebih tahu tentang dirimu. Kalau engkau yakin bahwa dirimu berada dalam kebenaran dan panggilan hatimu itu benar, maka bersabar dan tetaplah bertahan seperti sahabat-sahabat yang telah terbunuh di bawah panji-panjimu. Tapi kalau engkau perjuanganmu hanya untuk dunia, maka engkau adalah hamba yang paling buruk. Kau binasakan dirimu sendiri dan kau binasakan pula orang-orangmu. Hari ini aku pasti terbunuh, ibu. Itu lebih baik daripada menyerahkan diri secara sia-sia kepada Hajjaj. Lalu kepalamu dipermainkan oleh cucunguk-cucunguk Bani Umayyah itu, ya Abdullah. Bukannya aku takut mati, ibu. Aku cuma khawatir dibikin tontonan. Tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh seseorang kalau dia sudah mati. Domba yang telah disembeli pun tak lagi merasakan apa-apa, walaupun dagingnya disayat-sayat. Wajah Abdullah menjadi cerah. Katanya, Allah memberkahimu, ibu. Tuntunanmu sungguh berharga. Aku memang sengaja datang kepadamu untuk mendengarkan apa yang telah kudengar ini. Demi Allah, aku tidak akan lemah atau gentar dalam mengejar syahadah hanya karena mempertahankan kecintaan pada dunia dan segala kemewahannya. Sebaliknya, aku akan marah karena larangan Allah telah dihalalkan. Aku akan pergi seperti yang ibu mau. Dan kalau aku mati, janganlah ibu bersedih karenanya. Serahkan saja kepada Allah. Yang aku susahkan adalah engkau mati terbunuh.

0: dalam kebatilan. Jawab Asma. Percayalah ibu, putramu tidak bersengaja untuk melakukan kemungkaran dan kejahatan sama sekali. Tidak melampaui batas hukum-hukum Allah dan tidak pula menipu dalam keamanan atau sengaja menzalimi seorang muslim atau pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Tidak ada sesuatu yang perlu diutamakan selain mengharap ridha Allah. Abdullah radhiyallahu an melanjutkan, kukatakan semua ini untuk menumbuhkan kebanggaan pada diriku. Allah lebih tahu daripada aku. Kusebutkan hal ini untuk memasukkan bela sungkawa di dalam hati ibu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan engkau dalam apa yang Dia sukai dan yang aku senangi. Mendekatlah kemari, putraku. Aku ingin menciummu dan mengelus tubuhmu. Mungkin ini adalah akhir pertemuanku denganmu. Abdullah menghampiri ibunya, lalu mencium tangan dan kakinya dengan penuh kasih. Asma membenamkan wajahnya di kepala putranya. Diciuminya wajah Abdullah dengan kasih. Dirabanya seluruh tubuh putranya, tetapi dengan terkejut, dilepaskannya sambil bertanya, apa yang kau pakai ini ya Abdullah? Pakaian perangku, jawab Abdullah. Bukan seperti ini orang yang mencari syahadah. Aku memakainya untuk menenangkan dirimu, wahai ibu. Lepaskanlah, agar semangatmu bertambah dan gerakanmu lebih ringan. Tapi pakailah celana rangkap, agar kalau gugur, tidak terbuka auratmu. Abdullah menanggalkan pakaian perangnya, kemudian memakai celana rangkap, seperti saran ibunya. Dia berangkat sambil berpesan, jangan putus berdoa untukku, ibu. Asma menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa. Ya Allah, sayangilah dia karena kegemarannya bangun malam dan banyaknya menangis di tengah malam saat orang lain terlelap. Ya Allah, kasihanilah dia karena rasa lapar dan dahaganya di tengah teriknya kota Mekah dan Madinah dalam puasanya. Ya Allah, kasihanilah dia karena baktinya kepada orang tuanya. Ya Allah, kuserahkan masalahnya kepadamu. Aku rela dengan semua ketetapanmu terhadapnya. Maka berilah aku pahala orang-orang yang bersabar. Tak sampai mentari terbenam di hari itu, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an telah kembali ke sisi Tuhannya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an menyusulnya beberapa minggu kemudian dalam usia 100 tahun. Tak ada sebiji gigi pun yang runtuh dan tidak pula pikun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Dengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal.
3: Assalamualaikum,
4: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan.

0: Hai, bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
0: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
0: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
0: Oh, iya, di. Ayo, mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
0: Yang di mana itu?
2: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
0: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
5: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
4: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
4: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
3: Radio Muaz bin Jabal.
6: أفلا يتدبرون

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani waktu siang Sahabat Muad di kesempatan hari ini, dan kembali kita akan bersama-sama belajar dengan adik-adik kita yang soleh-soleha di pembahasan Quran Surah Al-Lahab, di mana kemarin dalam program Quran for Kids kita sudah belajar bersama di pembahasan Quran Surah An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmat yang sangat besar kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada beliau. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, dan ketika nikmat itu datang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bertasbih, memuji Allah, dan memohon ampun kepadanya. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, serta adik-adik yang soleh-soleha, setelah Surah An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam pembahasan Surah Al-Lahab, jika surah sebelumnya ya kita melihat orang-orang yang menerima hidayah dan masuk Islam, maka pada surah ini kita akan melihat contoh seseorang justru yang menolak hidayah itu, bahkan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sahabat semua dimanapun Anda berada, ketika kebenaran datang, ini pelajarannya ya, yang salah satu yang bisa kita ambil. Ketika kebenaran itu datang, ternyata manusia secara umum itu ada dua. Ada yang menerimanya dengan iman sehingga kemudian mendapatkan kebahagiaan, tapi ada juga yang menolaknya sehingga kemudian merugi. Nah, siapa orang yang memilih jalan penolakan itu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan kisahnya dalam Al-Qur'an? Mari kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan Quran surah Al-Lahab di ayat pertama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Sahabat Muas akan hadir di ruang dengar Anda program acara Quran for Kids.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini, tepatnya dalam program acara Quran for Kids. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semuanya selalu sehat, semangat belajar, dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adik-adik, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, seharusnya tindakan kita kepada orang yang baik itu seperti apa? Tentu ya, kita akan menghormatinya dan tidak menyakitinya. Kita akan berterima kasih kepadanya. Apalagi kalau misalkan orangnya itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Misalnya saudara kita. Atau mungkin ibu ayah kita. Atau mungkin paman kita. Maka keluarga seharusnya saling menyayangi, saling membantu, dan saling menjaga. Tetapi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak semua orang akan bersikap seperti itu. Nah, dalam Al-Quran ada kisah tentang seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang justru sangat membenci beliau. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia menyembah Allah semata dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, karena kebencian dan penolakannya terhadap kebenaran, paman Nabi itu terus mengganggu dakwah Nabi, terus mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia, paman Nabi ini, tidak mau beriman. Bahkan paman Nabi ini mengajak orang agar menjauhi, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini kita akan belajar bahwa orang yang membuat bahwa yang membuat seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena dia mungkin masih keluarga Nabi, tetapi karena iman dan ketakwaannya. Hubungan keluarga tidak akan bermanfaat jika seseorang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paman Nabi alaihi salatu wasalam yang diceritakan dalam Quran, di dalam Al-Qur'an, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan satu surah khusus tentang paman Nabi ini. Mari kita simak bersama dalam program acara Quran for Kids di pembahasan Quran Surah Al-Masadi atau Quran Surah Al-Lahab di ayat pertama. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran Surah Al-Lahab ini, di mana kita akan mendengarkannya dibacakan oleh Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari dalam program acara Quran for Kids.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: natabrak maki. Eh, kita pala, Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil, ta, Pak Rahmang.
1: Eh, hey, begitu, Midaeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil, ta? Bagus, na? Padahal dulu, dede, rantasana kuliah.
1: Kami itu, eh. Di sana kone, di bypass. Di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids. Di kesempatan siang hari ini di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Sahabat muat dimanapun Anda berada, serta adik-adik yang soleh-soleha, kita akan langsung masuk di pembahasan Quran Surah Al-Hahf ini di ayat pertama. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada seorang paman Nabi yang sangat memusuhi beliau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Adik-adik, siapakah Abu Lahab? Jadi Abu Lahab ini adik-adik adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun masih keluarga dekat Nabi, kalau kita berpikir ya, seharusnya karena dia bagian dari keluarga Nabi, dia seharusnya adalah orang yang termasuk mendukung Nabi pula, bukan? Tetapi ternyata dia tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan paman Nabi ini sering mengganggu dan menyakiti Rasulullah. ketika beliau mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaumnya di Bukit Safa untuk memperingatkan mereka agar beriman kepada Allah, Abu Lahab justru berkata dengan menentang kepada Nabi. Dia tidak menghormati beliau, bahkan berusaha menghalangi dakwah Islam. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya di ayat ini, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini bukan tentang kedua tangannya saja. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Abu Lahab benar-benar rugi, gagal, dan celaka karena menolak kebenaran. Semua usaha yang ia lakukan untuk menghalangi dakwah Rasulullah tidak akan berhasil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, dan sungguh binasalah dia. Nah, ini adalah penegasan bahwa Abu Lahab tidak akan memperoleh keberuntungan selama ia berada di atas kekafiran. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, maka ayat ini menjadi pelajaran penting bagi kita adik-adik. Yang pertama adalah, ternyata hubungan keluarga itu tidak bisa menyelamatkan seseorang jika dia tidak beriman kepada Allah. Abu Lahab adalah paman Nabi, hubungannya sebagai paman Nabi tidak membuatnya menjadi selamat. Kemudian yang kedua adalah, jangan pernah memusuhi orang yang mengajak kita adik-adik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kita kepada ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi, ke jalan kebenaran, ke jalan ketaatan. Sebaliknya, seharusnya kita harus mencintai para nabi dan mengikuti ajaran mereka. Kemudian yang ketiga adalah, keberhasilan yang sesungguhnya itu ternyata bukanlah memiliki harta, kedudukan kita, atau mungkin keluarga yang mulia. Tetapi keberhasilan yang sejati adalah kita memiliki iman di hati kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan juga tentunya kita menaati Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adik-adik, termasuk anak-anak yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengikuti jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids lainnya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Taala, terus kita akan belajar di pembahasan ayat selanjutnya, masih di pembahasan Quran surah Al-Lahab. Tepatnya kita akan memasuki ayat kedua. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM, karena insyaallah program Quran for Kids akan terus hadir menemani adik-adik sekalian di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'ad Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
8: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak Ji, mobil yang dulu itu yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
10: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
7: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
10: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
7: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muaz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitani.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM
8: Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian. Dan bersama-sama di kesempatan siang hari ini, kembali kita akan mendengarkan lanjutan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad bersama dengan Al-Ustaz Ahmad Firdaus LC Hafizahullahu Ta'ala, di mana pembahasan kitab ini merupakan masih lanjutan dengan pembahasan kajian sebelumnya. Dan langsung saja kita dengarkan bersama sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, dan kita bersama-sama semoga dapat menarik ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari. Langsung saja, ini dia kajian siang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang wujubu ma'rifatil aqidatil islamiyah, yaitu wajibnya kita mengetahui, mempelajari aqidah al-islamiyah. Kita akan lanjutkan kepada ad-da'watu ilal aqidatil islamiyah, yaitu berdakwah kepada aqidah al-islamiyah. Wajibnya kita memulai dakwah kita dari tauhid, dari mengajak manusia kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, yajibu 'alal muslim ba'dama yamunnu Allahu 'alaihi bi ma'rifati hadhihi al-aqidah wat tamassuk biha an yad'u an-nas ilaiha لإخراجهم من الظلمات إلى النور. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, wajib atas setiap muslim setelah Allah memberikan kepadanya berupa pemahaman atau ilmu tentang akidah ini, tentang akidah yang benar, dan ia berpegang teguh dengannya untuk mengajak manusia kepada akidah tersebut, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kekufuran, ilan nur, menuju cahaya, yaitu menuju Islam, menuju agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256 sampai 257, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy, sungguh telah jelas jalan petunjuk dari jalan kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, maka barang siapa yang kafir kepada tagut, kafir kepada syaitan, kafir kepada sembahan-sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak akan lepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, sebagai penolong orang-orang yang beriman, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kekufuran, ila an-nur, menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, dan orang-orang yang kafir penolong-penolong mereka adalah tagut. Yang mana tagut ini yukhrijuhum minan nuri ila adh-dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya, mengeluarkan mereka dari Islam menuju kegelapan, menuju kekufuran. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Wad-da'watu ila al-aqidatil islamiyah, dan aqidah, berdakwah kepada aqidah al-islamiyah, aqidah yang benar, hiya fatihatu da'watir rusuli jami'a, ia adalah pembuka awal dakwah para rasul semuanya. Artinya semua

an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, di dalam setiap umat, rasulan, seorang utusan. Apa tujuannya utusan ini? Apa tujuannya para rasul ini? An ya'budullaha wajtanibut tagut. Supaya umat-umat ini, manusia ini, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan tagut, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu rasulin yaqulu liqaumihi awwalu ma yad'uuhum. Semua para rasul mengatakan kepada kaumnya awal dari dakwah mereka. Apa awal dakwah para rasul? Yaitu u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki sesembahan-sesembahan selainnya. Ini awal dakwah para rasul, sebagaimana yang dikatakan Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, Musa, Isa, dan para rasul yang lain salawatullahi wasalamu alaihi. Semua para rasul mengajak manusia untuk apa? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah hanya kepada Allah, tauhidkanlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain. Maka Sesaleh Fauzan mengatakan, hafizahullah, fayajibu ala man arafa hadhihi al-aqidah wa amila biha alla yaqtasira ala nafsihi. Maka wajib bagi setiap orang yang mengetahui akidah yang benar dan mengamalkan akidah tersebut, janganlah terbatas hal ini hanya untuk dirinya saja. Bal yad'un nasa ilaiha, akan tapi hendaknya ia mengajak manusia kepada jalan tersebut. Ajak manusia kepada tauhid. Kita belajar, kita menuntut ilmu, mempelajari akidah yang benar. Setelah itu kita berusaha mengamalkan. Setelah itu kita ajak orang. Kita mulai dari keluarga, dari anak istri. Kita ajak mereka kepada akidah yang hak ini, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah manusia bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia dengan hikmah, dengan peringatan yang baik. Kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim, sebagaimana jalannya para rasul, sebagaimana jalannya para pengikut para rasul. Ajak manusia kepada akidah. Wa inna ad-da'wata ila hadhihi al-aqidah huwa al-asas wal muntalaq. Sesaleh Fauzan mengatakan, sesungguhnya berdakwah, mengajak manusia kepada akidah yang benar ini, ia merupakan dasar wal muntalaq, yaitu garis start. Garis kita memulai. Mulailah dari akidah yang benar ini. Fala yud'a ila syai'in qablaha. Maka tidaklah para rasul itu mengajak manusia kepada yang lain sebelum kepada dakwah ini, kepada akidah yang benar ini. Min fi'lil wajibat, baik itu perintah-perintah wajib, wa tarkil muharramat, atau larangan-larangan dari yang haram. Hatta taqum hadihil aqidatu wa tatahaqqaq, sampai benar-benar akidah ini tegak dan terlaksana. Kenapa demikian? Li'annaha hiyal asasul musahih li jami'il a'mal. Karena tauhid ini, akidah yang benar ini,

0: merupakan asas, merupakan dasar yang membenarkan semua amal. Artinya kalau akidah seorang itu benar, maka amal-amal ibadah yang lain akan diterima oleh Allah. Kalau akidah orang itu salah, tauhidnya salah, maka amalan-amalan yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa biduniha la tashihul a'malu wa la tuqbalu wa la yuthabu 'alaiha. Tanpa akidah yang benar, tanpa tauhid yang benar, maka amalan tidak akan menjadi benar, tidak akan diterima, dan tidak akan diberikan pahala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan wa minal ma'lumi badahatan anna ayya bina'in la yaqum wa la yastaqimu illa ba'da iqamati asasihi. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, sudah kita ketahui dengan jelas bahwasanya tidak ada bangunan yang dapat berdiri tegak, yang dapat dibangun di atasnya, kecuali setelah tegak dan kuatnya dasar. Sebelum orang membangun, maka dibangun dulu asasnya, dasarnya benar-benar menancap, dibuatkan cakar ayam, dibuatkan dasar yang kokoh, baru setelah itu dibangun di atasnya. Walihada kana ar-rusulu yahtammuna biha qabla kulli syai'in. Dengan sebab inilah para rasul memiliki perhatian terhadap tauhid sebelum yang lain. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, indama yab'atsu ad-du'ata yusihum bil bada'ati bid-da'wati ila tashih al-aqidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengutus para dai, maka Nabi mewasiatkan kepada para dai ini, para utusan untuk berdakwah, Nabi wasiatkan untuk memulai dakwah mereka ila tashihil aqidah, untuk memperbaiki akidah manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman radhiyallahu anhu. Qala lahu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Artinya kaum yang kau datangi ini adalah memiliki kitab. Artinya mereka berilmu. Walaupun demikian, falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadata an la ilaha illallah. Maka hendaknya hal pertama yang engkau dakwahkan mereka, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai, maka hendaknya hal pertama yang engkau ajak mereka kepada apa? Syahadata an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullaha, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati kamu dalam hal tersebut, artinya menerima dakwah ini, mau mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, baru pindah kepada kewajiban yang lain. Fa'alimhum annallaha ibtarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan untuk mereka salat 5 waktu fi kulli yawmin wa laila, di dalam tiap hari, siang dan malam, yaitu 5 waktu. Ini setelah apa? Setelah dia mengikrarkan, setelah dia menerima bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, baru pindah kepada kewajiban yang pertama setelah syahadatain, yaitu salat. Fa in hum ata'u kalidzalik, jika mereka taat mau menerima salat, maka fa'alimhum, beritahukan kepada mereka annallaha ibtarada 'alaihim sadaqatan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sadaqah, yaitu zakat. Tu'khadu min agniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, yang mana zakat-zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan di orang, kepada orang-orang kafir di antara orang-orang fakir di antara mereka. Ambil harta orang-orang kaya yang sudah sampai haul, sudah mencapai nisab, kemudian berikan kepada orang-orang miskinnya, orang-orang fakirnya. Fa inhum ata'u kalidzalik, jika mereka taat menerima, maka yang perlu engkau perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hatilah kamu dari harta-harta mereka yang terbaik, harta-harta mereka yang paling mereka cintai, jangan diambil itu. Sepertinya kambing misalnya, ketika engkau mengambil kambing untuk sebagai zakat, jangan engkau ambil kambing yang paling besar, karena biasanya yang paling besar, yang paling dicintai oleh yang punya, menzalimi yang punya. Begitu juga jangan ambil yang kecil-kecil, yang kurus, yang kecil, karena itu akan menzalimi orang miskin yang akan menerima zakat. Tapi ambillah pertengahan antara yang paling besar dan yang paling yang kecil, yang sedang-sedang. Di orang yang mengambil zakat juga harus tahu mana yang mesti harus diambil. Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah, artinya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kita khawatir ia mengangkat tangannya kepada Allah, ia berdoa meminta kepada Allah kecelakaan untuk kita, maka kita akan celaka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz untuk tidak melakukan kezaliman. Bayangkan, contoh yang disampaikan adalah hati-hati engkau dari harta yang terbaik. Dia punya kambing yang banyak, sudah saatnya mengeluarkan zakat. Jangan ambil yang paling besar, itu merupakan kezaliman. Maka disuruh ambil yang pertengahan, apalagi kezaliman-kezaliman yang tidak ada hak di sana. Kita menzalimi harta kaum muslimin, kita menzalimi kehormatan kaum muslimin, kita menzalimi darah kaum muslimin, atau kezaliman-kezaliman yang lain, hati-hati kita terhadap hal tersebut. Fa min hadzal hadits asy-syarif, maka dari hadis yang mulia ini, wa min istiqra'i da'wati ar-rusuli fil Qur'an, wa min istiqra'i sirati ar-rasuli, maka dari hadis yang mulia ini dan dari kajian, penelitian terhadap dakwah para rasul di Al-Quran. Begitu juga pengkajian tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'khadh manhajud da'wati ila Allah. Bisa diambil manhaj dakwah kepada Allah, tata cara berdakwah. Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, kita kaji di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengambil cara yang benar di dalam berdakwah. Bagaimana cara yang benar? Wa anna awwala ma yud'an nasu ilaihi wal aqidah. Cara yang benar di dalam dakwah adalah sesungguhnya hal pertama yang kita dakwahkan manusia adalah dakwahkan kepada tauhid, dakwahkan kepada akidah yang benar. Dalam artian mengajak manusia untuk bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa tarki ibadati ma siwah. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan mengajak manusia untuk meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kama huwa makna la ilaha illallah, sebagaimana makna dari la ilaha illallah. Kemudian Syaikh Fauzan mengatakan, waqad makathan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi makkata 13 sanatan ba'da al-bi'thah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Makkah selama 13 tahun setelah diutus. Dari kecil sampai 40 tahun, kemudian dari 40 tahun diutus menjadi rasul. Setelah diutus 13 tahun lamanya berdakwah di Makkah. Mendakwahkan manusia kepada apa selama 13 tahun? Yad'un nasa ila tashihil aqidah. Mengajak manusia untuk memperbaiki akidah. Bi'ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada patung, kepada berhala. Qabla an ya'mura bis salati waz zakati was saumi wal hajji wal jihad. Sebelum memerintahkan manusia untuk salat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, untuk berjihad, wa tarkil muharramat, dan sebelum mengajak manusia untuk meninggalkan hal-hal yang haram, minar riba, dari riba, waz zina, dari zina, wal khamr, minuman keras, wal maisir, perjudian, atau hal-hal yang haram yang lain. Sebelum itu semua, Nabi mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah manhaj, tata cara, metode dakwah para rasul. Kemudian Syaikh Fauzan mengatakan, hafizahullahu ta'ala, wa hadha ma yadulluna dilalatan wadihatan ala khata'i ba'dil jama'atil mu'asirati allati tantami lidda'wah. Maka dari ini menunjukkan kepada kita dengan bukti yang jelas akan kesalahan sebagian jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang mu'asirah, yang sekarang-karang ini, yang mereka menyandarkan diri, menisbatkan diri kepada dakwah. Banyak kelompok-kelompok yang menamakan diri di atas dakwah. Akan tetapi kelompok-kelompok ini, wahya la tahtammu bil aqidah, tidak memiliki perhatian terhadap akidah sama sekali. Wa innama turakkizu ala umurin janibiyah akan tetapi mereka memiliki fokus perhatian yang besar terhadap perkara-perkara yang lain selain akidah, baik itu akhlakiyah maupun sulukiyah. Yang mereka beri perhatian tentang akhlak, tentang suluk, tata krama, atau yang lain selain akidah. Wahya tara, padahal kelompok ini melihat kathiran minan nas, banyak dari manusia yumarisuna syirkal akbari haulal adrihatil mabniyati alal kuburi fi ba'di diyaril Islam. Padahal mereka melihat banyak manusia mempraktikkan kesyirikan, bahkan syirik besar. Mereka melakukannya di bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Wala tungkiru dhalik, kelompok-kelompok ini tidak mengingkari hal tersebut. Bahkan mereka menyampaikan akidah di samping mereka orang-orang meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta kepada kuburan. Wala tanha anhu, dan mereka tidak melarang hal tersebut. La bi kalimah, tidak melarang dengan ucapan. Wala bi muhadarah, tidak melarang di kajian-kajian mereka. Wala bi muallaf, tidak juga di tulisan-tulisan atau karangan-karangan mereka. Tidak ada perhatian terhadap akidah illa qalila, kecuali sedikit. Bal qad yakunu baina sufufi tilkal jama'at man yumarisu syirk, bahkan di dalam kelompok tersebut ada orang yang mempraktikkan kesyirikan, namun mereka la yanhaunahu wa la yunabbihunah, akan tapi mereka tidaklah melarang dan tidak juga memperingati. Ma'annal bada'ata bidakwati haula wa islahi aqidatihim aula min da'watil mulahidati wal kufar al musarrihina bikuprihim. Padahal mendakwahkan mereka yang ada orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam kelompok tersebut, mendakwahkan mereka kepada perbaikan akidah lebih utama daripada mendakwahkan orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang yang jelas-jelas kekufurannya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang menyimpang, yang menyeleweng, orang-orang kafir, musarrihina bikufrihi, mereka jelas-jelas akan kekufuran mereka. Wa muqirruna anna ma hum alaihi muhalif lima ja'at bihir rusul, dan mereka mengakui bahwasanya apa yang mereka berada di atasnya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Au amma ulaika, adapun mereka al-quburiyun, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang meminta kepada kuburan, orang-orang yang sudah meninggal. Yazunnuna annahum muslimuna wa annahum hum alaihi wal Islam, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itulah Islam, itulah yang benar, sehingga mereka orang-orang ini fayagtaruna wa yughirruna ghairahum, sehingga mereka tertipu dan menipu orang lain, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Maka ini pentingnya kita mengajak manusia kepada akidah yang benar. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, wallahu jalla wa ala amarna bil bada'ati bil kuffaril aqrabin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memulai tauhid kepada orang-orang kufur yang ada di sekitar kita, atau mungkin ada dari keluarga kerabat kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang di sekitar kamu dari orang-orang kuffar. Wal yajidu fikum ghilzah, hendaknya mereka mendapatkan, merasakan pada diri kalian ketegasan. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Ketahuilah semuanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Famalam tusaffa sufufal muslimina min ad-dakhil. Maka apa yang tidak bisa menyatukan barisan kaum muslimin dari awal, dari dalam, maka fa innahum lan yastati'u as-sumuda fi wajhi aduwwihim. Sesungguhnya kaum muslimin tidak akan mampu untuk melawan, untuk berhadapan dengan musuh mereka kalau pada tubuh kaum muslimin sendiri masih banyak kesyirikan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah selama 13 tahun mengajak manusia kepada tauhid, kemudian ke Madinah, kemudian membangun masyarakat di atas tauhid, sehingga kaum muslimin, Nabi dan para sahabat, di dalam peperangan-peperangan mereka selalu jumlah mereka lebih kurang, lebih sedikit dari sisi jumlah dan persenjataan, tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka karena mereka berada di atas akidah yang benar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam buku ini disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan tentang satu cerita. Yuhka anna quburiyan ra'a rajulan. Diceritakan bahwasanya seorang kuburi, seorang yang biasa meminta kepada orang yang sudah meninggal dikubur, dia melihat seorang laki-laki. Ya'budu sanaman amama. Dia menyembah patung di depannya, di depan seorang yang suka meminta kepada kuburan. Fa ankara alaihi al-quburi. Maka orang ini mengingkari orang kafir tersebut karena dia menyembah patung. Fa qala lahu 'abidus sanam. Maka penyembah patung ini mengatakan kepada dia, anta ta'budu makhluqan dha'iban anka. Kamu itu mengingkari saya, kamu sendiri menyembah makhluk yang gaib dari kamu, tidak kelihatan. Kamu meminta kepada orang yang sudah dikubur, yang sudah mati, yang tidak ada, artinya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, tidak kelihatan. Wa ana a'budu makhluqan masilan aman. Sedangkan orang yang menyembah, orang kafir yang menyembah patung ini mengatakan, sedangkan yang saya sembah makhluk yang nampak di depan saya, artinya patung kelihatan. Adapun kamu tidak kelihatan. Fa ayyuna ajab. Dari antara kamu dan saya siapa yang lebih aneh? Man khasamal kuburi, kelahi dia jadinya para jamaah yang dirahmati Allah. Maka itulah dia kesyirikan. Sebagaimana disebutkan tentang kesyirikan bahwasanya dia adalah akhfa min dabibin naman. Kesyirikan ini lebih samar dari jalannya semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Maka hendaknya kita terus talabul ilmi, terus kita belajar supaya apa? Supaya kita tahu mana dia akidah yang benar ini. Mana dia akidah yang sahih. Hada kata Syaikh Fauzan hafizahullah, wa in kana kullu minhuma syirkan dhalan. Kata Syaikh Fauzan, ini walaupun keduanya, yang minta kepada orang yang mati juga terjatuh kepada kesyirikan, yang menyembah berhala patung juga merupakan kesyirikan. Li'annahu ya'budu ma la yamliku dharran wa la naf'a. Yang mana keduanya ini, mereka beribadah kepada sesuatu, menyembah, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Illa annal quburi aghraq fi dhalal wa ablaq fi talabil muhal. Kecuali orang kubur ini lebih tenggelam di dalam kesesatan, lebih aneh lagi di dalam meminta sesuatu yang mustahil. Artinya sama-sama kesyirikan. Fa yajibu 'ala du'ati ila Allah. an yurakkizu ala janibil aqidati akthar min ghairiha. Maka wajib kepada setiap para dai yang menyeru kepada Allah, yang mengajak manusia kepada jalan Allah, untuk memiliki perhatian dari sisi akidah ini lebih dari yang lain. Wa yaqbaluna ala dirasatiha wa tafahumiha awalan. Hendaknya dia memulai mempelajari akidah yang benar ini, memahaminya. Thumma, setelah itu apa? Yu'allimuha li ghairihim. Kemudian setelah itu baru diajarkan kepada orang lain. Kita belajar, kita ngaji, kita talabul ilm. Setelah kita paham, setelah kita tahu, setelah pengkajian, baru setelah itu kita ajarkan kepada orang lain. Wa yad'u ilaiha man inharafa anha wa khalla biha. Ajalah manusia, ajalah mereka, orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar atau cacat akidah yang benarnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, sungguhnya ini jalanku, aku menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan, ana wa manittaba'ani, yaitu saya dan orang-orang yang mengikuti saya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan saya tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah ya Muhammad, hadhihi, ini ad-da'watu allati ad'u ilaiha wa at-tariqatu allati ana 'alayha min ad-du'a ila tauhidillah. Sesungguhnya dakwah yang aku ajak manusia kepadanya dan jalan yang aku berjalan di atasnya, yaitu aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihati wal authan, dan aku mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada berhala, tidak kepada patung-patung, tidak kepada sesembahan-sembahan yang lain. Wal intiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Dan aku mengajak manusia untuk taat hanya kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Sabili, inilah jalanku. Jalanku maksudnya adalah tariqati wa da'wati, jalanku dan dakwahku. Ad'u ila Allah, aku ajak manusia kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin, di atas basirah, ay yaqinin wa ilmin, di atas ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Ay ad'u ilaihi ala basiratin aydan, aku mengajak manusia di atas ilmu dan keyakinan juga. Manittaba'ani wa saddaqani wa amana bi, begitu juga orang-orang yang mengikutiku, mempercayaiku dan beriman kepadaku, mengajak manusia kepada dakwah kepada Allah di atas ilmu. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Yaqulu lahu ta'ala dhikruh, Allah berfirman, wa qul tanzihan lillah wa ta'ziman lah. Maka katakanlah, yaitu menyucikan Allah dan pengagungan kepadanya, min an yakuna lahu syarikun fi mulkih au ma'budun siwahu fi sultani, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan, artinya tidak ada sesembahan-sembahan yang lain di dalam kekuasaan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang syirik. Ai ana bari'un min ahli syirki bih, lastu minhum walahum minni. Aku berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Aku bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dari saya. Ini adalah tafsiran yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Yang intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memiliki perhatian untuk mengajak manusia kepada tauhid, mendakwahkan agama yang benar ini dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu, jalan Allah, kepada tauhid kepada Allah dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, peringatan yang baik, dan wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Siapakah yang diajak dengan cara hikmah? Yang diajak dengan cara hikmah adalah yaitu orang yang taliban lil haq, yaitu orang yang mencari kebenaran, mu'assiran lahu ara ghairihi idza arafa, dan ia akan memberikan pengaruh kepada orang lain jika ia mengetahui. Kemudian siapakah yang diajak dengan mau'izatin hasanah, yaitu ajak orang yang menyimpang dari kebenaran, akan tapi jika ia mengetahui kebenaran, ia akan memilih kebenaran dan akan mengikutinya. Kemudian yang ketiga adalah ajaklah dia berdiskusi. Siapakah dia? Yaitu mu'ani dan mu'arida, yaitu orang yang menentang, orang yang berpaling, yang tidak mau menerima, maka ajaklah dia berdiskusi. Jika tidak bisa, maka ajak dia dengan cara yang lain. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajibnya kita mendakwahkan manusia kepada akidah yang benar. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki akidah yang benar, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Radio Muat Bin Jabal, 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Takutlah kepada Allah
12: pada saat Anda sedang sendiri.
11: Takutlah kepada Allah
12: pada saat tidak ada yang melihat.
13: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
11: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
12: berhentilah.
11: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
13: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
14: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
13: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
14: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
13: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
14: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
13: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
14: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
15: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
14: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
15: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
13: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
15: Hidup di dunia hanya sebentar.
13: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
15: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
14: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
13: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
14: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
15: Hai jiwa yang keluar.
14: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
13: Siapakah yang mampu melindungiku?
16: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ini untukmu wahai saudariku, sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik, sebaik-baik wanita bukan yang paling genit, sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias, sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya, sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan. Radio Muad bin Jabal.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: 94,3 FM.
2: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan.

0: Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz, pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu dalam surah Al-Asr. Dan ini menunjukkan bahwa waktu adalah suatu yang sangat berharga. Orang yang menyia-nyiakan waktu akan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan kini sahabat semua dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berjalan dan kita telah masuk di waktu asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Maka jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa kepada kewajiban yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sambut panggilan azan di kesempatan sore hari ini. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: 94,3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الرقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram, karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
7: Qudwatun Nabawiyah.
8: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Radio Muad bin Jabal.
11: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
12: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
11: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
12: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
13: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
14: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
13: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
14: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
13: Betul sekali Mitu Hai.
15: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: Assalamualaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kau ni bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Adhkarul Masa. A'ud.

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3
7: FM 94.3
6: FM
7: Radio Mu'adh bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, kembali menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan sore hari ini di pukul 16:04 waktu Indonesia bagian tengah. Di antara cara terbaik sahabat Mu'adh memanfaatkan waktu adalah kita mengisinya dengan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Maka beruntunglah tentunya orang yang mengisi waktunya dengan ketaatan demi ketaatan. Dan salah satu amalan yang paling mulia, sahabat Mu'adh, adalah membaca dan mendengarkan Al-Qur'an. Setiap huruf yang dibaca ini menjadi pahala dan setiap ayat yang direnungkan menjadi jalan menuju hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di kesempatan sore hari ini kita manfaatkan waktu kita untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam program acara Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sahabat Mu'adh di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Menemani waktu sore sahabat Mu'adh sekalian, kembali kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tentunya sahabat Mu'adh dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di kesempatan sore hari ini di 0852-5550-943 untuk mendengarkan tentunya surah dari surah favorit sahabat Mu'adh Dengan formatnya Sobat Mos dapat ketikkan nama, spasi daerah tempat tinggalnya, surah yang ingin didengarkan, dan kori pilihannya tentunya. Dan di kesempatan sore hari ini, sebelum kita masuk di requestan yang telah masuk di sore hari ini, terlebih dahulu kita akan mengawali perjumpaan kita dengan mendengarkan satu morotal, di mana kita akan mendengarkannya dibacakan oleh Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala, yaitu surah An-Naziat. Di antara perkara yang sering dilupakan manusia Sobat Mos adalah bahwa kehidupan ini memiliki akhir. Apapun yang kita miliki, kesibukan yang kita jalani, dan kenikmatan yang kita rasakan, tentunya semuanya akan berakhir, berhenti, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk kembali kepadanya. Maka karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang hari kiamat, hari akhir, agar tentunya hati kita tidak terlena oleh kehidupan dunia ini. Dan selalu ingat mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Dan salah satu surah yang mengingatkan kita tentang kuatnya, tentang dahsyatnya hari kebangkitan adalah surah An-Naziat. Dan surah ini mengajak kita merenung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepastian hari kiamat, kisah kesombongan Fir'aun yang berakhir dengan kehinaan, serta perbedaan akhir antara orang yang takut kepada Allah dan orang yang memilih kehidupan dunia. Maka mari bersama-sama kita hadirkan hati kita, Sahabat Muas, kita simak dengan penuh penghayatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat-ayat yang kita dengarkan bersama sebagai pengingat dan petunjuk dalam kehidupan kita. Kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muat surah An-Naziat, surah ke-79 di dalam Al-Quran, dengan korinya Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Dan tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal by Request. Dan jangan lupa kirimkan requestan Sahabat Muat melalui nomor interaktif kami di 0852 555 943.
8: Murotal by Request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dan bersama-sama sahabat Muat dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama itu satu surah di kesempatan sore hari ini, yaitu surah An-Naziat. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah tentunya nikmat hidayah. Namun hidayah bukanlah sesuatu yang bisa kita paksakan, bisa dipaksakan oleh manusia. Tapi tugas seorang hamba adalah tetap menyampaikan kebenaran. Dia harus tentunya mengajak kepada kebaikan dan bersabar dalam menjalankan ketaatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah para nabi agar menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mereka berdakwah dengan penuh kesabaran menghadapi penolakan, ejekan, bahkan gangguan dari kaumnya sendiri. Namun tetap saja mereka teguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kisah yang penuh dengan pelajaran tentang kesabaran dan keteguhan dalam berdakwah adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang sangat panjang, mengajak mereka kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Dan itulah yang diabadikan di dalam Quran surah Nuh. Dan surah ini direquest oleh Adis Siddiq di Anggoya dengan korinya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullahu taala. Dan juga requestan lainnya masuk dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol, yaitu surah Al-Mursalat dengan korinya Syekh Nabil Ar-Rifai. Dan juga Quran surah Abasa dengan korinya Ustaz Abu Samah hafizallahu taala. Dan juga Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol mau titip salam buat anak-anak santri Rumah Quran Ar-Rahman agar katanya tetap semangat belajar dan menghafal Al-Qur'annya. Kemudian juga buat anak saya Aisyah yang lagi di Kendari Permai, masyaallah, yang bersama neneknya katanya, semoga sehat selalu, umur panjang, jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada sahabat muslim sekalian yang telah mengirimkan requestannya. Dan mari bersama-sama langsung saja kita dengarkan beberapa requestan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat muslim, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan jangan lupa pula ya, kirimkan requestan sahabat muslim di nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Dan langsung saja, ini dia Quran Surah Ar-Rahman dengan korinya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullahu ta'ala.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

بكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: Nurotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Masih dalam program acara Nurotal by request di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau sebelumnya ya kita telah bersama-sama mendengarkan beberapa morotal yang telah direquest oleh sahabat Muas, yaitu diantaranya tadi surah Al-Mursalat dan juga surah An-Naba, dan berikutnya kita akan kembali mendengarkan satu surah. Yang surah ini, sahabat Muas, banyak mengingatkan kita tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Setiap hari tentunya pasti kita akan merasakan begitu banyak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat keluarga, nikmat keamanan, dan yang paling besar adalah nikmat keimanan. Iman serta petunjuk Al-Quran. Namun seringkali sahabat Muas, manusia itu lupa bahwa semua yang dimilikinya tentunya bukanlah semata-mata karena kemampuan dirinya, melainkan karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Di antara surah yang paling banyak mengingatkan kita tentang luasnya nikmat dan rahmat Allah yaitu surah Ar-Rahman. Nah, surah ini mengajak kita merenungi dan melihat kembali berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat diturunkannya Al-Qur'an, penciptaan alam semesta, hingga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan melalui pengulangan firman-Nya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kita pause, ya. Kita berhenti sejenak, kita merenungi dan bertanya kepada diri kita, sudahkah kita benar-benar bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Oleh karena itu, sahabatmu dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request, kami hadirkan di ruang dengar sahabatmu yaitu surah Ar-Rahman dengan korenya Syekh Bandar Balilah Hafizahullah taala. Jangan kemana-mana dan langsung saja kita simak surah Ar-Rahman berikut ini.
0: Murotal by Request.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: تايسا عبد الدينار تايسا عبد الدرهم تايسا عبد الخميس مرugi budak-budak dinar celaka merugi budak-budak dirham celaka sengsara merugi budak-budak khamis khamis itu pakaian ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian?
3: Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham dan bagi khamisah tersebut.
4: Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
2: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
5: Kita mencintai istri kita.
2: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
6: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Nurun minal Quran.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa qadha

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
4: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
5: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
6: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
7: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
4: Ya ayyuhan nas inna wa'ad

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak ada yang lebih penting bagi seorang muslim selain menjaga hatinya. Karena hati adalah tempat bersemayamnya iman. Dan dari hati pula lahir perkataan serta perbuatan seseorang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mengingatkan kita tentang bahaya penyakit hati. Yang ini dapat menghalangi kita tentunya dari kebenaran. Salah satu penyakit yang sangat berbahaya adalah kemunafikan. Yaitu menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dan surah yang berbicara tentang ini adalah surah Al-Munafikun, yang mengajarkan kepada kita tentang sifat orang-orang munafik. Bagaimana mereka berbicara, bagaimana sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, serta ini juga menjadi peringatan agar orang-orang beriman tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak, kita dengarkan bersama lantunan surah ini. Dan surah ini juga menjadi surah penutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Mu'adz yang telah setia mendengarkan program acara Murotal by Request di kesempatan sore hari ini dan juga telah mengirimkan requestannya. Dan langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Munafikun berikut ini, yaitu qurinya Syekh Misari Rashid Hafizahullahu Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Murotal by Request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
6: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan sore hari ini di pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, seorang muslim tentu dia ingin selalu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dikaruniai seorang anak adalah akikah. Dengan melaksanakan akikah, maka seorang muslim berharap dapat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dia juga tentunya berbagi kebahagiaan kepada keluarga, kerabat, dan kaum muslimin. Nah, bagi sahabat Muadz dimanapun Anda berada yang sedang mencari tempat akikahan dan tidak mau ribet ya, maka ada tempat menarik di mana Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muadz. Selain itu, sahabat Muadz, bagi sahabat Muadz yang mungkin ya saat ini sedang mencari hotel yang melayani wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin impian sahabat Muadz adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, maka pastikan pilihan sahabat Muadz hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan paket yang sahabat Muadz dapat sesuaikan dengan kebutuhannya tentunya, yaitu paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. ada paket Camellia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan ruang rapat atau meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari. Jadi bagi sahabat Muas yang sedang mencari fasilitas olahraga berupa kolam renang dan gym dengan konsep syariah, maka Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menjadi solusinya. Kenapa? Karena area pria dan wanita untuk kolam renang ini terpisah dan juga begitu pula dengan fasilitas gymnya, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan D.I. Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, sahabat Muas langsung dapat hubungi nomornya di 0811-4511-17 atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Mau acara apa saja? Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kembali kita akan menyimak bersama yaitu kajian anak muslim ceria dengan judulnya Aku Tidak Suka Berbohong bersama dengan Kak Yogi Kuspra Yogi PSI ya. Kita akan mendengarkan bersama kajian anak muslim ceria ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM dan langsung saja kita simak kajian berikut ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di sore hari ini Kak Yogi bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di kelas kita.
7: Kelas apa, Kak Yogi?
3: Kelas apa ya? Oh, ini kelas rutin ya. Kelas rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Muslim Ceria. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu akhlak, yaitu akhlak yang baik, yaitu jujur atau tidak berbohong, adik-adik. Nah, adik-adik semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah siap belajarnya?
7: Sudah, Kak Yogi, aku udah nunggu dari tadi.
3: Kan Kak Yogi baru bentar doang, adik-adik.
7: Bentar gimana? Telatnya 10 menit.
3: Iya. Tadi Kak Yogi ke kamar mandi dulu, adik-adik.
7: Ngapain?
3: Perutnya agak mules, adik-adik.
7: Pasti kebanyakan makan.
3: Kok tahu sih, adik-adik? Iya, adik-adik. Tadi agak mules dikit. Alhamdulillah sudah lega. Nah, selanjutkan pelajaran kita adik-adik ya. Nah, adik-adik semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang di poster itu kita akan belajar tentang apa adik-adik?
7: Belajar apa Kak Yogi?
3: Ya itu posternya, tahu enggak?
7: Apa?
3: Tadi ya Kak Yogi udah jelasin.
7: Apa ya?
3: Pura-pura lupa lagi ya. Anak muslim tidak berbohong, adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan belajar nih betapa pentingnya menjadi orang yang jujur, adik-adik. Nah, seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang jujur, adik-adik. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang dia ungkapkan, ini merupakan kebenaran dan orang-orang susah untuk menolaknya, adik-adik. Nah, oleh karena itu cocok sekali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nabi dan rasul yang membawa risalah, yang membawa ajaran, pesan-pesan dari Allah yang disampaikan kepada manusia. Kenapa? Ya karena orangnya jujur, terpercaya, adik-adik. Bahkan Nabi Muhammad itu saking terpercayanya, beliau punya gelar Al-Amin ya, membuat orang lain tuh merasa aman darinya ya, karena terpercaya. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai pelajarannya dan nanti Kak Yogi akan berkisah tentang kisah orang soleh yang jujur, adik-adik. Udah pernah dengar belum kisahnya?
7: Orang soleh kan banyak, Kak Yogi. Kok mana tahu yang mana kisahnya?
3: Ya udah, ngegas terus dari tadi, mentang-mentang Kak Yogi terlambat. Yuk kita mulai adik-adik dengan meluruskan niat kita belajar hari ini karena siapa adik-adik?
7: Karena Allah.
3: Nah gitu dong, manis ya. Belajarnya karena Allah. Kemudian jangan lupa berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian yang ketiga adik-adik, siapkan alat tulisnya. Nah siap mencatat ya. Baik, simak baik-baik pelajaran kita di sore hari ini. Adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini siapa yang suka berbohong angkat tangan?
7: Malu Kak Yogi, jangan angkat tangan dong.
3: Ya udah turunkan tangannya. Nah, oke, kalau itu siapa yang semangat ini belajarnya akan
7: aku.
3: Nah, gitu. Sekarang angkat tangan dulu. Ya, silakan angkat tangan. Nanti diturunkannya setelah kajian ya.
7: Kak Yogi kapan nyatetnya kalau angkat tangan terus? Tangan bisa pegel, nanti potek.
3: Iya, baik. Angin. Hujan.
7: Hei.
3: Coba kasih tahu ayah bundanya nih. Kalau angin berarti kita hirup nafas yang dalam ya. Angin. Hujan.
7: Hei.
3: Sekali lagi. Angin. Tahan ya sampai nanti kajiannya selesai.
7: Tuh kan.
3: Hujan.
7: Hei, jangan mulai deh Kak Yogi. Nanti aku bisa pingsan.
3: Sudah tangannya disuruh angkat sampai selesai. Nafasnya suruh tahan ya adik-adik ya. Baik, kita mulai adik-adik yang soli dan soliha. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak yang mulia, yaitu jujur adik-adik. Nah adik-adik, Kak Yogi akan bacakan sebuah pesan Nabi untuk kita tentang berlaku jujur. Ya, Nabi pernah berkata, Alaikum bisidki, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku

0: Iya, insya Allah. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita tidak jujur, maka kita akan dekat dengan keburukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jauhilah kalian berbuat dusta, ya, karena dusta ini adalah yang membawa kita kepada keburukan atau kejahatan, dan kejahatan ini akan menghantarkan kita ke dalam neraka. Adik-adik, hati-hati ya. Kalau kita suka berbohong, suka menipu, tidak jujur sama ayah, sama bunda, sama teman-teman, hati-hati. Karena ketidakjujuran kita ini bisa jadi menghantarkan kepada keburukan, kejahatan, dan kejahatan akan menghantarkan kita ke neraka, adik-adik.
1: Berarti aku nggak jadi masuk surga?
0: Iya.
1: Aku nggak mau.
0: Nah, maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak muslim, dia mengikuti apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah. Dia mengikuti apa yang dikatakan Allah untuk berlaku jujur. Dia mengikuti apa yang dikatakan Nabi Allah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Nabi apa? Alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, adik-adik, kalau pengen masuk surga, di antara kunci-kuncinya adalah berlaku jujur, adik-adik. Nah, mulai sekarang, ya, jangan mulainya nanti-nanti. Mulai sekarang, kalau kita melakukan kesalahan, kita jujur. Ya, bundanya tanya, ayo, tadi habis belajar online, HP-nya dipakai buka YouTube ya?
1: Iya bunda, aku tadi buka YouTube, maaf ya.
0: Nah, mending gitu, jujur. Daripada,
1: enggak kok, siapa yang bilang, aku kan anaknya jujur.
0: Padahal enggak jujur. Wah, kalau seperti ini, nanti kita tidak akan dipercaya lagi sama ayah bunda. Karena kita sudah dicap sebagai orang yang tukang berbohong, adik-adik. Nah, maka harus hati-hati. Barang siapa yang dia jujur, maka dia akan dicap sebagai seorang yang jujur. Sebaliknya, barang siapa yang suka berdusta atau berbohong, maka dia akan dicap sebagai seorang yang berbohong. Nah, kalau sekali berbohong, maka orang lain tidak akan mudah percaya lagi kepada kita. Mungkin kalau hari ini bunda sama ayah percaya,
1: bunda, aku pinjam HP-nya, aku mau buat belajar atau kajian.
0: Bundanya akan ngasih, ini nak HP-nya. Tapi sekali saja kita berbohong, menggunakan HP itu justru digunakan untuk nonton boyband, ya, joget-joget, TikTok-TikTok, joget-joget gitu ya. Tanpa sepengetahuan bunda, ketika bunda dan ayah tahu, hati mereka akan kecewa, adik-adik. Ketika mereka kecewa, maka mereka tidak akan lagi percaya kepada kita. Kalau sudah tidak percaya kepada kita, maka kita susah mau minta sesuatu, jadi terhambat atau tidak diizinkan. Maka jadilah orang yang jujur. Sampai kapanpun orang yang jujur ini akan dipercaya. Sampai kapanpun orang yang jujur ini hidupnya akan dipermudah. Karena orang lain jadi merasa aman berada di sekitarnya. Bayangkan kalau dia suka berbohong, orang lain tidak akan suka terhadapnya. Orang lain tidak akan merasa aman terhadapnya. Dan orang lebih milih untuk menjauhi dia. Kalau orang jujur, pasti senang.
1: Bunda, aku punya teman. Namanya Budi.
0: Kenapa temennya?
1: Temen aku tuh jujur banget. Dia tuh gak pernah berbohong loh. Aku seneng sama dia.
0: Nah, orang yang jujur itu disenangi banyak orang, adik-adik. Kalau orang yang suka berdosa, dia dibenci banyak orang. Makanya dalam Islam kita diajarkan akhlak yang mulia, yaitu untuk bersifat jujur. Terutama kepada ayah bunda, kepada saudara-saudara kita, ya, kepada guru-guru kita dan teman-teman kita. Jangan lagi suka berbohong, adik-adik, ya. Nah, adik-adik, boleh jadi kita berbohong kepada ayah kita. Boleh jadi ayah kita nggak tahu kebohongan itu. Tapi ingat, Allah Maha Tahu. Allah melihat, Allah mendengar.

0: maka kebohongan kita akan dicatat sebagai kejahatan. Dan kejahatan ini akan mendatangkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Sehingga tadi kita akan susah untuk masuk surganya, adik-adik. Nah, maka adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini apapun keadaan kita, belajarlah menjadi anak yang selalu jujur, karena anak muslim itu tidak suka berbohong. Ya, kalau memecahkan piring, ngaku aku yang mecahin Bunda. Ngusilin adik, adiknya nangis, aku yang salah Bunda, aku tadi yang gangguin adik. Ya, ketika ujian di sekolah, tapi kita belum belajar, kita nggak tahu jawabannya apa. Lalu setan menggoda kita, udah kamu nyontek aja, gitu ya. Kita orang yang jujur,
1: tidak, aku tidak mau nyontek, aku mau jadi orang yang jujur.
0: Wah, ketika mengerjakan soal matematikanya dapat 5. Dapat nilai 5 atau 50 ya.
1: Ya Bunda, aku dapat 50, tapi aku jujur loh, nggak nyontek.
0: Wah, bundanya akan jauh lebih senang daripada kita dapat 100 tapi hasil tidak jujur ya. Nah, jadi anak jujur itu menyenangkan. Ya, kalau kita salah kita mengaku salah, kalau kita melakukan keburukan kita mengaku bahwa kita yang melakukan keburukan. Kita belum sholat ditanya sama Bunda, ayo, adik sudah sholat belum tadi? Sudah sholat zuhur belum?
1: Sudah.
0: Padahal belum. Ini berbohong, nggak boleh. Dia berbohong kepada Allah, berbohong kepada bundanya, dan berbohong ke diri sendiri. Ya adik-adik ya. Jadi kalau belum sholat, dia bilang belum sholat. Langsung kerjakan sholatnya. Jangan membiasakan berbohong dari kecil, karena kebohongan ini akan menghantarkan kebohongan-kebohongan yang lain di masa yang akan datang. Dalam ilmu psikologi yang Kak Yogi pelajari, orang-orang yang terlanjur suka berbohong, dia akan merasa aman dengan kebohongannya. Sehingga dia akan membangun kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Orang-orang seperti ini akan susah berlepas diri atau melepaskan dirinya dari berbuat bohong. Maka sampai dewasa, orang seperti ini akan cenderung berbohong. Kalau sudah berbohong, maka nggak ada orang yang nyaman dengan dia. Akhirnya apa? Dia mengalami yang namanya moral anxiety. Ada yang tahu moral anxiety? Ya, kecemasan moral ya. Orang-orang yang suka berbohong ini hidupnya biasanya jadi susah sendiri ya. Baik, karena dia nggak dipercaya oleh orang lain. Ya, mau sekolah nggak ada yang percaya sama dia, guru-gurunya nggak percaya. Ya, kemudian dia mau bekerja nanti nggak ada yang percaya juga, karena udah tahu sifatnya dia suka berbohong. Ingat, kebohongan itu menghantarkan kepada keburukan. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk selalu bersikap jujur. Nah, sudah siap bersikap jujur?
1: Sudah. Aku kayaknya enggak mau berbohong lagi deh, Kak Yogi.
0: Kenapa?
1: Karena nanti aku enggak dipercaya lagi sama orang.
0: Benar.
1: Nanti aku juga jadi enggak disukai, jadi dibenci sama orang.
0: Benar.
1: Dan kebohongan akan menghantarkan aku ke neraka. Ih, serem.
0: Nah, benar adik-adik ya. Jadi mulai hari ini kita jauhkan diri kita dari sifat-sifat berbohong. Anak muslim tidak berbohong. Baik, hari ini kita akan membahas cerita yang Kak Yogi sadur dari kisahmuslim.com. Nah, kisah ini menceritakan tentang seorang kakek-kakek yang bernama Abu Giyats dan istrinya, adik-adik, yang berjudul Balasan dari Sebuah Kejujuran. Nah, ceritanya menarik nih adik-adik untuk kita bahas agar kita menjadi orang yang jujur. Dikisahkan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah seorang ulama yang lahir sekitar 214-an Hijriah, adik-adik ya. Nah, beliau ini di Baghdad ya, tumbuh besar di Baghdad. Beliau adalah ulama yang cukup dikenal pada masanya. Beliau hidup di zamannya An-Nasa'i ya, adik-adik ya. Dan beliau cukup banyak karya-karyanya ya, adik-adik ya. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan pada musim haji Aku pernah berada di Mekah, kata beliau. Pada saat itu, musim haji, beliau berada di Mekah. Kemudian beliau melihat ada seorang laki-laki dari Khurasan, ya, daerah Khurasan, ya, biasa disebut Khurasan, yaitu orang dari Khurasan. Kemudian mengumumkan, wahai jemaah haji, katanya, ya, wahai penduduk Mekah, di kota maupun di desa, aku ingin mengumumkan sebuah pengumuman bahwa aku kehilangan dinar. Itu uang, adik-adik, ya, yang dari emas. Aku kehilangan dinar, jumlahnya ada 1.000 dinar. Bagi apa yang menemukannya, bisa mengembalikan kepadaku. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan membalas dan membebaskan dari neraka. Jadi dia mengumumkan bahwa laki-laki ini kehilangan uangnya sebesar 1.000 dinar. Berapa, adik-adik?
1: 1.000 rupiah.
0: Bukan, 1.000 rupiah emang gak usah diumumin. Ya, 1.000 dinar, adik-adik.
1: 1.000 dinar nggak sama dengan 1.000 rupiah.
0: Ya beda dong, adik-adik. 1.000 dinar itu banyak banget.
1: 1.000 rupiah juga banyak.
0: Iya banyak, tapi harganya, nilainya beda, adik-adik. Dinar itu kan terbuat dari emas. Satu kepingnya itu bisa dapat 1 ekor kambing, adik-adik. Di zaman Nabi, 1 keping atau 1 dinar itu dapat 1 ekor kambing. Sekarang harga kambing di masa sekarang berapa? Ya, mungkin harga kambing yang bagus, ya, antara 2,5 sampai 3 juta, ya, Kak Yusuf, ya. Iya, jadi sekitar, kita ambil angka yang paling umum 3 juta deh. Kambing yang siap dijual bagus. Berarti kalau 1 dinar setara dengan 3 juta. Nah, kalau 10 dinar jadi berapa, adik-adik?
1: Sebentar. 1 dinar 3 juta. Kalau 10 berarti 300 ribu, ya?
0: Bukan, malah kurang, ya. 1 dinar 3 juta. Kalau 10 dinar, ya, jadi berapa, adik-adik? 3 jutanya ada 10 kali.
1: Sebentar, 30 ribu.
0: Bukan, 30 juta.
1: Banyak banget.
0: Itu 10 dinar. Orang yang tadi kehilangan 1.000 dinar. Jadi ada 3 miliar yang hilang. Gak usah mangap-mangap dong, gak usah kaget, ya. Nah, biasa aja, mangapnya diatupin lagi, ya. 1.000 dinar setara kurang lebih sekitar 3 miliar, adik-adik. Banyak banget, ya.
1: Kok banyak banget hilangnya?
0: Iya, adik-adik, karena orang dulu uangnya dikantongin gitu. Kantongnya jatuh, hilang gitu kan. Bisa jadi dia kehilangan uang yang banyak gitu. Jadi 1.000 dinar setara dengan 3 miliar, adik-adik. Nah, orang itu mengumumkan, wahai penduduk Mekah, siapa yang menemukan uangku yang hilang 1.000 dinar, maka semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan menjauhkannya dari neraka. Nah, kemudian terdengar suara kakek-kakek yang renta. Berdiri kakek-kakek itu.
2: Wahai pemuda dari Khurasan.
3: Oh iya, kek, ada apa, kek?
2: Bagaimana kalau ada orang yang menemukan uang ini? Apakah orang ini nanti akan mendapatkan imbalan dari temuannya?
3: Oh gitu, ya, kek, ya. Berapa memang dia minta imbalannya?
0: Katanya gitu, ya.
2: Dia tidak minta banyak. Dia hanya minta 10%.
0: 10% itu berapa, kek?
2: Dari 1.000 dinar, kalau diambil 10%, berapa, adik-adik?
1: Pusing gak, Yogi, 10%?
0: Iya, 10% itu 100 dinar berarti, ya. Nah, 1.000 dinar, kalau ada orang yang menemukan, boleh nggak nanti yang menemukan itu dapat hadiah 100 dinarnya? Kata si kakek-kakek.
2: Iya, maksud kakek benar seperti itu. Boleh nggak kalau yang menemukan ini dikasih 10% atau 100 dinar?
0: Kata pemuda itu,
3: tidak bisa. Aku tidak mau.
0: Aku maunya uang ini dikembalikan kepadaku. Katanya gitu, adik-adik. Sehingga biar Allah yang membalas dia. gitu. Jadi biar Allah yang membalas kebaikannya, aku tidak akan membayar atas kebaikannya. Kalaupun dia tidak mau mengembalikannya, maka nanti di akhirat aku akan menuntutnya. Wah, dia bilang begitu adik-adik. Maka si kakek tadi terdiam dan kakek tadi segera duduk kembali. Nah, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada uang banyak yang jatuh yang hilang. Ada orang yang mencarinya dan ada orang yang menemukannya. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian cerita ini berlanjut. Kemudian Ibnu Jarir dia berkata dalam hatinya, kayaknya kakek ini deh yang dia nemuin uangnya gitu. Adik-adik udah menduga belum siapa yang nemuin kira-kira? Nah, kayak kasih pilihan jawaban. A. Kakek-kakek. B. Ibnu Jarir. C. Kak Yusuf. Yang mana kira-kira yang nemukan uangnya? Ada yang udah tahu jawabannya? A. Kakek-kakek. B. Ibnu Jarir. C. Kak Yusuf. Yang mana adik-adik?
1: Kak Yusuf.
0: Mana mungkin. Kak Yusuf kan lagi di sini sama Kak Yogi. Ya adik-adik ya. Nah, masih dijawab Kak Yusuf lagi ya. Nah, coba apakah Ibnu Jarir atau kakek-kakek yang nemuin uangnya? Atau penjual gorengan depan toko? Ya, yang jelas bukan Kak Yusuf ya. Ya, siapa adik-adik? Coba, siapa jawaban situ Kak Yusuf? Ada yang ngechat enggak? Kakek-kakek, iya benar adik-adik, yang menemukannya kakek-kakek. Maka kakek-kakek tadi itu pulang dengan jalan yang jalannya orang tua. Kalau gitu aku pulang dulu saja. Nah, kemudian Ibnu Jarir atau Bari mengikutinya diam-diam. Deng-deng, deng-deng, sampai nggak ketahuan. Kemudian Ibnu Jarir mendengar suara di balik rumah kakek-kakek dan istrinya. Jadi kakek-kakek memanggil istrinya.
2: Wahai istriku, kesini sebentar.
0: Iya suamiku.
2: Ada apa? Kata istrinya. Ini istriku, aku menemukan tadi di sana ada pemuda yang mencari uangnya hilang.
0: Memang uangnya berapa?
2: Uangnya itu ada 1000 dinar. Banyak sekali wahai istriku.
0: Nah, lalu apa yang terjadi?
2: Sebenarnya aku yang menemukan uangnya.
0: Woy, jadi uangnya itu 1000 dinar, 3 miliar itu ada dipegang kakek-kakek tadi adik-adik.
1: Wow, banyak banget.
0: Kalau adik-adik punya 3 miliar mau beli apa adik-adik? Mau beli Lamborghini ya. Mau beli apa adik-adik kira-kira kalau dapat 3 miliar? Mau beli gorengan? Banyak banget 3 miliar. Mau beli cilok? Iya, pokoknya banyak banget adik-adik ya. 3 miliar itu bisa dibelikan apa aja ya. Nah. Kemudian sang kakek-kakek bertanya kepada istrinya.
2: Wahai istriku, sebaiknya aku apakan uang ini? Karena tadi aku bertanya kepada pemuda itu, kira-kira kalau ada orang yang menemukannya dapat imbalan atau tidak?
0: Ternyata kata pemuda tadi nggak ada kan gitu adik-adik ya?
2: Nah ternyata nggak ada. Gimana ini? Kita kalau mengembalikannya nggak dapat imbalan, kita tetap miskin.
0: Gitu. Jadi kakek-kakek ini orangnya miskin adik-adik. Nah kemudian si istrinya berkata, wahai suamiku, kita telah menderita kemiskinan selama 50 tahun. Adik-adik, 50 tahun sudah miskin.
2: Kamu mempunyai 4 orang anak perempuan, 2 saudara perempuan, lalu aku istrimu dan juga ibuku yang tinggal bersama. Maka ditambah dengan dirimu, kita bersembilan di rumah ini. Kita semua miskin. Kita gak punya apa-apa.
0: Nah, jadi adik-adik, istrinya tuh minta kalau uang tadi yaudah dipakai belanja aja gitu. Karena kita udah miskin 50 tahun, mungkin ini kesempatan kita gitu.
2: Wahai suamiku, berikan kami makan biar kami kenyang. Karena selama ini kami gak pernah kenyang makannya gitu ya.
0: Atau jarang kenyang makannya.
2: Beli pakaian yang bagus buat kami.
0: katanya ya. Kemudian, lalu uang tadi kan masih ada sisanya. Nanti bisa dipakai usaha. Kalau kamu sudah kaya, kamu bisa ganti uang itu ke orang tadi, gitu. Semoga Allah membantumu melunasinya, gitu. Nah, Ibnu Ja sang kakek Abu Ghiats pun berpikir, ada benernya juga ini. Nah, tapi kemudian Pak tua itu berkata kepada istrinya,
2: apakah aku makan barang haram selama aku menjalani hidup 86 tahun? Aku sudah hidup 86 tahun, tidak pernah berbuat, tidak mau berbuat salah, tidak mau memakan makanan yang haram. Apakah sekarang aku akan memakannya?
0: Wah, gitu adik-adik. Jadi sang kakek nggak mau ini, nggak mau mengambil uang itu sepeser pun. Dia maunya jujur. Kemudian dia berkata bahwa perilaku ini akan mengundang kemarahan Allah kepadanya. Mungkin dia adalah orang yang miskin, tapi dia nggak mau jadi orang yang tukang berbohong. Dia nggak mau memakan harta yang haram. Biarkan dia miskin, asalkan dia menjadi orang yang jujur, orang yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kakek tadi keesokan harinya pergi dari rumahnya dan mendengar pemuda tadi berkata lagi,
2: wahai penduduk Mekah, siapa yang menemukan uangku hilang 1000 dinar, maka mohon kembalikan. Nanti akan aku doakan agar Allah memberikan balasan yang banyak kepadanya dan Allah jauhkan dia dari neraka.
0: Wah, gitu. Lalu mendekatlah si kakek-kakek ini.
2: Wahai pemuda, aku ingin bertanya lagi.
0: Kak Yogi capek nih ngomongnya kakek-kakek terus.
2: Wahai pemuda, aku ingin bertanya. Kemarin katanya kalau yang menemukan gak dapat 100 dinar. Boleh gak kalau 10 dinar aja? Biar nanti uangnya ini bisa untuk memenuhi kehidupan yang susah.
0: Oh, gitu adik-adik. Jadi dia memohon biar dapat 10 dinar bagi orang yang menemukannya. Agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. 10 dinar berarti setara dengan berapa adik-adik? 30 juta. Maka kalau 10 dinar dibandingkan dengan 1000 dinar tentu jauh ya. Sangat kecil jumlahnya. Tapi apa kata pemuda itu?
2: Tidak bisa.
0: Aku ingin uang ini dikembalikan utuh. Maka biar Allah yang membalasnya. Jika dia tidak mau mengembalikan, maka biar Allah juga yang akan membalasnya dan akan aku tagih di akhirat. Oh, gitu adik-adik. Kemudian sang kakek tadi,
2: ya sudah, kalau gitu ayo ikut bersamaku. Akan kuhantarkan engkau pada orangnya.
0: Gitu. Kakek ini pulang, menuntun pemuda tadi pulang, sambil Ibnu Jarir itu ngikutin. Karena Ibnu Jarir penasaran gimana ceritanya. Hingga pada akhirnya kakek tadi mengembalikan uangnya.
2: Wahai pemuda, ini uangmu. Ambillah uang ini. Aku menemukannya.
0: Katanya gitu.
2: Aku tidak mau berbohong. Aku kembalikan kepadamu.
0: Wah, akhirnya adik-adik, si pemuda tadi senang.
2: Hah? Uangku kembali. 1000 dinar. 3 miliar.
0: Gitu, dia senang adik-adik. Kemudian dia pergi berterima kasih, mendoakan sang kakek. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah si kakek. Tak lama kemudian, pemuda itu kembali.
1: Hah? Kembali? Mau ngapain Kak Yogi? Pasti mau ngasih hadiah.
0: Benar adik-adik. Ya, dia kembali sambil mengatakan, wahai Pak Tua, sesungguhnya ayahku baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia meninggalkan banyak harta. Dan dia mewasiatkan sebagian hartanya ini untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Aku tidak melihat seorang pun di Mekah ini yang jauh lebih membutuhkan daripada engkau. Maka aku kembalikan uang ini kepadamu, silakan kau gunakan untuk keluargamu. Adik-adik, si kakek tadi terharu dan menangis karena dia mendapatkan 3000 dinar cash. Mendapatkan 3 miliar cash. Karena dia jujur. 1000 dinar cash adik-adik. 3 miliar. Dikasih cuma-cuma. Karena kejujurannya. Ya. Ketika kakek tadi dia mencuri uang itu atau gak jujur, maka uang yang dia gunakan akan menjadi haram. Allah akan membenci kakek-kakek ini. Tapi kakek-kakek ini jujur dan dia justru malah diberikan uang itu. Sehingga uang ini menjadi halal baginya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu enggak adik-adik, kakek-kakek ini sangat miskin hidupnya. Selama 50 tahun dia hidup miskin. Dia hanya punya satu baju, baju yang panjang itu yang biasanya dia gunakan bergantian untuk istri dan anak-anaknya sholat. Jadi kalau sholat subuh, bapaknya sholat duluan, kemudian dia pulang, dia melepaskan pakaiannya, dia berikan gantian kepada istri dan anak-anaknya. Begitupun ketika dia pergi bekerja, dia berangkat pagi, dia bekerja, kemudian dia mendapatkan kurma dan roti, pulang di sore hari, dia memberikan pakaiannya lagi untuk istri dan anak-anaknya sholat. Karena mereka gak punya baju lagi. Saking miskinnya adik-adik. Nah, tapi walaupun dia miskin, dia menunjukkan akhlak yang mulia. Dia bersikap dan berlaku jujur adik-adik. Hingga pada akhirnya uang 1000 dinar tadi dia kumpulkan keluarganya termasuk Ibnu Jarir. Ibnu Jarir juga dipanggil. Kenapa dipanggil? Karena sang kakek tadi mengetahuinya.
2: Wahai pemuda, kesini.
0: Ada apa kek? Kok aku dipanggil? Gitu ya.
2: Aku sudah tahu dari kemarin kau mengikutiku terus. Maka sekarang aku akan membagimu dinar ini juga.
0: Wah,
2: ingat Allah dan Rasulnya itu pernah mengatakan, orang itu kalau diberi sesuatu tanpa ia memintanya, maka terimalah. Maka terimalah pemberianku.
0: Jadi Ibnu Jarir gak bisa nolak adik-adik, karena ini diberikan hadiah dari si kakek. Nah, Ibnu Jarir dapat bagian 100 dinar. Dapat bagian 300 juta. Nah, kemudian si kakek berpesan bahwa gunakan uang ini untuk keperluanmu wahai anak muda. Dan kakek beserta keluarganya sudah dibagi-bagi. Uang 1000 dinar tadi dibagikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudarinya, saudari-saudarinya, kepada mertuanya. Jadi sudah dibagikan semuanya. Lalu singkat cerita, Ibnu Jarir menggunakan uang itu untuk belajar, membeli kertas, ya, membeli kebutuhan-kebutuhan dia untuk belajar, menempuh ilmu-ilmu hadis, ya, ilmu-ilmu pada ulama-ulama itu kan butuh uang adik-adik. Dia gunakan untuk itu selama bertahun-tahun. Kemudian dia kembali lagi ke Mekah mencari sang kakek. Lalu dia dapat berita bahwa sang kakek sudah meninggal. Meninggal beberapa bulan setelah peristiwa itu terjadi. Dan kemudian dia juga bertanya kemana istri dan saudari-saudarinya. Juga sama, sudah meninggal. Tinggal anak-anaknya saja katanya.
1: Terus anak-anaknya gimana Kak Yogi?
0: Anak-anaknya ternyata sudah menikah. Anak-anaknya perempuan. Dan mereka semua dinikahi oleh gubernur atau raja-raja di wilayah tersebut. Jadi dinikahi oleh orang-orang yang terhormat. Kenapa adik-adik, padahal mereka orang yang miskin, kenapa mereka dinikahi oleh orang-orang yang terhormat, gubernur atau raja-raja? Jawabannya adalah karena saat itu setelah peristiwa itu, warga-warga di Mekah itu terharu dengan kisah sang kakek yang jujur. Dia mengembalikan 1000 dinar karena kejujurannya. Dan dia mendapatkan ganti yang lebih banyak. Termasuk hari ini, dia mendapati anak-anaknya itu atau anak-anaknya ini menikah dengan orang-orang yang solih, menikah dengan orang-orang yang kaya di zamannya, orang-orang yang terhormat. Kenapa mereka mau menikahkan putra-putranya dengan anak sang kakek? Karena mendengar kejujuran sang kakek, sehingga kejujuran sang kakek ini membawa pengaruh baik kepada keluarga dan anak-anaknya. Masya Allah. Inilah dampak dari kejujuran adik-adik. Kita akan dikenang sebagai orang yang baik, sebagai orang yang punya akhlak mulia, sebagai orang yang jujur. Bayangkan kalau kita berdusta, maka selama-lamanya kita akan dianggap buruk, dinilai buruk, dan tidak dipercaya oleh orang-orang. Nah, di akhirat kita mendapatkan balasan yang berat dari Allah. Maka adik-adik, jadilah orang yang jujur, karena di dunia kita mendapatkan kemudahan dari Allah, insya Allah seperti kisah tadi, atau nanti di akhir kita mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana adik-adik? Semangat jadi orang yang jujur?
1: Semangat Kak Yogi, aku aku mau jadi kayak kakek-kakek tadi.
0: Mau jadi tua kayak kakek-kakek?
1: Bukan.
0: Terus gimana?
1: Aku mau jadi orang yang jujur supaya aku mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah.
0: Ah, benar adik-adik. Kita enggak boleh berbohong ya sebagai anak muslim seperti kakek-kakek tadi. Meskipun godaan uang itu begitu besar, tapi dia tidak mau berbohong, berdusta, atau tidak mau menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dirinya dan keluarganya. Tapi dengan kejujuran itu justru dia mendapatkan balasan yang jauh lebih baik, termasuk sampai kepada anak-anak dan cucunya. Wah, alhamdulillah adik-adik ya. Nah, dari sini kita telah belajar betapa mulianya akhlak yang jujur, dan adik-adik bisa mulai kejujuran itu dari sekarang. Jujur sama orang tua, sama saudara, ya, sama guru-guru kita, atau sama teman-teman kita. Udah deh, udah nggak zamannya kita bohong-bohong lagi ya. Kalaupun kita bisa berbohong, ingat, kita sebenarnya telah membohongi diri kita, membohongi orang tua kita, membohongi Allah ya. Dan Allah tahu kebohongan kita. Nanti Allah akan membalasnya dengan balasan yang buruk sesuai dengan perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, adik-adik semua, itulah yang bisa kita pelajari hari ini, mengambil kisah atau mengambil faedah dari Abu Ghiats dan istrinya yang berusaha untuk jujur walaupun mereka hidup miskin, hidup susah ya. Mereka tidak menjadi orang yang berbohong karena mereka tahu kebohongan-kebohongan itu menghantarkan kepada keburukan. Keburukan itu menghantarkan mereka ke dalam surga. Sudah miskin, berbohong lagi. Ah, ini berarti hidupnya susah di dunia, susah di akhirat juga nanti ya. Tapi kalau dia itu berlaku jujur, maka kemiskinannya ini tidak menjadikan dia terhina. Justru menjadikan dia mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Nah, itulah keutamaan akhlak dan adab yang baik adik-adik ya. Nah, mungkin ini semangat jadi anak yang jujur. Mulai sekarang sudah jangan lagi berbohong. Siap? Coba adik-adik berjanji ke diri sendiri. Aku berjanji.
1: Aku berjanji.
0: Tidak akan lagi.
1: Tidak akan lagi.
0: Berbohong.
1: Berbohong.
0: Aku akan jadi anak muslim yang jujur. Nah, oke, adik-adik. Nah, mungkin itu yang dapat Kak Yogi dan Kak Yusuf sampaikan sore hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi di serial kelas selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semua, sampai ketemu lagi.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
10: kitab Sahih Bukhari bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
9: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
10: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
9: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
10: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
9: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
11: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
12: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
13: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
16: ...94.3 FM... Radio Muadz bin Jabal. Radio Muadz bin Jabal.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan."
2: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
3: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
4: Yeay!
3: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
5: Saya, Kak Amin.
3: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
6: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
6: Harus adil dan beradab.
3: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
7: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
3: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
8: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
10: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
9: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
10: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
9: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad.

0: Ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
2: قدوات نبوية. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya: tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: min husni islamil mar' تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
0: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
0: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
0: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya
6: juga akan kembali kepada kita.
0: Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
8: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
7: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
8: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
7: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
8: Anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
7: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
8: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
7: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
9: Radio Mu'adz bin Jabal
10: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini selepas kita menunaikan sholat maghrib. Dan diantara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita sahabat Mu'adz sebagai seorang hamba adalah kita diberikan kembali kesempatan untuk mempelajari agamanya. Sebab dengan ilmu tentunya seorang muslim dia dapat mengenal Rabb-nya, memahami tata cara beribadah yang benar misalkan, dan membedakan antara yang benar dan yang batil. Para ulama menjelaskan bahwa amal tentunya tidak akan diterima kecuali dibangun di atas dua landasan, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di kesempatan malam hari ini bersama-sama kembali kita akan mendengarkan kajian rutin selepas sholat maghrib di hari Ahad, yaitu kajian kitab Manzuma Sulam Al-Usul Ila Ilmi Al-Usul bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Di mana kajian ini sahabat Mu'adz bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Abdul Haris Nasution, Lorong Merak, nomor 1 Kambu, Kota Kendari. Dan kajian ini insya Allah disiarkan langsung. Oleh karena itu, bersama-sama mari kita simak dengan penuh perhatian agar semoga apa yang kita dengar dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan kemana-mana sahabat semua, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kajian Islam Ilmiah Kitab Manzumah Sulam Al-Usul ila Ilmi Al-Usul, yaitu syair pembahasan pokok-pokok ilmu Tauhid dan Ittiba Rasul. Tetap bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
11: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Ikhtal iman, pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di kesempatan ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kajian rutin kita di setiap hari Ahad bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Manzumah Sulamul Usul yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullahu Ta'ala. Dan insya Allah sebagaimana kajian kita seperti biasa, bahwa setelah pemaparan materi, jika kita masih memiliki waktu, maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-555-943. Untuk itu mari langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tauhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam dan beragam nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari manzumah Sulamul Usul ila mabahisi ilmil usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul, yang ditulis oleh al-imam Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita bi'idznillahi ta'ala memasuki pembahasan bait yang ke-36 dan 37 insyaallah yang akan kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, yang terletak di halaman 40. Penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Hayyun wa qayyumun fala yanam wa jalla ayyushbihahul anam la tablughul awhamu kunha dhatihi wa la yukayyiful hija sifatihi. Penulis rahimahullah, beliau mengatakan hayyun wa qayyum, Allah itu yang maha hidup dan maha terus menerus mengurusi makhluknya. Fala yanam, sehingga dia tidak tidur. Wa jalla ayyushbihahul anam, dan maha mulia dari diserupai oleh makhluknya. La tablughul awhamu kun hadatihi, pikiran dan imajinasi tidak akan mungkin mampu memikirkan hakikat zatnya. Wa la yukayyiful hija sifatihi, akal pun tidak dapat mendefinisikan sifat-sifatnya. Baik, ini adalah dua bait yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Manzumah Sulam wal-Wusul ini. Dan bait ini adalah merupakan kedua bait yang wajib dipahami oleh setiap talibul ilm. Bahkan bukan hanya dipahami oleh setiap talibul ilm, wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Karena di dalam dua bait ini, penulis rahimahullah menjelaskan kepada kita sekalian tentang wajibnya kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan wajibnya kita sekalian menafikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat atau menafikan sifat-sifat yang menunjukkan keaiban dan kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala serta menafikan sifat-sifat makhluk atau menafikan musyahabahatullahi bil makhluk, menafikan keserupaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dan ini adalah merupakan salah satu akidah pokok yang wajib diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kita kembali ke bait ya yang ke-36. Kita bahas kata demi kata dari bait-bait yang mulia ini. Hayyun wa qayyumun fala yanam. Al-Imam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami beliau mengatakan, Allah itu maha hidup dan maha terus-menerus mengurusi makhluknya. Fala yanam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah tidur. Ya. Di dalam bait ini, Hafidh Al-Hakami rahimahullah, beliau menetapkan dua sifat atau menetapkan dua nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua nama ini bahkan disebutkan oleh sebagian ulama merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Al-Hayyul Qayyum. Oleh sebab itu, dua nama ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang paling masyhur disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Yaitu ayat apa? Ayat Kursi. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Di ayat 255. Allah Azza wa Jal berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah selain daripada dia, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha terus-menerus mengurusi makhluk ciptaannya. Ya, dan sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa sebagian ulama memandang bahwa dua nama ini adalah merupakan dua nama Allah Azza wa Jal yang paling agung. Di antaranya adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Mengapa demikian? Karena pada kedua nama ini berkisar sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Hayyu. Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Hayy. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hidup. Dan yang dimaksud dengan kehidupan di sini adalah kehidupan yang maha sempurna. Kehidupan atau sifat hidup yang hanya dimiliki oleh Allah berbeda dengan sifat hidup yang dimiliki oleh makhluk. Makhluk disifati dengan sifat hidup apa tidak? Ada, bahkan kita menamakannya makhluk hidup gitu kan. Tapi kemaha hidupan Allah Azza wa Jal, sifat maha hidup bagi Allah itu berbeda dengan sifat hidup bagi manusia atau makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena kita ini hidup. Tetapi kehidupan kita diawali dengan ketidakadaan. Sebelum kita hidup, sebelum kita lahir, kita tidak ada, tidak bernilai apa-apa. Tidak ada. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala ya beliau atau Allah Azza wa Jal itu azali, sifat sifat hayah, sifat maha hidup bagi Allah itu ada sejak zaman dahulu kala, sebelum alam ini ada. Allah Subhanahu wa Taala sudah maha hidup. Kalau manusia hidup tapi kehidupannya diawali dengan kematian, diselingi juga dengan kematian. Ya, yaitu apa? Tidur. Karena tidur itu adalah merupakan kematian kecil. Ya, oleh sebab itu di dalam surat Al-An'am Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam dan mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Apa yang dimaksud dengan Allah mewafatkan kalian di waktu malam? Menidurkan kalian. Oleh sebab itu ketika kita baru bangun dari tidur, apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah kematian kami. Bangun dari apa? Tidur. Kematian di situ adalah tidur. Jadi manusia disifati dengan sifat hidup, disifati dengan sifat hayah, tetapi diawali dengan kematian, diselingi juga dengan kematian, dan demikian pula diselingi oleh penyakit. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Sakit itu, ya, sekian persen ketika orang itu sakit, maka kesempurnaan hidupnya jadi apa? Berkurang. Oh, misalnya ini orang kena sakit jantung. Ini berfungsi, kata dokter, hanya tinggal 50% lagi saja, misalkan gitu kan. Itu sudah menunjukkan bahwa hidupnya itu tidak sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa Taala, sifat al-hayah, sifat kemahahidupan bagi Allah Subhanahu wa Taala itu kehidupan yang sempurna. Demikian juga kehidupan bagi makhluk itu kehidupan yang diakhiri dengan kematian. Subhanallah, diawali dengan ketiadaan, diselingi dengan kematian, diselingi dengan penyakit, dan diakhiri dengan kematian. Kehidupan yang seperti ini bukan kehidupan yang sempurna. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala itu adalah al-hayy. Allah Subhanahu wa Taala itu maha hidup. Maka kemahahidupan Allah Subhanahu wa Taala berbeda dengan hidupnya makhluk. Karena sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa Taala menunjukkan kehidupan yang sempurna. Sifatnya azaliyah. Dari sejak awal Allah Subhanahu wa Taala maha hidup dan tidak diawali dengan ketiadaan. Karena Allah Subhanahu wa Taala itu adalah al-awwalu alladzi laisa qablahu syai'. Sebagaimana telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, Allah itu maha pertama, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa Taala. Demikian juga sifat maha hidup Allah Subhanahu wa Taala itu bersifat abadiyah, selama-lamanya, kekal, bersifat abadi, karena Allah tidak akan ditimpa oleh kematian. Karena Allah Azza wa Jalla itu adalah al-akhir alladzi laisa ba'dahu syai. Allah itu yang maha terakhir, yang tidak ada setelah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Allah Subhanahu wa Taala itu kehidupannya adalah kehidupan yang tidak mengandung kekurangan dan keaiban sedikit pun juga. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla, salah satu namanya adalah Al-Hayy. Ya, Al-Hayy. Maka setiap yang hayy, setiap yang hidup itu pasti mati, kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sifatul hayah bagi Allah, sifat maha hidup bagi Allah Subhanahu wa Taala itu memiliki konsekuensi seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Taala. Maka ketika kita mengatakan Allah itu Al-Hayy, Allah itu Maha Hidup, maka berarti kemahidupan Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya berarti juga ilmu Allah maha sempurna. Kemahakuasaan Allah juga maha sempurna. Ya. Maha sifat mendengar Allah juga maha sempurna, sifat melihat Allah Subhanahu wa taala juga maha sempurna. Maka nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu ini menuntut kesempurnaan sifat-sifat Allah yang lain. Oleh sebab itulah tadi sebagian ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa dua nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini adalah merupakan ismullahil a'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan Hayyun wa Qayyumun. Allah itu yang maha hidup dan Qayyum. Qayyum artinya yang maha mengurus makhluk-makhluk ciptaannya secara terus-menerus. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar maha hidup, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga maha mengurus makhluk-makhluk ciptaannya secara terus-menerus dengan tanpa henti. Oleh sebab itu sebagian ahli tafsir mengatakan Al-Qayyum huwal qaim binafsihi al-muqim li ghairi. Al-Qayyum itu adalah yang mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi yang lainnya. Qayyum. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain adalah ghaniyun an jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan seluruh makhluk ciptaannya, sedangkan kullul khalq muftaqirun ilaih. Setiap makhluk itu bergantung kepada Allah. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Mirip dengan makna as-samad. As-samadiyah, sifat samadiyah bagi Allah. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, sementara segala sesuatu bergantung kepada Allah. Ini juga makna al-qayyum. Ya. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu urusannya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua fakir kepada Allah. Kalian semua membutuhkan Allah. Kalian semua bergantung kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya. Tidak membutuhkan sesuatu apapun. Wahuwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji. Maha kaya dan maha terpuji. Coba antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua nama ini. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Apa rahasianya? Sebagian ulama tafsir mengatakan Allah itu maha kaya dan juga Allah maha terpuji. Karena kebanyakan makhluk apabila dia diberikan kekayaan, mereka itu apa? Sombong. Mereka tidak terpuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semua makhluk ciptaan Allah, baik itu dari kalangan para malaikat, langit, bumi, gunung-gunung, lautan, jin, manusia, semua mereka tidak bisa berdiri sendiri dengan tanpa adanya ya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tanpa adanya pengurusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama rahimahumullah mengatakan, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan urusan hambanya sekejap saja, maka niscaya mereka semua akan binasa. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan bagaimana di bait yang ke-37, hayyun wa qayyumun fala yanam. Allah itu maha hidup, Allah itu maha mengurusi seluruh makhluk ciptaannya, fala yanam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tidur. Ya, dan ini diambilkan bait ini sebagai kesimpulan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ditimpa oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa sibuk mengurusi makhluk dan hamba-hambanya. Oleh sebab itu di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tidur dan tidak sepatutnya bagi Allah untuk tidur. Karena tidur itu menunjukkan kekurangan. Jadi kalau antum membaca ada kitab suci, tetangga sebelah mengatakan bahwa Yesus itu misalnya tidur, berarti dia tidak layak. Tidak layak jadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidur, bagaimana nih kalau ada orang berdoa kepadanya baru Tuhannya sedang tidur, kasihan. Bagaimana dia mau kabulkan? Bagaimana dia mau mendengar doanya? Bagaimana dia mau mengurusi dan mengawasi makhluknya? Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, innallaha la yanam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur, wa la yanbaghi lahu ayyanam, dan tidak sepatutnya Allah itu tidur. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menafikan tidur dari dirinya? Karena tidur tadi menunjukkan kekurangan. Sebagaimana makan juga menunjukkan kekurangan. Kenapa antum makan? Karena antum kalau tidak makan mati, berarti antum lemah. Oleh sebab itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala membantah ketuhanan Yesus dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan kana ya'kulani ta'am, Nabi Isa dan ibunya mengkonsumsi makanan. Artinya Nabi Musa dan ibunya makan. Begitu saja bantahannya. Ya, saya beberapa kali diskusi sama seorang non-muslim yang sudah tertarik dengan Islam gitu. Dia meminta penjelasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bandingkan. Ya, saya bilang dalam Al-Quran itu, Al-Quran membantah ketuhanan Yesus itu hanya dengan dua kata, Yesus itu makan. Udah. Dia berpikir, kenapa itu sebagai bantahan? Ya kalau makan, dia berarti membutuhkan makanan, bergantung kepada makanan. Kalau dia bergantung kepada sesuatu, berarti tidak layak dong jadi Tuhan. Betul kan? Tidak layak jadi Tuhan. Bagaimana kalau kehabisan makanan? Tidak layak jadi Tuhan. Ya, sesuatu yang makan tidak layak jadi Tuhan. Demikian juga tidur. Tidur ini adalah sifat naqs. Ya, tidur ini menunjukkan kenapa manusia tidur. Kenapa kita tidur? Karena kita membutuhkan istirahat. Karena fisik kita yang terbatas. Dan ketika kita tidur, inqita'u tasarruf, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengurus alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga makhluk ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa dari jutaan bahkan miliaran hamba-hambanya. Ya, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidur walau hanya sesaat, maka tatanan alam semesta ini akan rusak. Ya, oleh sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah azza wajalla dalam zikir pagi dan petang. Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, kita seru dulu Allah dengan kedua nama ini. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi hambanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni tarfata'an, jangan engkau sandarkan urusanku kepada diriku walau hanya sekejap mata pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat tidur, kembali di ayat kursi tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala nahum. Kemudian apa Allah berfirman? Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Karena kalau semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa tidur? Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan sampai kemudian ada orang yang pikir kalau begitu capek sekali, kasihan. Gitu kan? Maka Allah wa ta'ala berfirman, wa la ya'uduhu hifduhuma. Pengurusan langit dan bumi itu tidak membuat Allah letih, tidak membuat Allah subhanahu wa ta'ala capek, tidak membuat Allah subhanahu wa ta'ala penat. Wala yamassuhu min lughub, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak disentuh dengan kepenatan sedikit pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat di Adzul Bait, di bagian kedua dari bait yang ke-37, Allah azza wajalla berfirman, wa jalla ayyushbihahu al-anam. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mulia dari diserupai oleh makhluknya. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa maha hidupnya Allah berbeda dengan sifat hidupnya apa? Makhluk. Pengurusan Allah berbeda dengan pengurusan apa? Makhluk. Ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang ada di dalam Al-Quranul Karim, atau ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya yang sahih, maka kita tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak berarti kita ya menetapkan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Dan ini adalah kaidah yang sangat besar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura di ayat 11, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dan maha melihat. Subhanallah. Ayat yang mulia ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung dalam bab asma' wa sifat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan ya antara tanzihullah anil mumasalah. Allah subhanahu wa ta'ala kita sucikan dari keserupaannya dengan makhluk. Dan yang kedua, ya kita sucikan Allah dari keserupaan makhluk dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Lalu kemudian kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan. Wa huwa samiul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Oleh sebab itu, para ulama salaf mengatakan nusbitu bila tamtsil wa nunazzihuhu bila ta'til. Nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menghapuskan sifat-sifat tersebut. Ya. Kemudian penulis rahimahullah di bait yang ke-38 beliau la tablughul awhamu kun hadatihi. Ya. Penulis rahimahullah kemudian mengatakan pikiran dan imajinasi tidak akan mungkin mampu memikirkan hakikat zatnya. Ya, pikiran kita, imajinasi kita tidak akan pernah bisa memikirkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kaidah yang sangat agung. Ya, kun hadzatihi maksudnya adalah hakikatu dzatihi. Kita tidak mungkin memikirkan ya tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Taha, wa la yuhituna bihi ilma. Ilmu manusia tidak bisa meliputi Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam surat, di dalam ayat kursi Allah Azza wa Jalla berfirman wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Ilmu atau manusia tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun kecuali apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan bahwa tidak mesti sesuatu yang kita yakini itu kita liputi dengan pengetahuan kita. Tidak mesti kita ketahui hakikatnya. Tidak mesti kita lihat wujudnya. Saya berikan dua contoh di pertemuan yang lalu. Contohnya apa? Ruh dengan akal. Ruh dengan akal. Siapa di antara manusia yang mengingkari keberadaan ruh? Tidak ada. Semua manusia meyakini keberadaan ruh. Tapi adakah manusia yang pernah melihat hakikat ruh? Ruh ini ada dalam diri kita. Tapi siapa yang tahu bagaimana itu bentuknya ruh? Tapi kita yakini. Begitu ada orang sakaratul maut, kita berada di sampingnya. Kita talqini dia dengan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kita ulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kemudian dia wafat. Dia mengucapkan, la ilaha illallah. Keluar. Setelah itu, kita pegang urat nadinya. Tidak ada. Kita katakan, beliau sudah pergi, alhamdulillah. Pergi mana ada orangnya di situ? Enggak, maksudnya ruhnya sudah keluar. Bisanya antum tahu. Bagaimana emang keluar tadi? Dia mengucapkan salam, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya? Saya tidak tahu, tapi saya yakin sudah tidak ada. Taib, kita meyakini adanya ruh, tapi kita tidak melihatnya. Kalau seandainya hakikat ruh saja tidak bisa kita tahu, padahal itu ada dalam diri kita, apalagi berkenaan dengan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah apa? Akal. Ya. Oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat, hatta akal itu adanya di mana? Di kepala atau di dada? Ya. Di mana itu letaknya akal? Antum yakin ada akal enggak? Ah, ada yang tidak punya akal? Ya, kita semua mengatakan akal itu ada. Ya. Tetapi akal itu di mana letaknya. Bahkan para ulama rahimahumullahu taala mereka berbeda pendapat, ya. Akal itu apakah adanya di kepala kita atau di dada kita, ya? Di mana itu letaknya akal? Ah? Di bagian mana? Kepala? Ya? Atau di dada? Di hati? Di mana? Ya? Para ulama rahimahumullahu taala mereka, ya, mereka berbeda pendapat di mana itu akal. Yang rajih wallahu taala alam wal ilmu indallah bahwa akal itu letaknya di dalam dada. Tetapi dia memiliki keterkaitan dengan otak. Jadi perlu kita bedakan antara akal dengan otak. Ya, sebagian besar orang mengatakan akal itu di dalam otak. Makanya orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia, hatta orang Arab, kalau dia marah sama seorang, dikatakan dasar tidak punya otak. Padahal maksudnya tidak punya akal. Tapi kalau seandainya otak tidak punya, jangankan akal, otaknya udah gak punya tuh. Kalau kata orang Arab, mafi muh, gitu ya. Tidak punya otak. Ya, tetapi di dalam Al-Quran, manakala kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga mereka memiliki hati yang mereka gunakan untuk berakal. Jadi akal itu adanya di dalam hati. Tetapi dia memiliki keterkaitan dengan apa? Dengan apa? Dengan otak. Oleh sebab itu kalau ada orang jatuh, terbentur kepalanya, dia gegar otak. Akhirnya setelah itu dia jadi error. Gitu kan? Tapi ala kulli hal, kita meyakini adanya akal, tapi kita tidak mengetahui hakikatnya. Maka kalau seandainya akal kita sendiri kita tidak tahu hakikatnya, ya, apatah lagi hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yuhituna bihi ilma. Kalau di dalam bait ini katakan oleh penulis la tablughul awhamu kun hadatihi. Ya. Imajinasi kita, akal kita tidak dapat mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ruh, seperti akal tadi, tidak kita ketahui. Oleh sebab itu sebagian ulama salaf mengatakan tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah pada makhluk ciptaan Allah, pada ciptaan Allah, dan jangan berfikir pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pekan kemarin juga saya sebutkan perkataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan i'lam anna lil aqli haddun yuntaha ilaihi. Ketahuilah sesungguhnya akal kita itu memiliki batasan yang tidak boleh untuk dilampaui. Karena akal kita lemah. Akal kita seperti anggota tubuh kita yang lain. Tangan kita ini memiliki keterbatasan. Ya kan? Kita mungkin bisa mengangkat beban 20 kilo, 30 kilo, ya Allah, semen satu sak mungkin masih kita angkat 40, 50 kilo. Tapi kalau ada orang memaksakan beban misalnya 1 ton, dia mau angkat, dia paksakan, bisa jebol otot kita nih. Kenapa? Karena dia memiliki keterbatasan. Akal kita pun demikian. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lampaui. Di luar kemampuan daya nalar berpikir akal kita. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fi dhatillah. Pikirkanlah olehmu tentang makhluk ciptaan Allah, tentang nikmat-nikmat Allah. Jangan kau berpikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis di akhir bait yang ke-38 beliau mengatakan wala yukayiful hija sifatuhu, ya, dan akal kita tidak dapat mendefinisikan sifatnya. Ya, akal kita tidak bisa mengetahui hakikat atau tidak mengetahui sifat bagaimananya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ya, di sini penulis menggunakan bahasa yang sangat hati-hati dan sangat detail. Beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan di sini wala yukayiful hija sifatihi. Ya, di sini beliau tidak mengatakan kami atau kita tidak mengetahui sifat Allah, tetapi tidak mengetahui hak apa namanya kaifiatnya. Karena kalau dari segi maknanya itu diketahui. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sam'a, yang artinya mendengar. Allah memiliki sifat basar, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Taib, mengetahui, melihat, mendengar, itu kita ketahui artinya atau tidak? Kita ketahui kan? Ma'ruf dalam semua bahasa kita ketahui. Tetapi bagaimana sifat mendengarnya Allah, bagaimana sifat melihatnya Allah, ini tidak kita ketahui. Kita tidak mengetahui tentang kaifiat sifat, tetapi dari segi maknanya, ya, kita mengetahui. Kita mengetahui makna daripada as-sama, makna daripada al-ilm, makna dari al-basar, makna dari rahmah, makna dari istiwa, makna daripada nuzul, dan seterusnya, kita tahu. Tapi kaifiatnya, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah, kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Oleh sebab itu Imam Malik membuat sebuah kaidah yang sangat agung yang selalu kita ulang. Ya, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajib wassu'alu anhu bid'ah. Beliau mengatakan istiwa maknanya maklum, sementara wal kaifu majhul, bagaimananya sesuatu yang majhul, tidak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya merupakan sebuah kewajiban. Wassu'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya tentang kaifiatnya adalah bid'ah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak mengetahui kaifiat sifat-sifat Allah? Kenapa kita tidak mengetahui? Karena untuk mengetahui kaifiat sesuatu itu kita harus melihat zat sesuatu itu. Ya. Atau kita melihat sesuatu yang mirip dengan pemilik sifat, atau ada informasi yang valid yang menjelaskan tentang sifat itu. Nah, sekarang tiga sumber pengetahuan untuk mengetahui kaifiat ini tidak ada. Ya, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan atau tidak? Memiliki tangan, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran sangat jelas, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Baik, Allah punya tangan, kita tidak boleh ragu untuk mengatakan hal itu. Jangan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, kalau begitu Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk, katanya gitu kan. Karena makhluk punya tangan, kalau Anda katakan Allah punya tangan, berarti Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan, jadi menurut Anda, Allah tidak punya tangan. Dia katakan ia tidak punya. Berarti kita katakan Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak punya tangan. Ah, mana yang lebih parah? Kita mengatakan Allah memiliki tangan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Ya, kita katakan sama orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah seperti itu.

aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita katakan apa masalahnya? Tidak berarti ketika Allah mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, tidak berarti adanya mulamasah, terjadinya persentuhan antara tangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan bai'atul ridwan saat itu bersama dengan Nabi dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengatakan ya, matahari di atas kepala kita. Sekarang berapa juta tahun perjalanan cahaya antara matahari dengan kita? Ketika kita mengatakan matahari di atas kepala kita, apakah artinya bersentuhan? Kan tidak. Ya, maka tangan di situ adalah tangan. Adapun kaifiatnya, bagaimana tangannya Allah, kita katakan wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Karena kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan sifat. Ya, tidak menunjukkan kesamaan sifat. Contoh misalnya, antum punya tangan kan? Ya, monyet punya tangan. Apakah tangan antum sama dengan tangan monyet? Tidak ada seorang pun yang rela untuk dikatakan tangannya sama dengan tangan monyet. Kalau seandainya saja kesamaan nama pada makhluk tidak menunjukkan kesamaan sifat, apalagi sifat antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, manusia punya tangan, semut punya tangan, udang punya tangan, kepiting punya tangan, itu sudah beda semua. Ya, maka demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang misalnya, mengapa kita mengatakan bahwa kita tidak mengetahui kaifiat sifat-sifat Allah? Karena tadi, untuk mengetahui kaifiat sesuatu itu kita harus pernah melihatnya. Ya kan? Kita misalnya dikatakan tangan kepiting seperti apa? Kita bisa tahu kaifiat dan sifat tangan kepiting? Tahu. Kenapa? Karena kita melihatnya. Ya, atau kita melihat semisalnya. Misalnya kepiting itu kan yang di lautan atau yang di bakau, ya kan? Tapi kalau yang di tengah lautan namanya apa? Ranjungan misalnya gitu. Sebagian orang dia tidak tahu ranjungan itu seperti apa. Kita katakan kayak kepiting. Maka kita mengetahui kaifiat sesuatu, imma kita melihat zat sesuatu itu atau melihat semisalnya, atau ada informasi yang valid yang menjelaskan tentang kaifiat bagaimana sifat sesuatu itu. Sekarang kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia ini. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada informasi yang sahih baik dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, maksudnya yang menjelaskan tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan demikian kita mengatakan wal kaifu majhul sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengkabarkannya di dalam Al-Qur'an dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua bait ini ikhwah sekalian merupakan dua bait yang sangat penting. Di dalamnya terdapat bantahan bagi dua kelompok ahlul bidah. Kelompok pertama adalah kelompok musyabbihah. Mereka yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, mereka yang mengatakan bahwa sifat Allah sama dengan sifat makhluk, dan di sini penulis mengatakan wa jalla an yusabbihahul anam, maha mulia Allah dari diserupakan dengan makhluk. Kemudian yang kedua bait ini memberikan bantahan atau membantah al-mu'attilah, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan alasan bahwa itu akan mengakibatkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah. Ya, padahal kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengatakan bahwa kaifiyahnya adalah merupakan sesuatu yang majhul.
Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu

0: wa ta'ala dari kedua bait ini, apabila kita mau tadaburi dan kita yakini, maka apabila kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi makhluk ciptaannya, ini akan membuat hati kita jadi tenteram, jadi tenang. Ya, kenapa? Karena Rob kita, ilah kita, maha hidup, senantiasa mengurusi makhluk ciptaannya, senantiasa menjaga kita, senantiasa mendengarkan doa-doa kita, ya, senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga dengan demikian, seorang hamba apabila dia mengetahui dua sifat ini, akan menjadikan dirinya senantiasa tentram, tenang, ya. Kemudian yang kedua, juga ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah itu la yanam, sebagaimana disebutkan di bait yang ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tidur, demikian juga seorang hamba dia akan merasa tenang hatinya, karena dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lalai walau sekejap pun juga dari kita sekalian, sehingga dia tidak akan pernah, ya, menganggap bahwa doanya itu sia-sia, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak akan pernah lalai dari doa seorang hamba. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ta'ala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, bi'idznillahi ta'ala, pembahasan bait berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian materi yang disampaikan oleh guru kita, dan karena kita masih memiliki waktu, maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada jemaah sekalian yang memiliki pertanyaan bisa langsung menunjukkan tangannya kalau ada. Dan karena tidak ada, maka akan kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa perbedaan dari nama Allah Al-Ghafar dan Al-Ghafur? Karena kedua nama tersebut memiliki arti maha pengampun. Syukran.
0: Naam, bi'idznillahi ta'ala, sedikit demi sedikit kita bahas. InsyaAllah akan tiba pada waktunya. Ya, barakallahu fikum.
1: Dan kemudian kita bacakan satu pertanyaan terakhir. Bismillah, Ustaz, apakah rutin zikir pagi petang bisa menghindarkan dari gangguan jin, hewan, dan juga santet? Syukran, Ustaz.
0: Naam, bi'idznillahi ta'ala, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan zikir pagi dan petang yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita akan menjadi benteng yang sangat tangguh, yang dapat menjaga seorang muslim dari berbagai macam mara bahaya. Bahkan beliau sebutkan bahwa zikir pagi dan petang itu lebih tangguh daripada benteng Cina yang dapat melindungi mereka dari musuh-musuhnya. Maka zikir pagi dan petang, kata beliau, itu jauh lebih tangguh daripada benteng Cina tersebut. Bismillahi ta'ala, seorang muslim apabila dia mengamalkannya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Wallahu ta'ala ala.
1: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan yang telah dijawab oleh guru kita, dan kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz atas apa yang disampaikan di kesempatan ini. Semoga dapat kita pahami dan baik, dan semakin meningkatkan keimanan kita semuanya. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muad Bin Jabal.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari solatnya, apakah ia harus mengulangi solatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang solat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum solat, lalu ia lupa pada saat solat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi sholatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima sholat tanpa toharah, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima sholat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fajarnya boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallah Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
5: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallah Ta'ala.
7: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
5: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.
8: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.

0: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti bersekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: قدواتنا نبوية نبوية.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
8: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
8: dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
8: dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah, bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
8: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
9: 94,3 FM.
10: Hadrat Sada, yurjal intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang di bandar untuk syum kampungnya juga, nah. Kita bosan di sini makan yang potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu, Pak Andi?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
15: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
14: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
15: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
13: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Hulu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
16: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor

0: 0858-822-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
1: Radio Muadz bin Jabal
2: 94.3 FM.
3: Ustadz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
9: Saya mau nikah, insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
10: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun, walaupun demikian, kita ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya, sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
11: Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu'alam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini, Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap membayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
12: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita. Tas, baju, perhiasan, dan lain-lain. Tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan, Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian, rahimahullah. Ya, istri yang punya

0: penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia, ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Yaitu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik, apalagi ya sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan, kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kepengen beli tas lagi, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allahu a'lam.
1: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya, kan? Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah, yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk kesalahan yang 4 kepada penulis buku itu. Ya, silahkan mau pilih mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau.

0: Alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohuatu, samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai krim. Dan kekinian, saus deep fried chicken. Juga membuka program kebijakan usaha sendiri bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Radio Muad Bin Jabal,

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Assalamualaikum, kefahalu deng.
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
8: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Radio Mu'adh bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Masih bersama kami di Radio Muad Menjabal Kendari 94,3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Sa'ad Al-Ghomidi di Quran surah Al-Kahfi, yang semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin akhir-akhir ini sedang banyak dari kita yang tertimpa sebuah permasalahan, baik itu permasalahan finansial atau mungkin permasalahan terkait dengan pekerjaan atau apapun itu sahabat Muad. Karena memang dalam menjalani kehidupan sahabat Muad, tidak semua yang kita harapkan akan datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan sahabat Muad. Ada saatnya kita diuji dengan kesulitan, diuji dengan penantian, bahkan hingga kegagalan sahabat Muad. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Sabar sahabat Muad bukan berarti kita menyerah atau mungkin diam tanpa usaha. Tetapi kita harus tetap beristiqomah, berikhtiar, dan yakin bahwa setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah yang terbaik. Sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini sahabat Muad mengingatkan kita bahwa kesabaran bukan hanya mendatangkan ketenangan hati, tetapi juga mengundang pertolongan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah memahami pentingnya terkait dengan kesabaran dalam mungkin menghadapi ujian-ujian hidup yang kita hadapi, kita selanjutnya atau mungkin kita hendaknya selalu berikhtiar sahabat Muad. Kita harus selalu memikirkan terkait dengan bagaimana cara menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, ikhlas, dan juga bertakwa sahabat Muad. Dan semoga kita selalu diberikan kesabaran yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap cobaan hidup yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa, yaitu program Al-Arabiyah Baina Yadaik. Yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, yang insya Allah akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang di pertemuan yang ke-13. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
10: Radio Muad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم hadirin pemirsa dan pemirsa Muas TV di mana pun kita berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam pertemuan lanjutan dalam program bahasa Arab kita. Di awal pertemuan ini tentu tidak henti-hentinya kita selalu mengingatkan tentang pentingnya bahasa Arab ini. Harus memasukkan niat yang suci. Kalau kita melihat di luar sana, sebagian masyarakat mereka berbangga dengan bahasa Inggris, bahasa Koreanya dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai seorang Muslim yang betul-betul ingin mendekatkan diri, yang betul-betul ingin menghadirkan kehusyuan

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kita melihat di luar sana sebagian masyarakat mereka berbangga dengan bahasa Inggris, bahasa Koreanya dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai seorang Muslim yang betul-betul ingin mendekatkan diri, yang betul-betul ingin menghadirkan kehusyuan dalam ibadah, yang betul-betul ingin membaca Al-Quran dengan mentadabburi, bukan hanya sekedar membaca tanpa mengetahui maknanya, ataupun ketika kita sholat pikiran kita tidak melayang-layang, maka sudah semestinya kita sekalian harus mempelajari bahasa Arab ini, karena inilah yang digunakan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Seperti kita ketahui, Allah SWT berfirman juga dalam ayat yang lain, bahwasanya Allah menurunkan dengan Al-Quran berbahasa Arab. Tentu, ini semua menjadikan pemicu atau istilah sekarang apa? Buat muster, ya, buat muster untuk apa namanya? Menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Apalagi kalau kita melihat Allah SWT berfirman, qada aflahal mu'minun mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang mukmin. Apa ciri-cirinya? Yang mereka dalam ibadahnya, salatnya mereka khashi'un. Mereka khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya salah satu wasilahnya adalah mengetahui bahasa Arabnya. Mengetahui maknanya. Dan inilah alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan berusaha kembali dengan menggunakan buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Sama-sama kita akan menggali, mengambil bagaimana beliau memasukkan percakapan yang insyaallah mudah khususnya bagi pemulanya. Nah, tafadhal kita akan merujuk dulu seperti yang pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita alhamdulillah baru kita sudah masuk di bab 3. Padahal kita gunakan mikrofon. Nah, ya. Al-hiwar awal. Mana al-hiwar?
4: Percakapan.
3: Nah, percakapan pertama. Nah. Padahal kita baca sama-sama. Ahmad dan Hasan. Wahid. Satu Wahid, Isnin, Selasa. Padahal.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'a. Hal taskunu fi baitin? Askunu na'am. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi syaqqah. Ma rakmu syaqqah? Syaqqatika? Naam. Wa ma rabbu baitika
3: tis'ah. Kita sedikit merajaah untuk mufradnya. Naam. Ma mana baitun?
4: Rumah.
3: Rumah. Ya, kemarin kita sudah ambil baitun rumah. Jama' min bait?
6: Buyutun.
3: Buyutun, mumtaz. Syaqqah?
4: Apartemen.
3: Apartemen. Nah, jamamin syaqqah

0: wasilahnya adalah mengetahui bahasa Arabnya, mengetahui maknanya. Dan inilah alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan berusaha kembali dengan menggunakan buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Sama-sama kita akan menggali, mengambil bagaimana beliau pan yang insya Allah khususnya bagi pemulanya. Nah, tafadhal kita akan merujuk dulu seperti yang pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita alhamdulillah baru kita sudah masuk di bab 3. Tafadhal kita gunakan mikrofon. Nah, ya. Al-hiwar awal. Mana al-hiwar?
1: Percakapan.
0: Nah, percakapan pertama. Nah, tafadhal kita baca sama-sama. Ahmad dan Hasan. Wahid. Satu Wahid. Isnin Selasa. Tafadhal.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu?
0: Naam.
2: Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta?
0: Askunu fi hayyil jami'ah.
2: Hal taskunu fi baitin?
0: Askunu
2: Naam. Askunu fi baitin.
0: Wa hal taskunu fi baitin?
2: La, askunu fi syaqqah. Ma rakmu syaqqah? Syaqqatika?
0: Naam.
2: Wa ma rabbu baitika
0: tis'ah
2: entas
0: ya kita sedikit merajaah untuk enam rumah ya kemarin kita sudah
2: buyutun
0: syaqqah
2: apartemen
0: enam jama min syaqqah

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan adanya gangguan jaringan sehingga untuk kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik di sini kami tidak perdengarkan dan insyaallah akan kami ganti dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an berikut ini. Jadi mari bersama-sama kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Muaz bin Jabal 3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muaz Min Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Halo Sobat Fitness.
3: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
4: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Sudah ada makeup.
4: Iya, Kak. Kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu, weh. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
5: Kini telah hadir Muaz Gym Club. Sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Min Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok badannya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
6: Halo? Iya, halo.

0: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
1: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
0: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
1: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
2: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
1: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
0: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
1: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
0: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
3: Tapi antum kapan pi?
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah bekal untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nabi SAW berdoa, bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Saat setelah pembina membakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat.

0: salat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut pergi ke jalan-jalan dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal, sedang bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Walallahil amharab. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sempalah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Hingga semuanya dihalang.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Cinta kebaikannya seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
1: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu minasyaitonir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz Minjabal 93.

barang siapa yang ingin belajar berpuasa wajalla. Karena belajar berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah wajalla. Karena di dalam doa di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah wajalla, dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah wajalla. Penghinaan diri kepada Allah wajalla. Menghinakan diri kemudian mengagungkan Allah wajalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri dengan pada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang

Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah, wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam satu dalam

dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya beo, hanya himar. Ini sangat merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, beribadah.

0: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

dan menyombongkan diri terhadapnya. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada berbuat jahat. Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir salahnya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan dan harap mereka mendapat dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a.
1: Radiyallahu annahu sami'u fi jaw hadithun hasanun sahihun gharib.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Memiliki aroma yang bisa kalian cium.
6: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma,
5: maka kalian gak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak apapun, seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
7: Fitnah syahwat
5: adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, sehingga membuat orang menikmati dunia, syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والقوامة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: ذلك متاع manusia. Kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
2: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
3: Syaitan arahkan
2: syahwat kita mati syahwat tersebut
1: yang haram.
2: Fitnah syahwat. Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
1: Syahwat.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala selamat selalu menjadi sang kita pertahan Allah Subhanahu tentang budur. Putriku Budur datang didahului oleh suara bagaikan burung berkicau. Dan tatkala aku menengok ke arahnya, ternyata ia berlari ke arahku dengan cepat sambil mengangkat kedua tangannya. Dan aku rasakan seolah-olah ujung jari-jarinya menembus tubuhku. Aku memejamkan mata, memuji Allah atas segala kenikmatan yang banyak ini. Seorang suami dengan seorang putri, kebahagiaan dengan keteduhan. Aku teringat dengan hari itu untuk dibangun hubungan keralu dari maya, yakni ketika aku tahu bahwa Adil datang meminangku. Banyak wanita yang mengharapkannya. Ia memiliki agama dan akhlak yang baik. Selesailah akad pernikahan itu, yakni setelah aku memperoleh izin.

biasa perguruan tinggi. Saya memikir kami masih besar. Cita-cita kami juga banyak sekali. Aku harus menjalani ikatan dinas untuk bekerja di Saudi Arabia. Ia pun berangkat sendirian dan tinggal di negeri asing. Akan tetapi aku ingat bahwa di sini ada suamiku yang menungguku. Ia orang yang baik akhlak dan agamanya. Aku tidak pernah bermimpi atau berangan-angan mendapatkan orang dengan akhlak sebaik itu. Ia orang yang supel, lembut, berwajah ceria, jernih jiwanya, jujur, memberiku rasa kasih sayang yang sejati. Kami sama-sama dipertemukan di negeri asing dan kasih sayang itu barang-barang yang aku menyukainya. Kadang-kadang ia meminta segelas air atau teh, lalu mengiringinya dengan ucapan terima kasih. Aku bertanya kepadanya, "Jangan engkau berterima kasih kepadaku karena melayanimu. Itu adalah kewajibanku terhadapmu." Namun ia begitu membanjiriku dengan kebagusan akhlaknya. Aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena Allah telah menganugerahkan kepadaku seorang suami yang mengusap air mata di negeri asing dan menggantinya dengan sesuatu yang kusukai. Aku memiliki sebaik-baik suami, sebaik-baik ayah, sekaligus sebaik-baik keluarga. Aku sudah masuk bulan-bulan tidak pernah menyusahkanku dengan permintaan atau menyuruhku melakukan yang tidak aku mampu. Bahkan, ia selalu bertanya terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu sedang lembut ke dan mimpi-mimpinya di hari-hariku. Ia sering berkata, "Bila Allah menganugerahkan kepada kita seorang anak, akan kita beri nama Bilal, yaitu seorang putri bagaikan rembulan. Kami menamakannya Budur." Suatu hari aku bertanya kepadanya ketika sedang bermain-main dengan anaknya itu, "Apakah engkau sedih karena yang hadir adalah bukan Bilal?" Suamiku menjawab, "Sesungguhnya ini adalah karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura.' Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki." Quran surat Asy-Syura ayat 49. Yang memberi nama adalah Ia. Yang memberi karunia Budur kepada kita niscaya juga akan memberi Bilal kepada kita insyaallah. Alhamdulillah, naungan kebahagiaan bertambah. Pohon cinta kasih itu pun semakin tumbuh berkembang, termasuk di antara karunia Allah di mana terdapat pengajian para ulama, ceramah-ceramah, dan kajian-kajian intensif, hingga lingkungan belajar pun adalah lingkungan masyarakat terdidik yang saling menasehati dan berbuat kebajikan. Salah seorang temanku di sekolah yang sama-sama mengantar anaknya sekolah memberiku hadiah sebuah kaset dengan sebuah judul, "Wahai Wanita, Pakailah Hijab atau Masuk Neraka." Dengan hanya mendengarkan kaset ini, Allah memberiku hidayah untuk menutup wajahku. Senang bila mendengar azan, ia segera suruh nasihatnya kepadaku ketika aku hendak berangkat ke sekolah, "Engkau adalah pendidik generasi mendatang. Hendaknya engkau bersikap

ikhlas, dan hindarilah menggunjing dan mengadu domba. Kalau ada kebaikan dalam ucapanmu, berbicaralah. Tidak ada kebaikan dalam ucapan yang akan membuatmu menyedih. Sepanjang perjalanan pulang dan pergi, pada umumnya kami selalu mendengarkan kaset salah satu berlalu dengan manis dan indah, bagaikan angin sepoi-sepoi dan semerbak. Pada suatu hari, seperti pada hari-hari yang lain, aku berangkat ke sekolah. Ketika aku keluar dari sekolah usai sholat zuhur, aku melihatnya tidak seperti biasanya. Aku melihat begitu lelah dan loyo. Aku bertanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Aku lemas sekali dan merasa agak pusing." Sesampainya di rumah, aku menghidangkan kepadanya makanan yang ada di rumah. Ia tidak beringsut dari tempat tidurnya. Aku menyuapi dengan tanganku. Lalu aku kembali bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Ia menjawab, "Aku lelah. Lelah sekali dan butuh istirahat." Aku meninggalkannya tidur hingga datang waktu asar. Aku membangunkannya, namun ia tak mampu bangkit. Segera aku menghubungi tetangga dan pergi membawa bersama dengan tetangga ke. Di sana, segalanya bermula dan berakhir. Dokter datang dengan cepat memberitahukan, "Kondisi suamimu lelah, ada semacam radang di kulit otaknya." Kemudian dokter menjelaskan secara rinci, ada dua macam, jenis yang ringan dan yang berbahaya. Aku mendengar berita itu dengan tabah. Aku tidak menyangka bahwa aku akan mengalami hal seperti ini. Hingga jam 1:30 malam, aku sholat dan berdoa kepada Allah. Ia terus pingsan selama 3 hari penuh. Dari mulai zuhur hari Rabu hingga hari Kamis dan Jumat. Hari Sabtu pagi, kondisinya membaik dan siuman dari pingsannya. Ia mulai dapat mengenali bentuk orang-orang yang berkunjung kepadanya. Ketika aku mendekatinya, aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengenalku, wahai Adil?" Ia menjawab, "Tidak." "Apakah engkau juga tidak kenal dengan Budur?" Kemudian ia menjawab, "Apakah ia putriku?" Segera aku tambahkan, "Aku ibunya Budur." Ia segera tersenyum dan berkata, "Kalau begitu engkau istriku." Aku pun menangis terseduh-seduh. 3 hari yang lalu, bagaimana kondisinya, ingatannya, akalnya, dan pertanyaannya tentang diriku. Sekarang segalanya telah berubah. Ia tidak mengenal sampai orang yang paling dicintainya selama ini. Ia tidak mengenal istri dan putrinya. Aku lama sekali berpikir dan tidak pernah lupa berzikir kepada Allah. Dan aku tergugah oleh suara imam ketika membaca Al-Quran. Seolah-olah ia berbicara kepadaku. "Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ambillah pertolongan dari kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah telah bersama orang-orang yang sabar. Aku mengikuti bacaan ayat, dan kala itu juga air mataku berderai, dan aku pun sadar bahwa

termasuk orang yang disapa dalam ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berita gembira orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami di sini di tanah perantauan dengan kehilangan suami betul-betul merupakan musibah. Siapa yang akan mengantarku ke rumah sakit menemuinya nanti? Siapa yang pergi bersamaku? Betul-betul dalam keterasingan, dan keterasingan yang berat, terutama bagi seorang wanita yang lemah sepertiku. Seorang diri di rumah, tanpa saudara, tanpa ayah dan tanpa suami. Pada hari Ahad, aku berusaha menyembunyikan kesedihanku. Aku pergi bersama salah seorang teman suamiku, bersama istrinya. Hari itu kebahagiaanku tak dapat digambarkan, dan kebahagiaanku tidak ada batasnya. Suamiku sudah mulai mengenalku dan sudah mengenal siapa saja yang menjumpainya. Ia berusaha memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Semua yang mengunjunginya mencoba mengenalkan diri. Ia mengenal dan tersenyum kepadanya. Akan tetapi ia tak mampu mengingat nama-nama mereka. Adapun aku sebagai istrinya dan ibu dari anak-anaknya, ia langsung mengenalku begitu melihatku, lalu memanggil namaku dan tersenyum kepada aku. Seolah-olah aku belum pernah merasakan arti kebahagiaan kecuali pada saat itu. Seakan-akan aku belum pernah mendengar namaku melalui lisannya kecuali pada kali itu saja. Ia meminta kepada aku untuk membantunya berwudu dan melakukan sholat yang selama ini tertinggal. Nuraninya adalah azan dan ucapannya adalah sholat. Kejadian demi kejadian pun dengan cepat berlalu. Pada hari Senin, ia dipindahkan ke ruangan isolasi karena virus telah tersebar pada tubuhnya dan panas tubuhnya meningkat. Hari itu menjadi hari yang bersejarah baginya. Pada hari itu aku mengunjunginya dari jam 3 hingga jam 5 dan dari jam 7 hingga jam 9. Dan Allah menghendaki diriku untuk bersamanya dari jam 3 hingga jam 9. Aku meletakkan kompres di wajah, tangan dan kakinya. Akan tetapi panasnya tetap meningkat. Aku mulai membaca Al-Quran dengan suara terdengar olehnya. Ketika aku berhenti sejenak untuk meletakkan kompres di atas kedua tangannya, ia berkata, "Nyalakan saja tape recorder untuk merekamnya." Aku gembira dan berkata, "Engkau ingin mendengar bacaan Al-Quran, wahai Adil?" Ia menjawab, "Tentu saja." Aku melanjutkan membaca Al-Quran hingga datang waktu kunjungan kedua. Datanglah berkunjung sebagian teman dan rekan-rekannya. Di antaranya seorang teman yang konsekuen dengan ajaran Islam, yang juga menyukai dan mencintainya. Ketika melihatnya, suamiku tampak begitu gembira. Ia mengulurkan tangannya untuk menyalaminya. Tetapi kegembiraanku lebih besar lagi. Aku pun mengulurkan tanganku dengan cepat dan menyalami suamiku itu. Dan ternyata adalah salam dan jabatan tangan terakhir dengannya.

0: aku pulang ke rumah dalam keadaan hati kosong. Jiwaku merasa sendu. Aku amat sedih, sedih sekali. Aku memohon ketabahan dari Allah. Seiring dengan berjalannya waktu, datanglah fajar di hari Selasa. Muazin mengangkat suara, mengumandangkan azan. Adil membuka kedua matanya dan duduk tanggung di atas tempat tidurnya. Kedua matanya memandang ke arah langit. Kemudian ia kembali menurunkan badannya dan menutup kedua matanya. Ruhnya naik ke haribaan Allah. Setiap manusia memiliki akhir kehidupan. Akhir kehidupannya telah tiba pada hari ini. Pagi harinya ia masih menjadi penduduk dunia. Di sore harinya ia telah menjadi penghuni akhirat. Di pagi harinya, aku mencari orang yang mau mengantarkanku ke rumah sakit. Salah seorang tetangga secara sukarela mengantarkanku bersama istrinya. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi pada diri suamiku akibat panas yang terus menerus. Kami sudah berada di samping rumah sakit. Tetanggaku berkata, "Tunggulah di sini, biar saya bertanya tentang keadaannya." Tetanggaku pergi cukup lama, atau hanya perasaanku saja yang demikian? Aku tidak mampu bersabar menunggunya. Ketika aku berniat masuk ke rumah sakit, tiba-tiba ia datang dengan menundukkan kepala. Ia berkata, "Suamimu sudah meninggal dunia. Bersabarlah." Aku bertanya, "Apakah mereka sudah membawanya pergi dari sini?" Ia menjawab, "Belum." "Kalau begitu, aku harus melihatnya." Aku memaksakan keinginanku tersebut. Kami pun pergi bertiga. Sementara aku sendiri mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku berjalan dengan segera mempercepat langkah menuju kamarnya. Dan ternyata ia sudah membocor di atas kasur dan ditutup dengan kain. Aku membuka penutup kain itu. Ternyata wajahnya penuh dengan ketenangan dan kabar gembira. Aku tidak sadar kecuali mengecup keningnya. "Selamat masuk surga dan bertemu dengan bidadari." Para petugas kesehatan mereka menyuruhku keluar. Sedang lisanku mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Benturan cobaan pertama itu begitu kuat. Rasa sakit pun demikian besar. Akan tetapi aku berharap pahala dari musibahku itu. Kami mengebumikannya di sini, di tanah yang dia cintai. Aku merasa terhibur dengan banyaknya para pelayat di sekitarku. Mereka menghitung-hitung kebaikannya. Bagaimana ia menjaga sholat. Aku memuji Allah atas penutup kehidupan yang baik itu. Aku memikirkan keadaan hidup di dunia ini. Bila ia memberi, pasti akan mengambilnya lagi. Bila ia memberi kegembiraan pasti akan membuat menangis. Bila ia menyenangkan pasti akan memberi kesedihan pula. Hanya beberapa saat saja aku berada di antara kegembiraan dan kesedihan, antara senyuman dan air mata. Hari ini keterasingan kembali kepada diriku, dan aku kembali kepada kesendirianku. Aku kehilangan Adil, namun Rob Adil tetap kekal adanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku dan juga putriku Budur. Dialah yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam berbincang kepadamu bahwa kewajiban mereka adalah mencerai beraikan yang selama ini engkau kumpulkan. Maka dengarlah beritanya, waspadalah terhadapnya karena ia telah memberi nasihatnya. Perhatikanlah dirinya, niscaya akan engkau dapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan pelajaran dari Allah. Apakah engkau pernah melihat satu hal yang baru yang tidak pernah rusak adanya? Dan apakah engkau pernah mendengar kejernihan yang tak pernah keruzatnya? Ikhwat aliman, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah yang baru saja telah kita dengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, al-hira wal-harira wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umulid dunia wa dinu. Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang enggak pernah berhenti, di mana jantung kita masih berdetak dan di mana derap kaki ini terus melangkah, maka di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terpenting adalah nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk berusaha menjadi wanita yang saleha, wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang terus mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuannya kita selenggarakan kajian ibu-ibu sekalian, di samping laki-laki dan bapak-bapak juga boleh ikut, karena bisa disampaikan ke keluarga wanitanya maupun bagi dirinya juga bermanfaat, karena pada dasarnya al-wabil sayyib ini sangat bisa dan indah dipelajari dan dinikmati oleh siapapun. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan al-wabil sayyib pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Dan kita sedang membahas tentang kesabaran. Karena Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan bahwa secara garis besar kehidupan, sikap itu tinggal kita bagi menjadi tiga sikap aja, atau kehidupan itu tinggal kita isi menjadi tiga hal saja. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Dan yang ketiga, beristighfar. Nah, kita sedang membahas tentang kesabaran. Kita sedang membahas kesabaran. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa hidup ini kalau nggak mendapatkan kenikmatan, maka mendapatkan ujian dan musibah dari Allah. Dan cara menyambut sebuah musibah atau ujian, cara merespon musibah atau ujian adalah dengan bersabar. Dengan bersabar. Dan menerima ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang apa sih itu sabar gitu loh. Oke. Aku harus sabar. Tapi kan pertanyaannya yang sering dibingungkan oleh ibu-ibu dan juga bapak-bapak sebenarnya, dan semua anak muda juga bingung seringkali dengan hal ini. Kita tuh seringkali tahu kesabaran itu secara global. Sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak, sabar bun, sabar bun, sabar bun. Tapi gak ngerti juga apa yang dimaksud dengan kesabaran. Oke, aku harus sabar, terus aku harus gimana nih gitu loh. Kan itu seringkali yang terjadi. Dan akhirnya nasihat kesabaran itu gak efektif. Karena yang dinasihatin gak ngerti juga gimana caranya atau apa yang harus aku lakukan sehingga dengan aku melakukan ini aku menjadi orang sabar dan berhak mendapatkan seluruh keutamaan yang Allah sebutkan untuk orang yang sabar. Seluruh ganjaran yang Allah sediakan buat orang yang sabar. Nah, Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan gimana sih jadi orang yang sabar dan seperti apa kesabaran itu. Dan apa arti dari kesabaran. Beliau menyatakan bahwa sabar itu yang pertama, habsun nafsi anittasakhuti bil maqdur. Sabar itu artinya menahan diri. Menahan jiwa. Menahan nafsu. Anittasakhuti bil maqdur. Dari sikap kecewa, benci, marah, dan gak terima terhadap apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang pertama. Menahan diri, menahan jiwa kita, menahan nafsu kita dari sikap atau dari kemarahan, kekecewaan, ketidakterimaan sebuah hal yang Allah telah takdirkan untuk kita. Karena sekali lagi sebelum kita bahas lebih lanjut, sabar itu kan secara bahasa menahan, memang menahan. Nah, makanya yang pertama ini nahan diri, nahan jiwa, nahan nafsu, agar jiwa ini menerima gitu loh, agar jiwa ini gak komplain, tetap terkendali walaupun keinginannya gak terwujud, walaupun harapan dan ekspektasinya itu gagal, walaupun yang terjadi di luar keinginannya, atau simpel aja walaupun dia gak suka gitu loh. Aku gak suka banget nih kayak gini nih. Tapi Allah sudah takdirkan ibu-ibu. Ini yang aku takutkan dalam rumah tanggaku akhirnya terjadi juga. Tapi Allah sudah takdirkan. Bersabarlah. Gimana dong? Tahan diri itu. Tahan nafsu itu. Tahan jiwa kita itu. Sehingga jiwa kita dan diri kita menerima apa yang Allah takdirkan itu. Gak marah, gak kecewa. Apalagi depresi, stres, Enggak, bukan itu. Apalagi merespon dengan maksiat, buruk sangka kepada Allah, nyalahin Allah. Kenapa lo kasih aku seperti ini, gitu kan ya? Hadirin Allah muliakan, apa salah saya? Kalimat-kalimat gitu loh ibu-ibu, ya masih sering kita dengar di masyarakat. Ketika seseorang gak terima terhadap sebuah takdir Allah, lalu dia ngikutin kemauan hawa nafsunya itu untuk melawan, untuk berontak, untuk nyerang sana, nyerang sini. Sedangkan kita tahu bersama surat Yusuf 53 yang sering kita bawakan, surat Yusuf 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Aku enggak membenarkan jiwaku, enggak membela jiwaku dan nafsuku. Karena nafsu itu senantiasa mengajakku pada kejahatan. Nafsu itu senantiasa ngajak pada keburukan. Nafsu itu senantiasa ngajak kepada kemaksiatan, keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku itu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nah, nafsu yang seperti ini kan harus ditekan, ibu-ibu sekalian. Harus dijagain, harus dipagerin, harus ditahan. Karena nafsu kita ini sukanya ngebrontak, nafsu kita ini sukanya ngelawan, nafsu ini tuh selalu ngarahin kita ke hal-hal yang buruk-buruk. Nah, gimana jadi orang baik? Gimana jadi orang sabar? Ya ditahan tuh nafsu, ditahan. Nah, menahan bahasa Arabnya sabar, sabar, sabar. Itu poinnya. Jadi dari sini kita bisa tarik pelajaran bahwa sabar itu bukan hanya terlihat diam, padahal di dalam ini bergemuruh dan gak terima, udah marah-marah, kesal. Enggak, sabar itu luar dalam, jamaah sekalian. Di dalam tuh nafsu itu dikontrol, dikendalikan, ditahan agar dia tunggal liar, agar dia tuh enggak liar. Itu jemaah. Ingat, nafsu kita ini senantiasa ngajak kepada keburukan, makanya enggak boleh dibiarkan gitu aja. Enggak boleh didiamkan itu nafsu. Akhirnya jiwa kita rusak nanti. Hati kita kotor. Makanya harus dihabis, harus ditahan. Gak boleh buruk sangka sama Allah. Itu nafsu itu selalu ngajak kita buruk sangka sama Allah, ngajak kita meyakini Allah itu jahat, mengarahkan kita berpikir Allah itu pelit, Allah itu gak adil. Kenapa hidup gue begitu gak adil? Ah, itu udah nafsu udah. Kenapa suamiku terus yang dibela? Kenapa mama selalu begini? Ah, itu kan. Aku terus yang disalahkan. Ah, itu keliaran-keliaran hati gara-gara hawa nafsu kita. Keliaran-keliaran hawa nafsu kita yang ada dalam hati kita itu. Nah, itu harus dijaga. Harus ditahan baik-baik. Sehingga tuh hati kita itu prinsipnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan orang sabar. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 156. Bahwa semuanya ini hakikatnya milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Al-Baqarah 156. Dan itulah orang-orang yang sabar. Wabashshiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ini? Poinnya. Jiwa itu yakin bahwa innalillah

Kalau kita baca ayat, baca Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah itu bersama, atau sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu artinya bahwa Allah bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Kemenangan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Keberuntungan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Itu poin. Sehingga dia enggak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa menerima apa yang Allah tetapkan untuk dia. Sehingga dia enggak benci musibah atau ujian yang Allah takdirkan pada dia. Dia enggak benci. Karena dia tahu itu berasal dari Allah yang maha sayang sama dia. Walaupun rasanya pahit, pasti banyak hikmah di balik itu semua. Dan dari sini kita bisa pelajari bahwa untuk bisa sampai titik tidak membenci apa yang Allah takdirkan tidak membenci apa yang Allah tetapkan atau tidak membenci ketetapan Allah, tidak membenci takdir Allah, seseorang itu butuh perjuangan. Nggak bisa, sulit sekali bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan, enggak. Orang itu butuh menahan, menahan, menahan, dan menahan nafsunya, jiwanya. Jadi ketika banyak orang mau, tapi berat Ustaz, iya berat, berat. Makanya kata Nabi, Pak, wasabru dia, asabru dia, cahaya yang panas. Ini gak mudah. Tapi disitulah kemenangan berada. Disitulah pertolongan itu datang. Dan bersama mereka lah Allah Subhanahu wa taala bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dan para ulama, habsul lisan ani syakwa. Setelah menahan nafsu dan menahan jiwa ini, sabar berarti menahan lisan dari mengeluh, syakwa, mengeluh, menahan lisan dari semua kata dan kalimat yang tidak Allah ridhoi. Dan diantaranya berkeluh kesah. Itu orang yang sabar. Makanya coba kita buka lagi 155-156 dari Al-Baqarah. Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, di akhir ayat ke-155, Allah berfirman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Kita buka 156. Alladzina idza asabathum musibatum qalu

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika diberi musibah, dikasih ujian, yang meluncur dari lisan mereka, yang mereka ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mereka ucapkan itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ibu-ibu sekalian. Mereka enggak mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Mereka enggak berkeluh kesah. Mereka enggak mengedepankan curcol atau curhat-curhat yang tidak produktif. Kalau mereka menceritakan itu untuk cari solusi. Ingin memang. Tapi orang sabar itu menahan. Ingin rasanya lisan ini menumpahkan semuanya. Ingin rasanya jempol ini bertindak, mengetik kata-kata yang tidak baik. Tapi orang-orang yang sabar itu menahan. Menahan. Karena arti dari kesabaran adalah menahan lisan atau menahan jempol sekarang. Hadirin Allah muliakan. Jadi, ketika sebagian pihak punya pandangan atau punya pola, biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya, biarkan dia keluarkan dan sampaikan isi hatinya, kan gitu ya. Sebagian ibu bilang perempuan tuh harus gitu, harus dikeluarin baru lega. Ya namanya juga wanita Pak Ustadz, harus dikeluarin biar tenang. Pak, wanita itu memang harus dikeluarin. Atau biarin, keluarin aja, keluarin, keluarin, keluarin. Terus apa yang mau disampaikan? Jamaah, ternyata pola seperti itu justru berseberangan dengan kesabaran. Sabar itu justru menahan, bukan dikeluarin semua. Sabar itu artinya menahan lisan, bukan menumpahkan semua unek-unek, bukan menumpahkan semua isi hati, bukan menceritakan semua yang mengganjal selama ini di dalam perasaan, bukan. Justru inti arti dari kesabaran itu nahan. Nahan. Tapi kalau nggak dikeluarin, nggak plong, Ustadz. Rasanya sakit, masih ada yang ganjel. Hadirin, itu intinya. Nabi SAW mengatakan, wasabru dhiya, sabar itu tuh dhiya, berat emang. Tapi nyesek itu memang proses yang harus dijalani. Hadirin ya Allah muliakan, ibu-ibu sekalian. Lalu kita coba jawab dengan jujur. Kita yang punya pola seperti ini selama hidup kita, emangnya kalau udah ditumpahkan tuh unek-unek jadi tenang? Enggak juga. Jadi plong? Enggak. Plong di detik itu. Lalu berikutnya, nyesek lagi. Bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Karena hadirin ibu-ibu dan jamaah sekalian, plong, tenang, nyaman, itu bukan dengan cara menumpahkan isi hati, bukan mengeluarkan unek-unek. Tapi Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Ketenangan, plong, kenyamanan, bukan dengan menumpahkan semuanya, bukan dengan mengirim WA panjang kali lebar, lalu mengungkapkan kekecewaan demi kekecewaan kita, lalu tak jarang kata-kata yang gak etis, kata-kata kotor, atau nama-nama binatang kita libatkan dan sertakan. Coba tanya diri kita pada saat setelah kita melampiaskan dengan WA atau dengan email atau dengan lisan langsung, emangnya tenang? Gak ada orang tenang seperti itu. Justru masalah semakin pelik, masalah semakin ribet. Dan alih-alih tenang, semakin sesak dada ini, jamaah. Karena ketenangan itu mengingat Allah. Adapun menumpahkan semua perasaan, menceritakan unek-unek, itu muaranya adalah mengingat makhluk. Dan Al-Imam Ibn Aun mengatakan, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia, mengingat makhluk, itulah inti dari penyakit hati. Dan mengingat Allah adalah obat dari itu semua. Makanya, hadirin Allah muliakan, kalau kita kembali ke poin yang pertama kali, tahan nafsu kita, tahan jiwa kita. Gimana caranya? Dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Dan dengan nafsu kita ditahan, jiwa kita ditahan, dengan mengingat Allah, lisan kita ini akan berhasil juga ditahan, biidznillah. Karena semuanya tergantung yang pertama nih, jamaah. Ibu-ibu gak akan bisa nahan lisan kalau ibu-ibu belum berhasil menahan nafsu dan menahan jiwa ini. Dan menahan nafsu dan jiwa itu dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah. Bukan dengan melampiaskan unek-unek. Makanya coba perhatikan deh, kalau ibu-ibu udah curcol 1 jam, 2 jam, emangnya selesai masalah? Emangnya hati jadi tenang? Terkesan tenang ya. Udah plong setelah gue cerita semua sama lo. Hingga itu bukan plong, terkesan plong. Coba kita lihat. Pas bubaran, pas balik lagi ke rumah, kembali deg-degan. Pas ketemu orang yang kita anggap bermasalah itu, mau suami kek, mau orang tua, mau kakak, mau adik, atau mau wanita lain misalnya, kita jadi lepas kontrol lagi. Karena solusinya bukan itu, jamaah. Solusinya adalah kembalikan kepada Allah. Mengingat Allah, lihat, makanya kita buka lagi Al-Baqarah 155. Apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sabar? Yang diucapkan adalah 156, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang isinya adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Ini kalimat yang isinya mengingat Allah. Bahwa kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga. Arti dari kesabaran adalah habsul jawarihi anil ma'siyah. Menahan tubuh ini, menahan fisik ini dari maksiat, dari dosa. Jadi menahan anggota tubuh kita dari maksiat. Dari maksiat. Mbak, kamu mau kemana, mbak? Aku mau labrak dia. Itu bukan ciri orang yang sabar. Orang yang sabar akan nahan tubuhnya akan menahan fisiknya dari maksiat. Dia gak mau bermaksiat kepada Allah. Karena dia tahu maksiat itu bukan solusi. Maksiat itu bukan solusi. Justru maksiat akan membuat masalah semakin ribet, ibu-ibu. Maksiat akan membuat musibah itu semakin terasa berat. Maksiat itu akan membuat ujian itu semakin besar. Bukan solusinya. Solusinya itu ibadah, bukan maksiat. Karena gak sabar dengan perlakuan suami, akhirnya buka komunikasi dengan laki-laki lain. Mulailah maksiat diawali. Selesai masalah? Enggak. Tambah parah masalah. Hati tenang? Enggak. Itu pelarian, pelampiasan. Enggak ada ketenangan di situ. Itu bukan orang-orang yang sabar. Ingat, kemenangan, pertolongan itu bersama kesabaran. Berarti enggak akan ditolong sama Allah kalau cara kita begitu, ibu-ibu. Anda yang marah, ribut sama suaminya, lempar handphone, lempar barang. Apakah itu menjadi solusi? Enggak juga. Marah sama anak, anaknya dicubit. Kadang-kadang anak dipukul. Anak ditampar. Apakah dengan menampar anak, masalah jadi selesai? Tambah parah. Anak jadi trauma. Dan traumanya bukan 1-2 minggu, bertahun-tahun. Dan kita sendiri yang ribet juga nantinya. Di selain kita berdosa, maksiat itu menjebak, ibu-ibu. Jangan mau percaya sama syaitan. Solusinya itu ibadah, amal soleh, bukan maksiat. Ada sebagian ibu-ibu atau wanita ketika gak terima dikasih ujian setelah hijrah, gak terima dikasih musibah setelah hijrah, akhirnya diputuskan dia buka hijabnya, dia buka khimarnya, dan dia kembali berpenampilan terbuka karena dia kesal, dia marah. Emangnya solusi? Emangnya dengan itu Anda jadi tenang? Enggak, itu tambah parah. Tapi karena kotornya hati kita dan sakitnya hati kita, terkesan pada saat itu gak terasa apa-apa. Hadirin, kalau kita punya sakit gula nih, gula itu kita terluka kayak gak rasa sakit apa-apa loh. Tapi apakah benar-benar kondisi kita baik-baik aja? Justru tambah parah. Cuman terkesan saat itu kita gak terasa apa-apa. Ada orang lagi mabuk dipukul, dia merasa sakit? Enggak. Tapi apakah artinya dia baik-baik aja? Justru tambah parah. Ada banyak cara seperti itu. Ada sebagian ibu-ibu merasa kecewa, tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Akhirnya dia pulang malam. Ketika ditanya, kenapa sih kamu pulang malam? Aku gak pulang malam, Pak Ustadz. Aku pulang pagi. Ya tambah lebih parah juga. Ya udah, kenapa pulang pagi? Aku lakukan ini biar suamiku itu nyariin aku. Biar suamiku itu perhatian sama aku. Terus dapat? Enggak. Ya sama, betul kan? Bukan begitu caranya. Justru tambah berantakan. Pas keluar ketemu laki-laki lain, pelampiasan lagi. Udah deh. Menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah. Kalau gak dapat perhatian suami itu, tahajud, ibu-ibu. Sujud, doa sama Allah. Biar Allah bolak-balikan hati suami kita dari yang gak perhatian jadi perhatian. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Yang membolak-balikan hati itu Allah. banyak di antara kita, banyak di antara wanita itu untuk dapat perhatian, untuk mendapatkan kedekatan kembali dengan suaminya, dia justru lebih suka ngikutin syaitan buat yang aneh-aneh. Padahal niatnya baik, cuma pengen dapat perhatian aja. Tapi buat yang aneh-aneh. Dan itu bukan solusi, itu bisikan-bisikan syaitan. Al-haqqu min rabbika. Allah berfirman itu, kebenaran itu berasal dari Allah, bukan dari syaitan. Artinya, bisikan syaitan udah pasti gak benar. Kenapa diikutin? Udah pasti gak benar. Kebenaran itu dari Allah. Kalau pengen tahu kebenaran, buka Al-Quran. Loh kok bisikan syaitan diikutin? Allah yang udah mengatakan bahwa kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Kan itu hadirin. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 60. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi udah deh. Jangan bermaksiat. Dan orang yang bermaksiat, apalagi sebagai pelampiasan, itu menunjukkan dia gak sabar. Ada banyak, sebaliknya ada banyak misalnya suami selingkuh. Kenapa mas selingkuh? Ya habis suami saya begini Pak Ustadz. Istri saya begini Ustadz. Ya hadapi sabar, bukan dengan selingkuh. Selingkuh tidak menyelesaikan masalah. Atau sebaliknya suaminya selingkuh, istrinya selingkuh lagi. Emangnya dia doang yang bisa? Gue juga bisa. Ini bukan tentang siapa yang bisa, ibu-ibu. Ini tentang ketenangan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Emangnya akan bahagia di dunia akhirat dengan cara demikian? Gak bakalan. Dan anak-anak juga jadi rusak nantinya. Tahan diri kita, tubuh kita, fisik kita dari maksiat. Dan kalau kita bisa melakukan tiga hal ini, maka kita berhasil jadi orang yang sabar. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, famadaru sabri ala hadhil arkani thalatha. Dan esensi dari kesabaran itu ya tiga hal ini. Arti dari kesabaran ya tiga hal ini. Menahan nafsu dan jiwa kita, menahan lisan, dan menahan anggota tubuh dari maksiat. Itu poinnya. Dan itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Karena sabar secara bahasa adalah menahan, bukan melepas, bukan membiarkan, bukan ditumpahkan, bukan membalas. Sabar itu menahan, menahan nafsu dan jiwa kita agar bisa menerima apa yang Allah takdirkan, menahan lisan dari keluh kesah dan seluruh kalimat dan kata yang haram yang Allah gak ridhoi. Yang ketiga, menahan anggota tubuh dari maksiat. Allah Ta'ala alam islam. Itulah arti dari kesabaran. Jadi lo harus jadi orang yang sabar. Lo pasti bisa. Sering kita dengar nasihat ini. Berarti artinya lo gak boleh maksiat. Itu poinnya. Jadi orang tuh kadang-kadang gak nyambung. Udah dinasihatin untuk sabar, tetap aja maksiat. Arti sabar tuh jangan maksiat. Itu salah satu artinya. Jelasin ya. Jadi artinya kamu harus sabar. Itu artinya kamu jangan maksiat. Itu mananya. Kok malah maksiat? Tambah parah masalah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Muhammad. Dan ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Alamin. Afan Ustaz ingin bertanya mengenai kajian. Bagaimana cara menghadapi atau menyikapi suami yang sering marah-marah Ustaz? Terkadang hati kesal dan ingin membela diri. Jazakallah khairan. Terima kasih. Terapkan kajian ini. Tahan nafsu kita. Emang nafsu itu pengen ngejawab aja. Jangankan suami marah, suami nggak marah aja, nafsu kita sebagai istri pengennya ngejawab, pengennya ngedebat. Apalagi kalau suami udah marah dan marahnya nggak jelas pula. Waduh, pengennya dijual gue beli deh Pak Ustadz. Tapi apakah akan menjadi solusi? Enggak. Sabar tuh, nahan. Tahan. Lalu respon dengan baik, minta maaf. Minta maaf. Jangan dilawan. Apalagi suami lagi marah-marah. Udah minta maaf aja. Nggak akan mengurangi derajat kita di sisi Allah kok. Justru akan membuat kita lebih tinggi. Kalau kita ya, kalau kita benar, kalau kita salah, ya nggak ada alasan untuk nggak minta maaf. Udah nggak, aku salah aja. Ya aku salah. Terus jaga lisan, jangan kepancing lisan. Ini lisan ibu-ibu kadang-kadang gampang terpancing. Salah Pak Ustadz, bukan kadang-kadang, sering, oke, sering terpancing. Jangan, diam aja. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ingat, pertolongan itu bersama kesabaran. Kemenangan itu bersama kesabaran. Bukan banyak-banyak merespon, bukan. Terkadang hati kesal dan ingin membela diri. Jamaah, membela diri dengan konteks seperti ini. Konteks seperti ini ya. Kita nggak bicara bela diri secara umum, tapi konteks seperti ini, apalagi suami dan istri, itu tidak ada jaminan ditolong oleh Allah. Nggak ada jaminan. Yang ada jaminan adalah sabar. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ibu dari dua anak berusia 29 tahun. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Apabila saya ditunjukkan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi oleh suami, dan suami lebih memilih untuk menceraikan istrinya, tetapi karena terhalang oleh keempat orang tua yang tidak setuju perceraian, akhirnya kami hanya pisah rumah, pisah kota tanpa perceraian, tapi tidak bisa dibilang rujuk karena suami kelihatan sekali membenci istrinya yang memergoki dan akhirnya memilih tinggal di luar kota agar dekat dengan selingkuhannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah proses sabar yang saya lakukan demi anak dan orang tua ini diterima oleh Allah? Karena saya pun tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri kepada suami. Dan pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan diri bahwa sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah itu adalah sebuah ujian ataukah sebuah petunjuk untuk saya melepaskannya? Ya, hadirin Allah muliakan. Yang pertama nih jamaah. Jangan melakukan sesuatu karena manusia. Apalagi ini masalah hal yang besar, yaitu pernikahan atau mempertahankan pernikahan atau bercerai, mau mempertahankan atau mau menyelesaikan dan mengakhiri pernikahan. Jadi memulai pernikahan, mempertahankan pernikahan atau mengakhiri pernikahan, jangan karena makhluk. Lakukan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, coba jemaah catat hadis ini, kata Nabi SAW, man a'ta lillah, barang siapa yang memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan barang siapa yang menahan karena Allah. Lawan dari memberi ya, mana'a. Jadi kalau dia ngasih itu karena Allah, kalau dia gak ngasih itu pun karena Allah, bukan karena dia benci. Wa ahabba lillah, dan dia mencintai karena Allah, atau dia mencintai untuk Allah. Wa abghadha lillah, dan dia membenci itu karena Allah. Jadi dia mencintai karena Allah, dia benci pun karena Allah. Wa ankaha lillah, dan dia menikah menikahkan itu pun karena Allah. Lihat nikah, menikahkan itu karena Allah, bukan karena harta, bukan sebatas karena fisik. Faqad istakmala imanuhu, maka imannya telah sempurna, kata Allah. Hadis ini hasan. Jadi hadirin Allah muliakan, hadis ini membuka mata kita bahwa pernikahan dan yang berhubungan dengan pernikahan itu dilakukan karena Allah. Kita menikah karena Allah. Kita pertahankan pernikahan kita itu karena Allah. Dan kita akhiri pernikahan kita jika memang Allah yang meminta kita demikian, atau ketentuan Allah yang menyuruh kita demikian, bukan karena kita sakit hati, bukan karena kita benci, bukan karena kita kecewa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mengakhiri pernikahan kita, coba tanya deh, tapi aku gak tahu Ustaz apakah ini karena Allah atau tidak, apakah Allah ridho atau, tanya guru kita, tanya Ustaz-Ustaz kita, yang benar gak nih arahnya bercerai. Kalau mereka bilang jangan bercerai karena ini dalilnya demikian, jangan bercerai, perjuangkan. Dan yakin Allah akan kasih keberkahan. Tapi kalau memang ini arah dari Allah dan Rasulnya, ya udah bismillah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua jemaah yang Allah muliakan, pisah rumah, apalagi pisah kota dalam kondisi sedang bermasalah, itu sangat tidak direkomendasi. Tidak direkomendasi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat pertama, bukan surat At-Talaq ayat pertama hadirin. Allah berfirman, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Ini ayat panjang ya, kita sebutkan potongannya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah yang merupakan Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian itu keluarkan istri kalian dari rumah kalian. Jangan keluarkan istri dari rumah. Wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, dan jangan sampai istri kalian keluar dari rumah kecuali karena telah melakukan perbuatan keji yang jelas, perselingkuhan, zina, perbuatan keji. Itu pengecualian. Kalau enggak, jangan keluarkan dari rumah. Jangan keluarkan istri kalian dari rumah, dan jangan biarkan dia keluar dari rumah. Apa pesannya ibu-ibu sekalian? Ketika ada masalah, jangan pisah rumah. Itu hanya membuat masalah jadi ribet, jadi panjang, dan peluang berantakan lebih besar daripada peluang islah. Peluang dipermainkan syaitan lebih besar daripada jika kita tetap satu rumah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam kehidupan hadirin, sunatullahnya ada dua orang saling benci. Saling benci. Lalu dimasukkan ke kamar atau sel yang sama, dan hanya ada dua orang ini aja. Maka peluang mereka berdamai dan nanti jadi teman itu jauh lebih besar daripada peluang mereka tetap ribut. Ada kemungkinan mereka tetap ribut, tapi peluang dan data di lapangan itu lebih banyak jadi temannya. Karena setiap hari ketemu, yang awalnya gak mau bicara, mau gak mau kan bicara. Makanya kan kata masalah itu dihadapi. Kita jangan pernah cari masalah. Kata Nabi, jangan berharap ketemu dengan musuh. Jangan pernah minta masalah. Tapi kalau Allah kasih masalah, hadapi dengan minta pertolongan Allah. Wa idza laqitumuhum fasbiru, kata Nabi SAW, kalau kalian Allah takdirkan bertemu, hadapi dengan kesabaran. Hadapi. Bukan satu di mana, satu di sini, itu tambah parah jemaah. atau peluang tambah parah itu semakin besar. Itu yang perlu kita camkan. Ini nggak ideal. Dan ini bukan, nggak sehat pernikahan seperti ini. Dan juga buruk buat anak-anak. Coba selesaikan. Dan yang berikutnya sekali lagi, tadi ada kalimat jemaah sekalian bahwa suami itu benci istrinya yang memergoki dia. Itulah apa salah satu alasan mengapa ulama kita meminta kita itu untuk tidak mencari-cari kesalahan, menjadi detektif untuk suami kita, memergoki dengan sengaja, mengoprek-oprek handphone dan seterusnya. Ibu-ibu, salah tetap salah loh, selingkuh tetap selingkuh, dosa tetap dosa. Tapi memergoki dengan sengaja, sengaja buka-buka handphone suami, itu bukan solusi dari sebuah masalah. Ulama kita mengajak kita cari solusi, bukan membuat masalah tambah ribet. Suami yang seperti itu jelas salah. Tapi kan pertanyaan, apa solusinya? Solusinya adalah, jemaah sekalian, baik istri, apalagi suami, segera bertobat kepada Allah. Bertobat. Dan gak masalah istri mulai duluan. Kalau istri mulai duluan, kata Nabi, paling mulia di sisi Allah. Bangun komunikasi lagi sama suami. Mulai aja, jangan gengsi. Maka istri akan jadi lebih mulia daripada suami. Lebih Allah cintai. Ajak bicara baik-baik. Ajak. Mari pertahankan rumah tangga kita karena Allah. Taubat dan mulai dari diri kita. Jadikan anak-anak menjadi trigger. Bukan karena anak-anak semata. Tapi kita punya tanggung jawab di sisi Allah untuk mendidik anak-anak. Rusaklah anak-anak kalau kondisi keluarga seperti ini. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bissawab. Dan terus belajar, ajak suami belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua muslim dan muslimat dimanapun berada selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Izin bertanya, apakah termasuk kufur nikmat apabila seorang istri menginginkan agar suami lebih mendalami ilmu agama dan mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan selain itu, suami sangatlah baik dan bertanggung jawab, tapi beliau bilang bahwa tahu tapi belum bisa mengikuti. Apa yang harusnya istri lakukan agar suami mengerti bahwa penting sekali belajar ilmu agama untuk pegangan hidup kita? Karena kadang kalau istri menyampaikan nasihat seperti lelucon karena masih berbeda pemikiran. Beliau bilang hidup saya kaku dan gak asik. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Hadirin Allah muliakan, kalau suami mengatakan dia sebenarnya udah tahu tapi belum bisa mengikuti, maka yang pertama berdoa kepada Allah. Doa biar Allah semakin kuatkan hati suami kita. Yang kedua, syukuri yang ada sambil kita benahi yang kurang. Suami sampai pada titik mengatakan saya mengerti tapi saya belum bisa, itu udah bagus loh. Bukan berarti ideal ya, bukan berarti benar ya, tapi udah lumayan lah. Daripada dibantah langsung dan menunjukkan egonya dan saya ini lebih pintar segala macam, kan lebih mending kayak begini. Tapi bukan berarti udah selesai, belum. Tapi syukurilah yang ada dulu. Nanti kan la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Lalu yang berikutnya, berikanlah keteladanan dengan perubahan real kita. Kita dulu berubah. Kita dulu jadi istri yang lebih baik, lebih sabar, lebih berkhidmat, lebih melayani. Terus tunjukkan perubahan. Insya Allah akan kasih hidayah buat kita dan buat suami kita. Beliau bilang hidup saya kaku dan gak asik, gak masalah. Gak ada masalah. Kebahagiaan itu bukan pada komentar orang, hadirin. Kebahagiaan itu ada pada hati. Pada saat hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala misawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Mau bertanya Ustadz, saya mempunyai anak yang sudah dibilang dewasa. Usianya karena sudah 22 tahun. Iya Bu, ini dewasa banget, 22 tahun. Dewasa kan akil balig, Bu. Dari kecil insya Allah selalu saya didik untuk kenal agama dan selalu saya arahkan istiqomah selalu di jalan Allah. Tapi setelah dewasa ini sepertinya semua sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Baru-baru ini tanpa sengaja saya melihat sesuatu yang tidak pantas dilakukan terjadi. Saya shock dan sedih banget Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Hubungan kami selama ini dekat dan sepenglihatan saya mereka selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah. Mohon pencerahan Ustadz, apakah saya telah gagal menjadi ibu? Ya, terima kasih. Yang pertama sekali lagi saya ingatkan terus, kalau nanya jangan lupa kita doakan. Dan salah satu yang kita jangan lupa kita berdoa sama yang telah kasih ilmu kepada kita. Dan jangan lupakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita kan belajar kitab beliau, doakan beliau. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Terus tadi ada poin yang saya belum jawab di pertanyaan sebelumnya, tentang kalau kita di apa diperlihatkan sama Allah tentang suami tadi ya. Kalau kita bukan karena kita yang ngorek-ngorek, kita yang cari-cari, kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba Allah buka gitu ya, tanpa ada unsur kesengajaan dari kita, semoga itu petunjuk. Tapi apakah itu petunjuk untuk melepaskan? Terlalu jauh untuk menyimpulkan demikian. Kan bisa jadi petunjuk untuk bertobat, petunjuk untuk beristighfar. Kenapa harus berpikir petunjuk untuk melepaskan? Asal kita semua bersikap berbijak dan kembali kepada Allah. Ini juga, apakah saya gagal jadi ibu ya, ketika melihat anak demikian. Hadirin Allah muliakan, ketika kita melihat diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang membuat kita shock dari anak kita, yang pertama kali harus kita lakukan adalah istighfar dan tobat kepada Allah. Dan apakah saya telah gagal jadi seorang ibu? Lagi-lagi terlalu jauh berpikir demikian dan terlalu dini, terlalu prematur. Mungkin ini masih berjalan kok. Tapi paling tidak ada yang salah mungkin. Mungkin ada yang salah. Beliau mengatakan gini, sepenglihatan saya mereka selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah. Itu bagus, tapi pertanyaan gini, apakah mereka mengerjakan amalan wajib dan sunnah karena memang mereka mencintai Allah, ikhlas karena Allah, atau karena takut sama ibunya, atau karena dikontrol semata sama ibunya, atau karena mereka nggak mau mengecewakan ibunya, atau khawatir ibunya marah? Jangan-jangan selama ini kita mendidik mereka hanya mengerjakan amalan-amalan zohir saja, lupa mendidik amalan hati mereka. Itu kan harus kita pikirkan. Jadi evaluasi kembali, perbanyak istighfar dan taubat, lalu didik mereka dari sisi amalan zahir dan amalan hati. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, amin ya rabbal alamin, dan seluruh ulama kita, amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, tim, serta kaum muslimin senantiasa berpegang teguh pada akidah dan pola yang benar, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk dalam karir dan kuliah saya, justru saya semakin jauh dari Allah. Seperti sangat mudah dan tidak ada rem untuk maksiat. Mohon nasihat untuk saya Ustadz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin, inilah tentang tadi arti dari kesabaran. Jangan respon dengan maksiat. ketika kita menghadapi hal yang tidak kita inginkan. Gimana nasihatnya? Yang pertama, baik sangka kepada Allah. Sesuatu yang buruk dalam karir dan kuliah kita itu belum tentu benar-benar buruk di sisi Allah. Bisa jadi yang kita anggap buruk itu justru yang terbaik buat kita untuk jangka yang lebih panjang. Masih ingat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak suka, yang buruk bagi kalian, justru itu yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian suka itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Kalian enggak ngerti apa-apa. Kalian enggak ngerti, kalian enggak tahu. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah. Baik sangkalah, yakin. Kan contoh sudah banyak. Betapa banyak orang-orang yang gagal di pendidikan formalnya, justru itu adalah awal kebangkitan dia sebagai seorang manusia. Hadirin, saya tuh dengan segala keterbatasannya, saya tahu ada beberapa orang itu sekolahnya berantakan, pendidikannya hancur, tapi justru itulah titik tolak dia sehingga dia bertobat, sehingga dia merubah pola, sehingga dia kembali on track. Allah yang Maha tahu. Dan dia dapat yang lebih baik lagi, dia dapat yang jauh lebih baik lagi. Itu yang harus kita tanamkan. Wallahu ta'ala misawab. Wallahu ta'ala alam. Jadi baik sangka sama Allah, lalu bersabarlah. Baik sangka kepada Allah dan bersabarlah. Ya, pertanyaan berikutnya, pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustaz beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim. Amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap ana seharusnya ketika suami ana dicela dan dituduh yang belum jelas faktanya di depan ana oleh orang tua ana sendiri? Terlebih ketika suami mulai bersungguh-sungguh berhijrah dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Wallahu ta'ala alam tentang tuduhannya Ustaz. Namun yang ana tahu selama ini suami bukan seperti itu. Bahkan dengan perantara beliau, dengan izin Allah, ana mengenal sunnah Nabi SAW, merasakan keindahan agama Islam dan kebahagiaan ketika mengkaji ilmu yang bermanfaat yang belum pernah ana rasakan sebelumnya. Alhamdulillah. Berhenti dulu. Ini pesan sponsor ibu-ibu. Ini menunjukkan bahwa memang ilmu itu nikmat, tapi harus dijalanin sendiri. Kalau ngelihat dari luar, itu tadi seperti suami tadi, kesannya kita nih kaku dan gak asik. Coba jalani sendiri deh, asal benar gitu loh. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sisi lain, yang ana hadapi adalah orang tua ana sendiri yang masih punya stigma negatif tentang orang-orang yang hijrah. Ana gergetan ingin membela suami, tapi juga takut jika yang keluar dari lisan ana menyakiti hati orang tua dan malah membuat mereka makin tidak simpatik dengan dakwah sunnah, dakwah yang benar. Bagaimana ana dapat menyikapi situasi seperti ini dengan sabar, bijak, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum. Terima kasih. Dan semoga Allah merahmati seluruh jamaah dan seluruh yang bertanya ya. Amin rabbal alamin. Yang pertama, amalkan surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur dan benar. Kita ini harus bersama orang yang benar. Kita ini harus bersama orang-orang yang jujur. Itu Allah minta kita bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Jadi kalau suami kita dituduh orang tua kita dan dan suami kita yang benar, maka bersama kita itu bersama suami kita. Tapi yang perlu kita ingat begini, kita bersama suami kita karena dia benar, misalnya ya, dia benar, ini benar atau enggak gitu. Pokoknya kita harus bersama yang benar. Bersama suami kita karena dia benar, tapi di waktu yang sama tetap berbakti sama orang tua kita. Karena ini dua kotak yang berbeda. Jadi istri dan jadi anak ini dua kotak yang berbeda. Dan tidak kontradiksi. Nggak kontradiksi. Bela suami kita, tapi tetap berbakti sama suami kita, sama orang tua kita. Sampaikan apa yang mungkin tidak bisa disampaikan suami kita untuk membela kehormatannya, tapi di waktu yang lain, di waktu yang apa, di sisi yang lain bicaranya biasa aja, nggak usah marah-marah. Biasanya bicaranya baik aja, santai aja, bijak saja, nggak usah emosi. Halo, aku nih khawatir kebawa emosi, Ustaz. Doa dulu, sholat dulu, minta petunjuk sama Allah. Wudhu dulu terus sholat, doa pada saat sujud. Habis itu hadapi, bicara baik-baik, minta pertolongan kepada Allah. Dan ingat, ada banyak, ada lebih dari satu tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bela kehormatan suami bersama orang yang bersama pihak yang benar, tapi di waktu yang sama tetap disuruh birrul walidain. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah merahmati seluruh jamaah dan seluruh yang bertanya, walaupun pertanyaan belum terjawab. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan menjaga bangsa dan negara kita. Kita tutup. Subhanakallah hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad sawat.

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

Jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Ya ayyuhalladzina kafaru la ta

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga.

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
1: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum.
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala haddin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin mufqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحاقه
0: Hari kiamat.
1: ما الحاقه
0: Apakah hari kiamat itu?
1: وما أدراك ما الحاقه
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bil taghiyah.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
0: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: dhaniyah.
1: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
0: Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatin radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: Wala biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'ruj.

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
0: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
1: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
0: Wa la yas'alu hamimun hamima.
1: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.
1: Alladzina hum ala salatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنْ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali azim.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Ya.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa ati'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Sua, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."

Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: عَجَبًا.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil layla illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aun ar-Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatthir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Walirabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'idha nuqira finnaqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: Fadhalika yawma'idhin yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirina ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: ثم أدبر واستكبر.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.
0: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: للبشر.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi ila asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannatin yatasaalun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
0: Qalu lam naku minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam nakun ta'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farrat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa dzakarah.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: ahlul maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
0: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
1: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
0: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
0: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
1: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
0: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
1: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
0: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
1: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
0: Fa'idha bariqal basar.
1: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
0: Wa khasafal qamar.
1: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
0: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
1: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
0: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
0: Kalla la wazar.
1: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
0: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
1: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
0: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
1: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
0: Balil insanu 'ala nafsihi basirah.
1: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
0: Walau alqa ma'adhirah.
1: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
0: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
1: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
0: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
1: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
0: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
1: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
0: Tsumma inna 'alaina bayanah.
1: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
0: Kalla bal tuhibbunal 'ajilah.
1: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
0: والتفت الساق بالساق
1: dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: إلى ربك يومئذ المساق
1: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
0: فلا صدق ولا صلى
1: karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat.
0: ولكن كذب وتولى
1: tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
0: ثم ذهب إلى أهله يتمطى
1: kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
0: أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى
1: celakalah kamu, maka celakalah.
0: ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى
1: sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
0: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى
1: apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban.
0: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna
1: bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim.
0: Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa
1: kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى
1: lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
0: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى
1: bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir, itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan

0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannam kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: حدائق وأعنابا.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: وكواعب أترابا.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: وكأسا دهاقا.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: جزاء من ربك عطاء حسابا.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Kita sekalian kembali pembahasan kita memasuki ayat yang ke-66 dari surat Hud. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 64 sampai ayat 66 dari surat yang mulia ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, falamma ja'a amruna, maka tatkala datang perintah kami, najaina saliha, kami selamatkan Nabi Salih, walladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dan orang-orang yang beriman bersama dia, birahmatim minna, dengan rahmat dari kami, wa min hizzi yaumi id, dan dari kehinaan hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh sebagai bukti dari kebenaran risalah beliau, yaitu dikirimkannya seekor unta yang sangat besar yang keluar dari gunung batu, lalu kemudian mukjizat tersebut justru diganggu bahkan dibunuh oleh kaum Tsamud, sehingga kemudian Nabi Saleh memberikan tangguhan waktu kepada mereka selama 3 hari untuk bersukaria, lalu kemudian setelah itu Nabi Saleh memberikan ancaman bahwa akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin didustakan. Lalu kemudian di ayat yang ke-66 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana tatkala azab itu datang kepada kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'a amruna," maka tatkala telah datang perintah dari kami, maksudnya adalah perintah untuk datangnya azab, najaina salihah walladina amanu ma'ah, maka kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatim minna, dengan penuh kasih sayang dari kami, wa min hizzi yaumi id, dan dari kehinaan pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, falamma ja'a amruna bihalaki thamudin najjayna salihan walladina amanu ma'ahu minal halaki birahmatin minna wa najjaynahum min hawani dhalika al-yawm wa dhillatah. Inna rabbaka ayyuhar rasul huwal qawiyyul aziz, wa min quwwatihi wa 'izzatihi an ahlakal umam at-taghiyah wa najjar rusula wa athba'ahum.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, falamma ja'a amruna bihalaki Tsamud najjayna saliha walladina amanu ma'ahu minal halaki birahmati minna, maka tatkala datang perintah kami untuk membinasakan Tsamud, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dari kebinasaan dengan rahmat dari kami. Wa najjaynahum min hawani dhalikal yaumi wa dhillatihi, dan kami selamatkan mereka dari kehinaan hari itu dan kehinadinaannya. Inna rabbaka ayyuhar rasulu huwal qawiyul aziz, sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul dia yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa min quwwatihi wa 'izzatihi an ahlakal umama taghiyah, dan dari bukti kemahakuatan dan kemahaperkasaannya Allah telah membinasakan umat-umat yang melampaui batas. Wa najjar rusula wa atba'ahum, dan menyelamatkan para rasul dan para pengikut mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa'a amruna." Maka tatkala telah datang perintah dari kami. Ya, perintah maksudnya di sini adalah perintah untuk menimpakan azab kepada kaum Samud, kepada kaum Nabi Saleh yang telah melampaui batas dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh, bahkan mereka membunuh unta yang telah diperintahkan untuk dijaga oleh mereka karena itu adalah merupakan mukjizat dari Allah. Falamma jaa'a amruna, maka tatkala telah datang perintah dari kami, najjayna saliha walladina amanu ma'ahu birahmatin minna, maka kami selamatkan Saleh. Saleh di sini maksudnya Nabi Saleh alaihi salam yang diutus kepada Samud. Kami selamatkan Nabi Saleh walladina amanu ma'ah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Dengan rahmat yang sangat agung dari kami. Ya, kami selamatkan mereka dari azab dunia. Ya. Wa min hizzi yaumi idz, dan kami selamatkan pula mereka dari kehinaan pada hari itu. Ya. Yaitu min hizzi wa dhilli dzalikal yaumil ha'il syadid alladzi nazala fihi al'adzab bidzalimin. Dari hari di mana diturunkan azab kepada suatu kaum yang telah melampaui batas dari kaum Nabi Saleh alaihi salam. Diselamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang bersamanya. Dan ini adalah sudah merupakan sebuah sunnatullah bahwa al-aqibatu lil muttaqin. Kesudahan itu, kemenangan dan keberuntungan hanyalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, min hizyi yaumi idz. Di sini disebutkan yaumi idzin. Ya, tanwin di sini kalau dalam ilmu nahwunya adalah lil iwad, untuk menggantikan ya al mudhaf ilaih, menggantikan kata majmuk yang tidak perlu disebutkan dalam redaksi ayat ini. Maksudnya min hizyi yauma au yaumi al yaumil azab, ya, maka kemudian digantikan dengan tanwin. Ini namanya tanwin iwad. Ya, min hizyi yaumi id, dari kehinaan pada hari itu, hari diturunkannya azab kepada Samud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat sebagai bentuk tasliyah, hiburan, refreshing bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena kisah tentang umat-umat terdahulu salah satu fungsinya adalah untuk memberikan tasliyah atau refreshing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan di dalam jalan dakwah. Bahwa pasti kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat lagi maha perkasa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwal qawiyul aziz." Ya, di sini juga kemudian ada tanwin. Tanwinnya ada dhamir dan dhamirnya adalah dhamir munfasil, kata-kata ganti yang terpisah, dan ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang maha kuat dan maha perkasa. Kalau bukan Al-Qur'an ini boleh saja kita mengatakan inna rabbakal qawiyul aziz. Boleh. Dari segi maknanya dia sempurna. Sesungguhnya Rabbmu maha kuat dan maha perkasa. Tetapi di sini ditambahkan kata-kata huwa untuk lebih menegaskan dan untuk menunjukkan adanya penghususan bahwa yang maha kuat lagi maha perkasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini disebutkan inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu, sungguh dialah yang maha kuat lagi maha perkasa sebagaimana telah menolong Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongannya kepadamu dan kepada para sahabatmu dari tangan-tangan jahil yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir kepadamu, sehingga kemudian janganlah engkau pernah berputus asa untuk terus berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena kesudahan orang-orang yang zalim itu pasti akan memiliki nasib serupa dengan kaum Samud dan kaum-kaum semisalnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian satu ayat telah kita bahas dari surat Hud ayat 66. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Ustaz, uhibbukum fillah.
0: Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih.
1: Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya acara pernikahan yang di dalamnya ada ikhtilat, musik dan lain-lain yang melanggar syariat? Yang kedua, apakah dosa bisa dihilangkan Ustaz kepada kedua mempelai jika telah memberitahukan kepada kedua orang tua akhwat tentang hal tersebut namun tidak diterima? Yang ketiga, mana yang lebih baik Ustaz? Ana tetap melanjutkan pernikahan dengan berat hati karena di dalamnya ana sadar banyak pelanggaran, atau mencari akhwat lain yang orang tuanya paham sunnah? Dalam kasus ana ini, akhwatnya sebenarnya sudah paham sunnah, hanya kedua orang tuanya yang belum. Syukran.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pernikahan dalam Islam adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Dia bukan hanya sekedar adat dan budaya. Oleh sebab itu, manakala kita lihat yang termaktub di dalam undangan-undangan walimatul ursh, selalu kaum muslimin mengatakan dalam rangka memenuhi perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka izinkanlah kami untuk menikahkan putra-putri kami. Ini menunjukkan bahwasannya pernikahan adalah ibadah. Dan karena pernikahan ibadah, maka dalam prosesi pelaksanaannya, baik dalam prosesi akad nikah atau dalam prosesi walimatul ursh, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam agamamu yang mulia ini. Dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mencampur adukannya dengan perkara-perkara yang batil. Karena kita tengah beribadah, karena kita tengah melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka melakukan walimatul urus dengan cara mencampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, di dalamnya terdapat ikhtilat, di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, maka berarti saat itu kita sekalian tengah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Tapi walau demikian, andaikan pernikahan itu dilangsungkan dengan kondisi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, misalnya ada pernikahan, prosesi walimahnya, kemudian terjadi beberapa pelanggaran syariat, maka pernikahannya tetap sah. Pernikahannya tetap sah. Namun kemudian perlu kita bedakan antara amalan itu sah atau diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dari segi tinjauan fikihnya, dia sah karena itu bukan merupakan pembatal dari prosesi pernikahan. Ya, dan karena pernikahan adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, bahkan main-mainnya tetap dipandang serius. Ya, dan seriusnya serius sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernikahannya tetap sah. Tetapi kita khawatirkan apabila kemudian pernikahan dilakukan dengan mencampur dengan perkara-perkara yang batil, kita harapkan itu akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga nanti. Karena pernikahannya adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat. Kita khawatir hal itu akan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Atau bahkan bisa jadi dapat berpengaruh pada anak keturunan kita. Karena tentu kemaksiatan memiliki dampak dan efek negatif terhadap individu dan masyarakat. Ya, tapi saya kembali tegaskan bahwa pernikahannya tetap sah. Dan apakah kemudian kedua mempelai turut berdosa kalau seandainya dia telah berusaha untuk memberikan pengertian kepada keluarganya, kepada kedua orang tuanya, kepada keluarga besarnya, namun ternyata hal itu tetap terjadi karena di luar batas kemampuan dirinya untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang dilakukan pada kesempatan itu, maka sungguh dia sesungguhnya adalah telah berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan telah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Lalu kemudian apakah melanjutkan pernikahan yang telah direncanakan dengan akhwat tersebut, karena akhwatnya adalah seorang yang mustaqim, seorang yang mustaqimah, yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ia lanjutkan pernikahan tersebut, diusahakan terus untuk dilakukan, dan Anda harus terus berusaha untuk mendakwahkan dan mensosialisasikan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, ya, ya, dari kesulitan yang dihadapinya. Dan apabila Anda gigih di dalam memperjuangkan prosesi pernikahan Anda sehingga sesuai dengan syariah, karena pernikahan bukan hanya sekedar adat dan budaya, tetapi dia adalah merupakan sebuah tuntutan syariah dan kebutuhan kita, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memberikan solusi terbaik bagi kita sekalian. Wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, menyambung pertanyaan yang kemarin, masalah kerjasama dengan asuransi. Kami sebagai pihak bengkel, apakah kami yang ditunjuk untuk mengerjakan mobil yang rusak itu harus menolak pekerjaan yang diberikan dari pihak asuransi? Terima kasih.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentu masalahnya terpisah, bahwa hubungan Anda dengan pihak asuransi adalah merupakan akad baru dan akad yang sah. Sementara yang terlarang apabila kita mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan asuransi dalam hal kepemilikan adalah transaksi yang dilakukan antara nasabah asuransi dengan pihak perusahaan asuransi itu sendiri. Adapun antara Anda dengan pihak perusahaan asuransi, maka dia adalah bagaikan pelanggan yang lainnya dan dia adalah merupakan sebuah transaksi yang terpisah antara keduanya. Kecuali jikalau Anda telah menjalin kerjasama asuransi segitiga antara perusahaan, nasabah, dan kemudian Anda, maka ini adalah dapat masuk ke dalam lingkaran transaksi yang tidak diperbolehkan jikalau kita mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan hal itu. Tetapi apabila kemudian transaksi telah terjadi duluan antara nasabah dengan pihak asuransi, lalu kemudian datang pihak asuransi setelah adanya klaim dari pihak nasabah untuk memperbaiki kendaraannya, lalu pihak asuransi datang kepada Anda sebagai pemilik bengkel untuk memperbaiki kendaraan tersebut, maka apa yang Anda kerjakan dan transaksi antara Anda dan pihak asuransi adalah sesuatu yang halal. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dari hadirin kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya langsung ke pertanyaan Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, silsilah fikih dari jalur Imam Hanafi. Dan yang saya di ada buku saya baca silsilah fikih dari Imam Bukhari naik ke Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian naik kepada Imam Syafi'i, dan naik lagi ke Imam Anas bin Malik, naik kepada Imam Abu Sinaj, dari Abu Sinaj naik ke Ahraj Abu Hurairah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang saya lihat di situ Imam Hanafinya tidak ada, sementara kita merujuk di empat mahsyab. Nah, yang ingin saya tanyakan, Imam Hanafi dia di silsilah fikih yang mana? Apakah dengan Imam Muslim atau seperti apa Imam Hanafi? Nah, yang kedua tentang tafsir surat Ali Imran ayat 110. Karena pernah saya menyampaikan kepada seseorang bahwa kuntum khair ummat, saya dikasih tahu bahwa tafsir itu hanya dikhususkan untuk para sahabat, tidak berlaku untuk seluruh umat muslim. Kita ini bukan umat terbaik yang diciptakan untuk seluruh umat manusia. Tetapi konteks ayat itu hanya dikhususkan untuk para sahabat. Sementara saya pernah baca hadis, sahabat itu termasuk di dalam 70 orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama adalah tentang Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama madhab, di antara empat ulama madhab menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau hidup pada tahun 80, antara 80 Hijriah sampai tahun 150 Hijriah. Beliau adalah seorang alim yang dikenal dengan ilmu dan akhlaknya yang sangat mulia, dengan kedalaman istimbat dan ilmu fikih yang beliau miliki. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man arada ayyatabahara fil fiqhi fahuwa iyalun ila Abi Hanifah. Barang siapa yang ingin mendalami ilmu fikih, maka dia mesti kembali kepada Imam Abu Hanifah. Ini adalah sanjungan dan pujian dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dan Al-Imam Abu Hanifah dari kalangan tabi'in, karena beliau telah bertemu dengan sejumlah orang sahabat, di antaranya adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Jadi ketika beliau adalah berstatus sebagai seorang tabi'in, bertemu kemudian dengan sejumlah sahabat, maka silsilah keguruannya lebih sangat jelas. Ya, beliau bertemu dengan Anas bin Malik, dan Anas bin Malik adalah salah satu murid terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik adalah sebagai pembantu Rasulullah SAW yang telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dikenal sebagai seorang tabi'in yang memiliki kewara'an, yang memiliki kualitas ibadah yang sangat baik. Demikian juga dikenal dengan keikhlasannya dan kekuatan kepribadian beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Imam Ibn Hanifah rahimahullahu ta'ala beliau tinggal di negeri Kufah, ya, beliau tinggal di negeri Kufah dan beliau tinggal di sebuah komunitas yang sangat kaya akan keilmuan dan ulama pada saat itu, ya, dan saat itu tentu adalah negeri Kufah menjadi salah satu daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin yang banyak juga dihuni oleh para ulama. Dan Al-Imam Abu Hanifah juga telah belajar dari Hamad atau Hammad ibn Abi Sulaiman dan beliau banyak belajar ilmu darinya sampai sang guru wafat pada tahun 120 Hijriah. Lalu kemudian beliaulah yang menggantikan peran dari sang guru yaitu Hammad ibn Abi Sulaiman di Masjid Kufah. Lalu kemudian beliau pun memiliki banyak murid, lalu kemudian menyusun kaidah-kaidah di dalam fikih, lalu kemudian para pengikut beliau mengenalnya dengan madhab al-imam al-Hanafi atau madhab al-madhab al-Hanafi, ya. Ini jadi Al-Imam Abu Hanifah dari silsilah keguruannya adalah langsung sampai kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bertemu dengan sejumlah sahabat di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya adalah berkenaan dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum adalah kalian. Di sini di dalam ilmu tafsir ada sebuah kaidah yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang dijadikan acuan itu adalah keumuman redaksi, bukan kekhususan sebab. Dan di sini redaksinya adalah bersifat umum. Kuntum. Ya, kuntum kalian. Kalian adalah di sini setiap orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan yang paling berhak masuk ke dalam ayat yang mulia ini adalah para sahabat. Tetapi ayat ini, ya, ayat ini tidak hanya berlaku bagi para sahabat. Bahkan ayat yang menyerukan kepada Nabi SAW secara khusus saja, ya ayuhan nabi misalnya, lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan seterusnya. Ada ayat-ayat yang menyeru Nabi SAW secara khusus saja, itu juga berarti seruan bagi umatnya selama tidak ada dalil yang menghususkannya. Apalagi jikalau dalil ini adalah bersifat umum kepada para sahabat, maka juga berlaku bagi seluruh umat Islam. Hanyasannya para sahabat adalah mereka orang-orang yang paling berhak masuk ke dalam manqabah atau keutamaan yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 110 tersebut. Wallahu ta'ala alam.
2: Tayyib barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.
1: Apa hukumnya menonton kartun, film kartun? Nah,
0: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Jikalau di sana ada nilai-nilai edukasi yang ditanamkan terhadap anak-anak, ya maka hal itu adalah merupakan sebuah salah satu wasilah yang biidnillahi ta'ala yang diperbolehkan jika itu menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai edukasi pada anak, ya wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bi-iltizami ma yuhibb wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub, fa yatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya?
2: Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
4: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih

0: dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah haram, karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: الأربعون النووية.
3: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي

0: عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
1: حديث 40 39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
0: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: حديث 40 40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
0: Al-Hadis Al-Hadi wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: حديث 40 41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
0: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: حديث 40 42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
9: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal, maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati, belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar. Dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya, kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan, motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
10: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz mana yang lebih sah. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz? Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi an-nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita, tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
4: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Taib, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi. Ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini. Bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu. Mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh. Tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah SAW dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban. Wasayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
11: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuman di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh malam takallama bihi au ta'mal. Malam yatakallam au ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu wa qad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswasatu syaitan. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya, apalagi dia mengikuti dengan istighfar. Bagus, tetap minta maaf kepada orang itu ya, enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh, supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
12: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
13: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
1: 94.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa menitnya lalu telah kita selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, ikhwan aliman, setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh, seperti biasa, kita akan kembali untuk bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita, Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizallahu Ta'ala, dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Munyasar. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin bertanya seputar hukum-hukum Islam, bisa langsung mengirimkan pertanyaan via WhatsApp di 0852-5550943. Untuk itu, sahabat-sahabat, mari langsung kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
5: Ikhwatal iman, jamaah sekalian, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas untuk senantiasa kita ucapkan atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita sekalian. Di pagi ini alhamdulillah kita dapat kembali duduk bersama dalam kajian rutin kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar, tentunya bersama guru kita Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surah ke-32 di dalam Al-Qur'an, yaitu surah As-Sajdah. Dan seperti biasa, kajian kita akan berlangsung hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Apabila setelah materi masih ada waktu, maka kita akan buka sesi tanya-jawab. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nusalli wa nusallim alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyati ahli al jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di hari yang berbahagia ini kembali kita bisa mengawali aktivitas kita dengan mengkaji kitabullah, dengan mempelajari tafsir dan mentadaburi ayat-ayat kitab sucinya. Dan biidznillah ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-23 dari surat yang ke-32, yaitu surat As-Sajdah. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang hendak kita bahas dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ukhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 22 sampai ayat 23 dari surat yang mulia ini.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآياته ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

0: Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa laqad ataina Musa al-kitab, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa al-kitab. Fala takun fi miryatim min liqa'ih, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Waja'alnahu hudan li bani Israel, dan kami jadikan Al-Kitab atau Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang barusan kita dengarkan memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana kita ketahui di dalam ayat yang ke-22 dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang orang-orang musyrik yang berpaling dari Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya. Ketika kita membaca atau mendengarkan ayat tersebut, mungkin muncul sebuah pertanyaan, apakah penolakan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sesuatu yang baru? Apakah penolakan itu juga terjadi pada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam? Apakah ini hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam? Maka datang ayat yang ke-23 ini untuk menjawab pertanyaan itu. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak. Penolakan seperti itu bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi penolakan terhadap dakwah para nabi dan rasul juga terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan tentang Nabi Musa alaihi salam, bahwa penolakan itu juga terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musa al-kitab." Dan sungguh kami telah menganugerahkan atau memberikan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini dipandang oleh para ulama sebagai bentuk tasliyah, refreshing atau penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan Allah berfirman, wahai Muhammad, sebagaimana engkau mengalami penolakan dari sebagian kaummu ketika engkau menyampaikan Al-Quran, ingatlah sebelum kamu ada Nabi yaitu Musa alaihi salam, dan nabi-nabi sebelumnya juga telah mendapatkan penolakan dari kaumnya. Sehingga ini akan semakin menguatkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Wa laqad ataina Musa at-taurata kama atainaka ayyuhar rasulul Qur'an." Dan sungguh kami telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa sebagaimana kami telah memberikan kepadamu wahai Rasul Al-Qur'an. Fala takum fi syakkim min liqa'i Musa lailatal Isra'i wal Mi'raj. Dan janganlah engkau ragu dari perjumpaanmu dengan Nabi Musa pada malam Isra' dan Mi'raj. Wa ja'alna at-taurata hidayatan li bani Israil, dan kami telah menjadikan Taurat sebagai petunjuk bagi bani Israil. Tad'uhum ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim, yang mengajak mereka kepada kebenaran dan pada jalan yang lurus. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita cermati mushaf edisi Indonesia dengan apa yang disebutkan oleh para mufassirun di dalam tafsir Al-Muyassar, akan kita dapatkan perbedaan ya penafsiran tentang ayat yang mulia ini. Baik, kita bahas terlebih dahulu dari awal ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitab." Dan sesungguhnya kami sungguh telah memberikan kitab kepada Nabi Musa. Ya, "Wa laqad." Di sini kata-kata laqad ya berarti ada dua penegasan. Pertama huruf lam, yang kedua kata qad dan bertemu dengan fi'il madhi. Wa laqad. Jadi dan sesungguhnya sungguh. Jadi dua tuh. Kalau dalam dalam bahasa Indonesia relatif tidak dikenal bentuk penegasan double seperti itu. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam edisi terjemah selalu dikatakan dan sesungguhnya kami telah, gitu ya. Tetapi di dalam bahasa Arab itu memiliki nilai dua penegasan. La itu sendiri sudah penegasan, kemudian kata-kata qad itu juga penegasan bila bertemu dengan kata kerja bentuk lampau. Jadi kata di dalam bahasa Arab kalau kata-kata qad itu di depannya fi'il madhi maka artinya penegasan. Misalnya saya mengatakan qad syaribtul qahwata qabla shalah. Sungguh saya telah minum kopi sebelum saya sholat. Jadi sebelum sholat subuh tadi saya minum kopi, maka saya katakan qad syaribtul qahwah. Sungguh. Berarti ada penegasan di situ. Tetapi kalau saya mengatakan qad ashrabus syai, di situ kata-kata qad bertemu dengan fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Maka qad ini artinya bukan penegasan, tapi maknanya ahyanan, terkadang. Ketika saya mengatakan qad ashrabus syai, kadang saya minum teh, kadang juga tidak. Nah, di sini kita katakan kata-kata qad ini bertemu dengan apa? Kata kerja bentuk lampau. Wa laqad ataina, dan sungguh kami telah ya memberikan kepada Nabi Musa Alkitab. Wa laqad ataina Musa Alkitab, sungguh kami. Di sini menggunakan kata-kata kami ya untuk menunjukkan apa? Pengagungan. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa laqad ataitu, gitu. Sungguh aku telah memberikan kepada Nabi Musa, tapi sungguh kami. Beda, karena kata-kata aku itu untuk menunjukkan ketauhidan, tapi kami untuk menunjukkan apa? Pengagungan. Dan makomnya di sini adalah makom pengagungan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan yang begitu banyak. "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi makomnya di sini adalah makom pengagungan. Wa laqad ataina Musal kitab, dan sungguh kami telah memberikan Alkitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Musa ibn Imran alaihi salam telah diberikan kitab ya oleh Allah azza wajal kepadanya. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah apa? At-Taurah. Ya, Taurat. Kalau dalam bahasa orang-orang Nasrani sekarang dinamakan dengan apa? Al-Ahdul Qadim, yaitu perjanjian lama. Ya, Taurat. Kalau Injil menurut kita itu mereka namakan dengan perjanjian baru. Ya. Wa laqad ataina Musal kitab. Dan sesungguhnya kami sungguh telah memberikan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, inna anzalna Taurata fiha huda wa nur. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi ditafsirkan yang dimaksud dengan kitab di situ berarti Taurat sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ya, apabila kita lihat kata-kata walaqad ataina. Di sini menisbatkan penurunan Taurat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna nahnu nazzalna dzikra, juga menggunakan kata-kata kami. Berarti Taurat dengan Al-Qur'an bersumber dari satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itu kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, ya, kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Namun keimanan kita itu adalah keimanan terhadap kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sebelum terjadinya tahrif, sebelum terjadinya perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil terhadap kitab-kitab suci tersebut. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Musa alaihi salam? Walaqad ataina Musa, dan sesungguhnya kami sungguh telah memberikan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa di dalam Al-Quran adalah nabi yang paling banyak disebut. Bahkan dari segi namanya, penyebutan Nabi Musa lebih banyak disebut daripada nama siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad disebutkan namanya dalam Al-Quran berapa kali? Ya, wa ma Muhammadun illa aba ahadim mir rijalikum. Ya, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kuffar. Hanya di dalam beberapa ayat saja, tapi Nabi Musa banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yani banyak disebutkan nama beliau alaihissalam. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan hikmah mengapa Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam ayat yang mulia ini dan dalam beberapa ayat si Al-Quran. Pertama, karena dakwah Nabi Musa itu sangat mirip dengan dakwah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sangat mirip sifatnya. Masing-masing dari Nabi Muhammad atau Nabi Musa alaihissalam menghadapi penguasa yang sombong. Masing-masing dari keduanya menghadapi kaum yang keras kepala. Ya, kalau Nabi Musa pada Bani Israel, Nabi Muhammad pada pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Ya. Demikian juga antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam juga sama-sama menghadapi penentangan yang begitu panjang dan permasalahan yang begitu kompleks dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya kesamaannya adalah antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sama-sama memiliki pengikut yang cukup besar. Jadi jangkauan dakwahnya itu sama-sama besar seperti atau mirip dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu pengikut terbanyak dari kalangan para nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya, kemudian berikutnya juga alasannya kata para ulama karena Bani Israel itu adalah umat yang paling banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mereka adalah satu kaum yang paling banyak menyelisihi para nabi. Dan hal ini adalah tentunya merupakan pelajaran bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam agar tidak ya pernah luntur semangat beliau di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat kembali ke ayat yang mulia ini, fala takum fi miryatim min liqa'ih. Maka janganlah engkau berada dalam keraguan tentang pertemuan dengannya. Nah, ayat yang mulia ini memiliki beberapa penafsiran dari para ulama rahimahumullahu taala. Apabila kita baca di dalam mushaf edisi terjemah, di sini disebutkan maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu di dalam menerima Al-Qur'an itu. Kalau di dalam tafsir Al-Muyassar tadi disebutkan apa? Fala takun fi miryati min liqa'ih, fala takun fi syakkin. Janganlah engkau ragu fi liqa'i Musa alaihi salam Lailatul Isra wal Mi'raj. Janganlah engkau ragu pertemuanmu dengan Nabi Musa alaihissalam pada malam Isra dan Mi'raj. Al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau dalam Zadul Masir, beliau menyebutkan ada empat pendapat para ulama rahimahumullahu taala dalam menafsirkan fala takum fi miryatim min liqa'ih. Yang pertama, fala takum fi miryatim min liqa'ih, janganlah engkau pernah ragu wahai Muhammad dalam perjumpaanmu dengannya. Nyah ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Maka janganlah engkau ragu wahai Muhammad tentang perjumpaanmu dengan Allah gitu. Dan ini adalah penafsiran dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama tafsir, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga disebutkan dari Abul Aliyah, Mujahid, kemudian Qatadah ibn Di'amah, kemudian Ibnu Sa'ib. Dan ini yang dirojihkan dalam tafsir Al-Muyassar, bahwa yang dimaksud dengan fala takum fi miryatim min liqa'ih, maka janganlah engkau ragu dalam perjumpaanmu atau tentang perjumpaanmu dengan Nabi Musa pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Karena Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj itu adalah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana dalam banyak riwayat yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, fala takum fi miryatim min liqa'ih, sebagian ulama mengatakan maka janganlah engkau ragu. Ya. Janganlah engkau ragu dalam mendapatkan berbagai macam rintangan dalam dakwahmu sebagai nabi, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini adalah ya pendapat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan pendapat yang keempat adalah seperti yang disebutkan di dalam mushaf edisi Indonesia, maknanya di sini kata Ibnul Jauzi, la takun fi miryatim min talaqqi Musa kitaballahi birridha wal qabul. Ya. Janganlah engkau ragu, ya. Janganlah engkau ragu di dalam menerima Al-Qur'an ini sebagaimana Nabi Musa alaihi salam tidak ragu di dalam menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau menerimanya dengan penuh keridhaan dan penerimaan, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, pendapat jumhur insyaallah yang lebih dekat. Ya, sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, dan beliau menyebutkan sejumlah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Kemudian di sini kita kembali perhatikan, fala takum fi miryatim min liqa'ih. Maka janganlah engkau berada dalam keraguan tentang pertemuan dengannya. Pertemuan dengan siapa? Nabi Musa pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Ya, kemudian berikutnya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ragu? Kenapa di sini disebutkan maka janganlah engkau ragu? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ragu? Jawabannya tentu jelas kita katakan tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah ragu, ya. Tetapi penyebutan maka janganlah engkau ragu di sini merupakan salah satu metode Al-Quran untuk mengokohkan atau meneguhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sering memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam tentang sesuatu, bukan karena beliau melakukannya, tetapi untuk meneguhkan hati beliau, mengejarkan kepada umat, ya, agar tidak melakukan hal itu. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Apakah Nabi SAW pernah menyekutukan Allah? Jawabannya kita katakan tidak. Maka demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takum fi miryatim min liqa'ih." Janganlah pernah engkau ragu Berarti apakah Nabi SAW pernah ragu? Tidak. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi larangan di sini adalah untuk meneguhkan hati Nabi SAW agar tetap lebih beristiqamah di dalam menegakkan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami telah menjadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi bani Israil. Waja'alnahu, ya, dan sungguh telah kami jadikan, hu di sini kembali kepada kitab, dan sungguh kitab yang diberikan kepada Nabi Musa itu telah kami jadikan sebagai petunjuk bagi bani Israil. Coba antum perhatikan, kalau Al-Quran kan hudal linnas atau hudal lil muttaqin, petunjuk bagi semua manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi Taurat, waja'alnahu hudal li bani Israil, kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi bani Israil. Kalau bagi orang Tolaki, bagi orang Bugis, tidak, karena bani Israil itu kan ras, anak keturunan dari Nabi Ya'qub. Ya, kalau kita bukan anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, maka Taurat dan Injil itu hanya bagi bani Israil, tidak untuk semua manusia. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, semua menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu mereka hanya diutus oleh Allah kepada kaumnya saja. Ya, oleh sebab itu kalau sekarang ada orang Indonesia beragama Yahudi, itu aneh. Karena agama Yahudi bukan untuk kita. Ya, demikian juga agama Nasrani, dia untuk bani Israil. Ya, baik. Oleh sebab itu ada istilahnya kalau sekarang kan londo ireng. Sama seperti itu tuh. Ya, ada londo ireng. Ya, londo itu orang Belanda. Ya, baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ayat yang mulia ini sangat jelas bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk bagi bani Israel, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghibur Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dengan ayat yang mulia ini agar semakin teguh dan kokoh dalam perjuangan beliau, karena siapapun yang mengikuti jejak dakwah para nabi terdahulu, ya, pasti akan mendapatkan penolakan sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa para nabi dan rasul, ya, membawa risalah yang sama, yaitu risalah tauhid yang bersumber dari satu sumber yang sama. Walaupun tentu dari segi syariat mereka memiliki syariat yang berbeda-beda. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa jalan dakwah itu selalu diikuti dan disertai oleh ujian, sehingga setiap orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan kesabaran dan keteguhan di dalam meniti jalan ini, karena itu sudah menjadi sunnatullah bagi kita sekalian. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran dan keteguhan kepada kita sekalian, sebagaimana kita berdoa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah langkah kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Demikian apa yang dapat kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dan pelajaran yang bisa kita ambil di surah As-Sajdah, khususnya di ayat yang ke-23. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan tentunya harapannya ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita aplikasikan ataupun kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu tidak lupa pula kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan pagi ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang qadarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hadirati sada. Yurjan intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
9: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang telah kita dengarkan bersama. Dan semoga setiap ilmu yang telah disampaikan tadi menjadi cahaya, menambah keimanan kita serta menguatkan langkah kita dalam menjalani hari ini
12: dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muat, setelah kita menuntut ilmu, mari kita melanjutkan pagi kita ini dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga zikir pagi sebagai amalan yang penuh keberkahan dan menjadi sebab datangnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita kembali menenangkan hati kita dan hadirkan keikhlasan serta bersama-sama mendengarkan serta mengamalkan zikir pagi berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
13: Azkarus sabahi wal masa.

0: بعد: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan dengarkan DIN Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di pagi hari ini.

0: Dan tak lupa juga ya, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah, senang sekali rasanya kembali sahabat umat di pagi yang cerah ini ya, bersama saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 18 Safar 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 3 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah, saya disini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan info 5 dimanapun Anda berada di pagi ini ya, Raden mau mengajak dulu nih sahabat muat sekalian untuk menikmati suasana pagi yang penuh semangat ini ya kan, masya Allah terlebih dahulu. Dan karena ini Senin pagi ya sahabat muat, pukul 6:26 waktu Indonesia Tengah merupakan waktu yang bisa dibilang itu cukup pas ya sahabat muat untuk bagaimana kita mengawali pekan ini dengan pikiran yang segar dan juga hati yang penuh optimisme. Dan alhamdulillah sahabat muat, di pagi ini ya cuaca di Kota Kendari kita ini cukup bersahabat. Ya, dimana kalau misalkan kita melihat langit pagi di luar ini menyambut aktivitas kita dengan suasana yang nyaman untuk bagaimana memulai berbagai kesibukan kita. Tapi tetap pantau ya sahabat teman informasi cuaca dari BMKG karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Dan bagi sahabat teman sekalian yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju kantor atau mungkin ke pasar atau mungkin ke tempat usaha ya, semoga selalu diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga ya untuk selalu mengutamakan keselamatan sahabat muat, gunakan helm yang terpasang dengan betul bagi sahabat muat yang menggunakan sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi sahabat muat yang menggunakan mobil. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman ya, dan hindari nih sahabat muat gunakan ponsel ketika berkendara ya, itu yang paling penting. Dan kalau misalkan sahabat muat merasa ngantuk nih, lebih baik menepi sejenak ya sahabat muat untuk beristirahat daripada memaksakan diri berjalanan seperti itu. Dan di pagi ini sahabat muat, Raden sudah menyiapkan nih pembahasan yang sangat menarik ya, terutama bagi sahabat muat yang memiliki usaha sendiri atau mungkin sedang merintis UMKM, berjualan secara online, atau mungkin bahkan baru memiliki rencana untuk memulai bisnis. Karena sekarang ini ya sahabat muat, hampir setiap hari kita itu mendengar istilah kecerdasan buatan ya kan, atau mungkin artificial intelligence yang bahasa gampangnya itu AI ya kan. Ada yang memanfaatkannya untuk membuat desain ya kan, menulis promosi, sampai bagaimana membantu menyusun ide-ide usaha dan lain sebagainya. Namun di Kota Liman muncul satu pertanyaan penting, apakah menggunakan AI saja sudah cukup? Jawabannya tentu belum ya sahabat teman, karena teknologi yang canggih itu tetap membutuhkan etika dalam penggunaannya. Karena bagaimanapun ya, pada akhirnya pelanggan ini bukan hanya mencari produk yang bagus ya sahabat teman, tetapi juga bagaimana mencari penjual yang jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Karena kita bayangkan saja sahabat teman, ketika sebuah usaha itu menggunakan AI untuk membuat promosi yang berlebihan ya kan, memberikan informasi yang tidak benar, atau memakai karya orang lain tanpa izin, mungkin hasilnya terlihat cepat ya kan, tetapi kepercayaan pelanggan itu bisa hilang dalam sekejap mata. Sekali kepercayaan hilang, tentu tidak mudah ya kan untuk mendapatkannya kembali seperti itu. Dan sebaliknya sahabat muat, kalau misalkan AI digunakan dengan bijak ya kan, usaha kita justru insya Allah bisa berkembang lebih cepat lagi, pekerjaan menjadi lebih ringan ya kan, pelayanan juga lebih baik, dan ide-ide baru lebih mudah untuk muncul, sementara pelanggan tetap merasa dihargai karena bagaimanapun mendapatkan informasi yang jujur dan pelayanan yang manusiawi. Karena itulah sahabat teman, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi ini, kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah Radin sampaikan sebelumnya ya, bahwa memang perkembangan teknologi saat ini tuh berjalan begitu cepat sekali. Dan salah satunya adalah bagaimana kehadiran artificial intelligence atau bahasa gampangnya AI ya, yang semakin banyak dimanfaatkan dalam dunia usaha saat ini. Mulai dari bagaimana membantu membuat konten promosi, melayani pelanggan, hingga bagaimana mencari ide-ide bisnis baru. Namun ikhwatul iman, tentu ya, secanggih apapun teknologinya, kita itu tetap harus menggunakannya dengan cara yang benar. Karena bagaimanapun pelanggan ini bukan hanya melihat hasilnya ya kan, tetapi juga menilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dari pelaku usaha. Lalu sahabat-sahabat, bagaimana sih cara memanfaatkan AI agar bisnis UMKM itu semakin berkembang, dipercaya pelanggan, dan tentu saja semakin cuan? Nah, di kesempatan ini sahabat-sahabat, kita akan membahas mengenai penerapan 6 langkah praktis etika AI agar bisnis UMKM makin cuan dan dipercaya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Tentu belakangan ini ya, di mana-mana obrolan seputar artificial intelligence atau AI alias kecerdasan buatan. Soalnya tidak ada habis-habisnya ya kan sahabat teman. Mulai dari bagaimana kita membuat caption di media sosial yang memakai ChatGPT, Gemini atau mungkin Cloud, lalu kemudian mendesain logo dengan Canva AI ya kan, sampai bagaimana membuat balasan chat otomatis untuk para pengguna di WhatsApp. Nah, bagi sahabat-sahabat yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, AI ini ya mungkin terasa seperti sebuah asisten berkekuatan super ya kan, sesuatu yang dulunya butuh waktu berjam-jam sekarang bisa beres hanya dalam waktu hitungan detik saja. Dan meskipun demikian sahabat-sahabat, di balik euforia kemudahan itu ya, ada satu hal penting yang sering luput nih dari perhatian kita, yaitu etika AI. Nah, mungkin sahabat-sahabat mendengar kata etika saja itu sebagian dari kita akan langsung mengeringkan dahi ya kan. Duh, bisnis lagi susah begini kok malah disuruh bikin atau pikirkan teori etika segala. Yang penting kan operasional jalan dan jualan laku. Kira-kira seperti itu ya sahabat muat. Dan pemikiran seperti ini itu bisa dibilang sangat wajar ya, karena bagaimanapun sahabat muat, para pelaku UMKM banyak berasumsi bahwa tata kelola AI dan aturan etika itu cuma urusan perusahaan teknologi besar atau big tech yang pastinya punya tim pengacara sendiri. Mengadopsi AI tanpa pemahaman etika yang benar sahabat muat, itu ibaratnya ya menyerahkan kunci mobil sport berkecepatan tinggi kepada seseorang yang tidak paham rambu-rambu lalu lintas ya kan. Cepat iya memang, tapi potensi menabrak dan kecelakaannya itu juga sangat-sangat besar, seperti itu kira-kira. Dan bagi UMKM, tentu kegagalan menerapkan etika dalam penggunaan AI ini sahabat muat, itu bisa berujung pada satu hal yang sangat-sangat fatal, yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan. Karena bagaimanapun ya sahabat muat, kepercayaan itu adalah urat nadi bisnis kecil. Sekali pelanggan merasa dicurangi, dibeda-bedakan ya, atau mungkin data pribadinya tidak dijaga, maka tidak akan ragu untuk pindah ke pesaing lainnya, seperti itu. Nah, ikhwatul iman, tentu selain etika AI yang ada di Indonesia, sebenarnya itu sudah diatur oleh pemerintah kita. Salah satu payung hukumnya adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan setiap pelaku usaha termasuk UMKM ya sahabat muat, untuk meminta persetujuan dan menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan atau user. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ya, itu juga sudah menerbitkan nih surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artificial, yang menghimbau tentunya bagi para pelaku usaha berbasis AI dan penyelenggara sistem elektronik publik maupun private itu untuk menjunjung nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan juga akuntabilitas sebagai acuannya sahabat-sahabat. Dan saat ini pemerintah kita masih sedang dalam proses dalam menyiapkan undang-undang ya dan regulasi yang khusus mengatur tentang AI. Jadi, ikhwatul iman, bagaimana sih sebenarnya panduan penerapan etika AI di sektor UMKM? Nah, sebelum kita membahas itu sahabat teman, kita harus memahami dulu nih. Kita harus memahami bagaimana ruang lingkup kendali pada algoritma platform dan algoritma milik kita sendiri untuk kita menghindari jebakan black box dan juga ketidakadilan algoritma. Nah, Eko Teliman, pernah tidak sahabat muat itu ketika membuka aplikasi ojek online ya kan, seperti misalkan Gojek atau Grab, atau mungkin e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia, bersama misalkan seorang teman ya di lokasi atau tempat yang sama, tapi harga yang tertera di layar HP itu jauh lebih mahal daripada teman sahabat muat. Nah, inilah sahabat muat, harga dinamis atau dynamic pricing yang dihasilkan oleh algoritma platform tersebut. Nah, penting untuk digarisbawahi ya sahabat muat, bahwa contoh tadi itu adalah kasus UMKM sebagai pihak yang terdampak algoritma milik platform besar. Bukan kasus UMKM yang mengelola AI-nya sendiri ya sahabat muat. Karena UMKM memang biasanya itu tidak punya kendali penuh atas algoritma pricing perusahaan besar seperti Meta, TikTok, ya kan, Shopee dan juga Tokopedia. Dan ini kita sebut dengan istilah algoritma platform. Nah, sementara beberapa fitur yang didasarkan atas sistem AI atau algoritma tertentu yang kita pakai sendiri, misalnya fitur-fitur custom, ya kan, pada alat iklan otomatis, chatbot atau mungkin sistem rekomendasi produk di akun toko online milik masing-masing UMKM, itu adalah bagian dari algoritma milik kita sendiri sahabat muat. Sama halnya ya dengan berbagai jenis aset lain, di balik setiap kepemilikan ada yang namanya tanggung jawab. Oleh karena itu ya sahabat muat, pada ruang lingkup kendali tersebutlah tanggung jawab etika AI UMKM sebenarnya dimulai, seperti itu. Dari Kota 5 dimanapun Anda berada, tentunya ada beberapa 3 langkah praktis, mudah dan juga murah yang cukup untuk bagaimana memitigasi risiko-risiko yang terjadi dalam hal seperti ini. Yang pertama itu ada bagaimana cek manual berkala ya, atau spot check. Kita bisa menyisihkan sekitar 10-15 menit setiap pekannya untuk membuka laporan iklan atau rekomendasi produk. Lalu kita bisa cek apakah ada sekelompok pelanggan tertentu yang konsisten tidak pernah muncul atau selalu mendapat harga lebih mahal. Lalu yang kedua, kita bisa buat pernyataan transparansi secara dua arah. Karena selain menulis misalkan penentuan harga dan promo pada platform kami dihitung secara otomatis oleh sistem algoritma X dengan didasarkan karakteristik pelanggan, kita bisa tambahkan nih kanal komplain yang jelas, misalnya dengan menuliskan ya, jika menurut kamu harga atau rekomendasi ini tidak adil, hubungi kami di nomor bla bla bla bla bla untuk ditinjau oleh tim kami, seperti itu kira-kira. Karena 5 tambahan ini sahabat teman akan mengubah transparansi dari sekedar pemberitahuan menjadi hak nyata bagi pelanggan untuk komplain. Lalu yang ketiga adalah tetap pakai manusia sebagai pemeriksa akhir. Nah, Eko Teliman, tentu sebelum sebuah keputusan otomatis ya, misalnya penolakan target iklan atau harga promo khusus, itu benar-benar dijalankan ke pelanggan dalam jumlah besar, maka kita harus membiasakan ada satu orang di tim ya yang meninjau sampel hasilnya secara manual. Dan ini adalah bentuk XAI versi UMKM yang tidak memerlukan biaya perangkat lunak tambahan. Masya Allah. Dan Eko Teliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai menuju UMKM naik kelas dengan etika AI yang mengatasi hambatan sosial. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari, Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Radio Muad Bin Jabal.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, yuk teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan seperti yang sudah Raden bicarakan di awal ya sahabat teman, bahwa kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai menuju UMKM naik kelas dengan etika AI yang mengatasi hambatan sosial. Nah sahabat teman, tentunya setiap UMKM ya pasti punya mimpin ya untuk naik kelas. Mungkin melalui suntikan modal ya, atau mungkin investor potensial. Tapi pertanyaannya sahabat teman, apa yang menghalangi ya kan bisnis mengadopsi sistem digital mutakhir untuk berekspansi? Nah, Yoko Taliman tentu berdasarkan studi dari Kubrick tahun 2020 mengenai adopsi AI di sektor bisnis dan juga manajemen, rintangan terbesar bagi perusahaan itu tidak hanya terletak pada masalah biaya atau infrastruktur teknis, sahabat teman, tetapi lebih kepada hambatan-hambatan secara sosial, seperti kurangnya rasa percaya, ya kan, ketakutan akan hilangnya pekerjaan, isu keamanan, dan juga dilema etika ketergantungan pada sebuah sistem yang tidak didasarkan oleh keputusan manusia. Nah, UMKM yang dengan sadar ya menetapkan tata kelola AI sejak awal, misalnya dengan mengikuti nilai-nilai dalam surat edaran Menkominfo, telah melangkah ke depan untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan sosial tersebut. Dan UMKM sahabat teman akan terlihat jauh lebih profesional, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Bisnis dengan tata kelola digital yang beretika ini sahabat muat pada akhirnya ya dapat dinilai memiliki skor kelayakan investasi yang jauh lebih unggul. Dan di Kota Liman tentu ada beberapa ringkasan langkah-langkah efisiensi dan efektif yang bisa langsung dikerjakan oleh UMKM. Yang pertama, kita bisa menulis SOP AI satu halaman. Kita cukup buat sebuah dokumen sederhana ya dengan menyatakan data apa yang boleh atau tidak boleh dimasukkan ke AI. tools apa saja yang dipakai tim dan siapa yang wajib meninjau hasil AI sebelum dipublikasikan ke pelanggan. Lalu yang kedua, kita buat file basis data baru khusus untuk dianalisis oleh AI, yang mana data pribadi dan juga sensitif konsumennya itu sudah dihapus ya sahabat muat. Lalu yang ketiga, kita baca dengan seksama kebijakan privasi vendor AI sebelum memakainya untuk melatih model AI kita sahabat muat. Lalu yang keempat, kita lakukan spot check manual pekanan ya, khususnya terhadap hasil keputusan otomatis seperti harga, target iklan dan juga rekomendasi produk. Lalu yang kelima, kita tambahkan kanal komplain yang jelas ya sahabat muat di setiap pernyataan transparansi AI, agar konsumen kita tuh tahu nih bahwa kita harus menghubungi siapa kalau ingin menyampaikan komplainnya. Nah tentu dengan begitu ya, pernyataan transparansi tersebut bukan sekedar pemberitahuan satu arah. Dari kota 5 dimanapun Anda berada, tentu banyak orang berpikir ya bahwa berfokus pada etika AI itu hanya akan membuat bisnis itu berjalan lebih lambat dan juga mahal. Memang sahabat muat, di awal mungkin terasa sedikit lebih merepotkan, tapi ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sebagian besar langkah etika AI yang benar-benar penting bagi UMKM itu bisa dilakukan dengan kebutuhan biaya yang tidak begitu besar. Hanya kebiasaan dan juga kedisiplinan baru saja. Dan etika sendiri adalah setir kendaraan sahabat muat, sementara AI adalah mesinnya. Ibaratnya seperti itu. Sahabat muat bisa jadi membutuhkan mesin atau AI untuk membuat UMKM itu melaju kencang meninggalkan pesaing-pesaing kita. Tetapi sahabat muat, kita butuh kita butuh setir atau etika yang solid tentunya, agar mobil yang di sini bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik, tetap berada di jalur yang benar dan tidak mengecewakan para pelanggan kita. Maka mulai sekarang sahabat muat, kita bisa menjadikan transparansi dan kejujuran ber-AI sebagai keunggulan kompetitif baru dari bisnis UMKM sahabat muat sekalian, seperti itu. Dan di kota 5 dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pagi ini sahabat muat ya. Dan semoga pembahasan kita mengenai 6 langkah praktis etika AI yang telah kita bahas ini menjadi bekal bagi sahabat muat, para pelaku UMKM maupun siapa saja nih yang ingin memanfaatkan teknologi secara bijak. Dan yang perlu kita ingat bersama sahabat muat, bahwa teknologi ini hanyalah alat ya yang menentukan arah dan juga manfaatnya tetaplah manusianya. Karena ketika AI digunakan dengan jujur ya kan, bertanggung jawab dan tetap mengutamakan nilai-nilai etika, insya Allah bukan hanya usaha yang berkembang tetapi juga kepercayaan pelanggan akan semakin kuat. Dan kota 5, semoga apa yang kita bahas pagi ini bisa menjadi inspirasi untuk bagaimana kita terus belajar ya, berinovasi dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi sesama. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Ma'as bin Jabal di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
10: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
14: Bukan main. Bergaya tadi.
12: Eh, apa kita bikin?
14: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
14: Eh, baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
14: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
12: Masya Allah.
15: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
14: Yang di mana itu?
15: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
14: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
16: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
13: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
17: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
18: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
17: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
19: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
17: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
20: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
21: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
17: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
22: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
23: Gimana rasa nasi kebulinya?
24: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
23: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
24: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
25: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
26: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
25: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
27: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi ini tepatnya di pukul 6.53 menit waktu Indonesia Tengah dapat membawa semangat baru tentunya dan keberkahan untuk kita semua. Di tengah aktivitas yang mulai berjalan ya, sahabat Mu'adz, jangan pernah kita lupakan untuk bagaimana kita selalu menyempatkan diri mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sesaat lagi sahabat Mu'adz, kita akan bersama-sama untuk menikmati sebuah sajian yang insyaallah akan menenangkan hati kita dan menambah semangat kita tentunya dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bukan sekedar kita hanya mendengarkan lantunan ayat suci, tetapi juga bagaimana ini menjadi pengingat bahwa setiap huruf yang kita baca dan juga kita hafalkan ini memiliki nilai pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menyiapkan hati kita dan kita tenangkan pikiran kita sejenak dan kita dengarkan lantunan ayat berikut ini di program acara Quran for Hafiz.
28: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, Yohotol Iman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Furqan yang dilanjutkan di Surah Asy-Syu'ara yang akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Duzari Hafizallahu Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini, teman-teman, bisa menenangkan hati kita dan membuat sejuk hati kita dan juga perasaan kita di kala aktivitas yang kita lakukan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
28: Quran for Hafiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
2: Masya-Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
3: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah kalau hancur layarnya HP ya begini? Mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki hargana, terus yang paling penting amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP ta.
3: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallah Ta'ala.
5: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
4: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallah Ta'ala.
5: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
4: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
0: 94,3 FM Quran for Hafiz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, setiap orang ya tentu mendambakan sebuah momen spesial yang berkesan. Apalagi ya sahabat Mu'adh, kalau itu adalah hari pernikahan ya kan, hari yang penuh dengan kebahagiaan dan menjadi awal dari perjalanan ibadah bersama pasangan kita. Karena itu sahabat Mu'adh ya, memilih tempat yang tepat itu menjadi bagian penting nih untuk mewujudkan acara yang nyaman, berkesan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan kalau misalkan sahabat Mu'adh lagi mencari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin impian sahabat Mu'adh adalah bagaimana mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, nah pastikan ya sahabat Mu'adh bahwa pilihan hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini sahabat Mu'adh tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adh. Ada paket Al-Wardah ya dengan 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Kamilia hanya untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan paket Safari untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Nah, tentunya dengan pilihan paket yang lengkap sahabat Mu'adh, kita bisa menyesuaikan konsep acara sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kita tanpa mengurangi kenyamanan maupun kualitas pelayanan. Dan tidak hanya wedding syar'i ya sahabat Mu'adh, tersedia juga nih paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Mu'adh. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari itu juga menyediakan nih berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif, cocok untuk rapat, seminar, pelatihan, gathering maupun berbagai kegiatan resmi lainnya. Dan kita bisa juga nikmati ya fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir ya fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita sehingga aktivitas olahraga menjadi lebih nyaman tentunya. Jadi sahabat Mu'adh, apapun acara yang ingin diselenggarakan, percayakan ya kepada Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wondudopi, Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi, sahabat teman bisa menghubungi 0811-45-1117 atau di 0811-4393-838. Mau acara apa aja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Program acara Quote Islam ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
3: Ikhwatul iman, sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melihat seseorang yang berbuat zalim seolah hidupnya baik-baik saja? Ada yang mengambil hak orang lain. Ada yang suka memfitnah. Ada yang menyakiti dengan ucapan. Bahkan ada yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk menindas. Sekilas mungkin mereka tampak senang, seolah tidak ada balasan apapun. Namun ikhwatal iman, sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Kebaikan akan kembali kepada pelakunya, dan begitu pula kezaliman. Cepat atau lambat, ringan atau berat, perbuatan zalim itu pasti ada tagihannya. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42 yang artinya, "Dan jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah hanya menangguhkan mereka sampai hari ketika pandangan mata mereka terbelalak." Ikhwatul iman, ayat ini mengajarkan bahwa diamnya Allah bukan berarti Allah membiarkan. Tertundanya hukuman bukan berarti pelaku kezaliman akan selamat. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha adil. Seringkali manusia tertipu oleh waktu. Ketika setelah berbuat zalim tidak langsung mendapatkan balasan, ia merasa aman. Padahal, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang memberinya kesempatan untuk bertaubat. Namun sayangnya, kesempatan itu justru digunakan untuk menambah dosa. Sahabat Muat, kezaliman tidak selalu berupa tindakan besar. Kadang kita menganggapnya sepele. Misalnya, mengucapkan kata-kata yang melukai hati seseorang, menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya, mengingkari janji, menahan hak orang lain, mengurangi timbangan dalam berdagang, atau memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Semua itu adalah bentuk kezaliman yang harus dihindari. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Sahabat Muat, betapa mengerikan peringatan ini. Di hari ketika manusia sangat membutuhkan cahaya, justru kezaliman menjadi penyebab datangnya kegelapan. Lebih dari itu, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Ikhwatul iman, ini menunjukkan bahwa orang yang terzalimi memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah. Air matanya, keluh kesahnya, dan doanya tidak akan sia-sia. Mungkin manusia tidak mendengar, tetapi Allah mendengar. Mungkin manusia tidak membela, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan keadilan dengan caranya. Karena itu ikhwatul iman, jangan pernah kita merasa kuat untuk menzalimi orang lain. Jangan merasa kaya lalu meremehkan orang yang miskin. Jangan merasa pintar lalu merendahkan yang kurang ilmu. Jangan merasa memiliki jabatan lalu menindas bawahan. Sebab semua kekuatan itu hanyalah titipan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, sahabat Muat, jika hari ini kita sedang menjadi korban kezaliman, maka kita jangan putus asa. Jangan terburu-buru membalas dengan cara yang salah. Serahkan urusan itu kepada Allah sambil tetap menempuh jalan yang dibenarkan oleh syariat. Dan kita yakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersabar. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu bentuk kezaliman yang sering terlupakan, yaitu menzalimi diri sendiri. Ketika seseorang terus-menerus bermaksiat, meninggalkan sholat, mengabaikan perintah Allah, atau hidup jauh dari petunjuknya, sesungguhnya ia sedang menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan menuju kebahagiaan, tetapi ia memilih jalan yang membawa kepada penyesalan. Oleh karena itu, ikhwatal iman, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam menggunakan harta, berhati-hati dalam memperlakukan keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, dan siapapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah berbuat zalim, jangan menunda taubat. Segera kita meminta ampun kepada Allah. Jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka kita kembalikan haknya. Kita minta maaf dengan tulus, karena ada dosa yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan istighfar, tetapi juga harus diselesaikan dengan mengembalikan hak orang yang dizalimi. Jangan sampai kita datang pada hari kiamat membawa banyak amal, tetapi semua amal itu habis karena harus dibayarkan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala sholat, puasa dan zakat, tetapi yang pernah mencaci, memfitnah, mengambil harta, menumpahkan darah atau memukul orang lain. Akhirnya pahala-pahalanya diberikan kepada mereka yang pernah dizaliminya. Jika pahalanya habis sebelum semua hak terselesaikan, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Sungguh, ikhwatal iman, tidak ada keuntungan sedikit pun dari sebuah kezaliman. Mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tetapi kerugiannya sangat panjang, bahkan sampai kehidupan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari sifat zalim, membimbing kita untuk selalu berlaku adil, memudahkan kita meminta maaf ketika bersalah, dan menjauhkan kita dari menjadi penyebab kesedihan orang lain. Amin ya robbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'ad bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
7: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
8: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
9: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
8: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
9: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
8: Betul sekali Mito Hai.
10: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi tidak ada alasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja! 94,3 FM.
5: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: ...94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muadz Bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
7: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 3 Agustus 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
6: Headline Info Dunia Islam.
7: Menteri Agama klaim indeks kerukunan umat beragama Indonesia naik menjadi 77,89. Kementerian Perhubungan mengerahkan kapal patroli evakuasi KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar. Warga penjajah Israel serang sopir bus Palestina di Yerusalem. Serangan udara Israel bunuh anak Palestina Ahad malam lalu. Ya, Ihwat Aliman, dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan kita dengarkan bersama dalam program